0: negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
0: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan, penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
1: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
0: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
2: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
0: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
2: Kalau dan antara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
0: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana presiden tersebut?
4: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
5: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
6: Menurut saya, efisiensi memang penting ya supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran, tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup, dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan. Kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
8: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
9: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
8: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
10: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
8: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
11: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
8: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
12: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan.
13: Pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV NPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini, dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini. Dari CCTV kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada siang hari ini, pada pagi hari ini maksud kami. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau

kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke

0: di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami informasikan terkait informasi kebencanaan bersama dengan Pak Muriono dari BPBD Kaltim. Silakan Pak Muriono.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur akan mengupdate informasi pantauan kami selama 24 jam. Untuk edisi hari Rabu 9 September tahun 2026 hingga pukul 08.00 pada pagi hari, kami akan awali informasi mengenai perkembangan titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan informasi dari BMKG Sembingan Balikpapan, untuk titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur periode hari Selasa 8 September tahun 2026 dari pukul 01.00 hingga 24.00, berdasarkan data terdeteksi sebanyak 790 titik panas di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dari jumlah tersebut, berdasarkan tingkat kepercayaan confident, terdapat 88 titik dengan kepercayaan rendah dan 649 titik kepercayaan tingkat sedang, 53 titik dengan kepercayaan tingkat tinggi. Dan untuk sebaran meliputi di wilayah Kabupaten Bro 288 titik, Kabupaten Kutai Kartanegara 157 titik, Kabupaten Pasir 130 titik, Kutai Timur 123 titik, Kutai Barat 66 titik. Kota Samarinda 16 titik, Kabupaten Makam Ulu 5 titik, Penajam Pasir Utara 3 titik, dan Kota Pontang 3 titik. Perlu kami ingatkan kembali, hotspot merupakan indikasi titik panas hasil pemantauan satelit dan tidak otomatis menunjukkan adanya terjadinya kebakaran lahan. Berdasarkan potensi hujan harian di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dalam 6 hari ke depan terdapat potensinya hujan ringan hingga sedang di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di bagian barat dan utara. Pada tanggal 9, 10, dan 13 September tahun 2026 yang mencakup di wilayah Kabupaten Makam Ulu, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Berau bagian barat. Informasi perkembangan kejadian di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, penanganan karhutla di Kabupaten Pasir melaporkan terjadinya 6 kejadian dengan total luasan berdasarkan laporan sekitar 57,7 hektar dan luas terbesar di wilayah Bumi Pasir, Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Muara Samu sekitar 50 hektar. Kebakaran di lokasi tersebut telah berlangsung sejak 29 Agustus dan masih dalam proses penanganan. Kabupaten Berau dilaporkan karhutla di kawasan Kecamatan Kelai dengan luasan sekitar 1,5 hektar. Di Kecamatan Sambaliung terdapat 2 kejadian karhutla masing-masing dengan luasan 2 hektar dan 1,5 hektar. Kondisi ini sudah dapat diatasi, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas terkait. Kabupaten Kutai Kartanegara, karhutla di kawasan Dusun Durung, Desa Jembayan, Kecamatan Loakulu, luasan lahan sekitar 15 hektar. Kawasan Sari Jaya, Kecamatan Sanga-Sanga, 4 hektar. Api dapat dipadamkan setelah penanganan bersama tim terkait daripada penanganan karhutla. Kota Samarinda, kebakaran lahan terjadi di kawasan Ring Road Perumahan Grand Palem, Air Putih, terdapat 1 hektar. Tim gabungan Satgas Karhutla Kota Samarinda telah melakukan penanganan dengan 2 metode, yaitu metode darat dan waterbombing helikopter dari BNPB. Sementara di Kota Balikpapan, terdapat 2 kejadian kebakaran lahan di wilayah Sungai Nangka, luasan sekitar 1,2 meter persegi, kawasan Karangcoang sekitar setengah hektar. 2 kejadian tersebut juga sudah dilaporkan dapat diatasi. Sementara di Kabupaten Kutai Timur, di wilayah Kecamatan Muara Calong 3 hektar dan alhamdulillah semuanya dapat diatasi bersama. Sementara untuk penanganan distribusi air bersih di Kabupaten Penajam Pasir Utara di Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Kutai, Kabupaten Penajam Pasir Utara, distribusi air bersih sebanyak 80 kepala keluarga dengan total distribusi hari Selasa kemarin sekitar 36 ribu liter atau 7 trip air bersih. Pendengar, kami himbau untuk di musim kemarau atau puncak musim kemarau ini melihat masih terdeteksinya hotspot yang semakin meninggi adanya kejadian karhutla di sejumlah wilayah BPBD Kalimantan.

0: Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada pendengar. Radio ini merupakan salah satu media massa pendengar yang menyiarkan pesan ya, terdapat berita, informasi, hiburan yang dirangkum dan juga dikemas untuk disampaikan kepada masyarakat luas melalui suara. Kurang lebih 81 tahun pendengar radio sudah berjaya di Indonesia, dan sebentar lagi kita akan sama-sama menyambut hari radio tentunya. Dan berbicara mengenai radio, ada eksistensi radio di zaman modern saat ini yang harus memiliki strategi untuk mempertahankan radio, karena memang pendengar, jika tidak diiringi dengan strategi yang baik, maka memang radio ini akan semakin ditinggalkan, bukan karena tidak ada pendengarnya, tapi dengan kemajuan teknologi seringkali radio ini sudah tidak ada lagi alatnya gitu ya pendengar. Dan sekarang radio bisa didengarkan secara streaming, bisa dilihat secara langsung gitu melalui layanan siar visual juga pendengar. Dan tentunya radio ini tidak bisa hanya mengandalkan model lama dalam bersiaran, tapi juga harus mengadopsi model baru dan juga strategi barunya. Dan program-program yang disiarkan oleh radio pun juga harus dekat dengan masyarakat, harus relevan dengan kondisi saat ini, sehingga tentunya bisa menarik minat publik untuk mendengarkan siaran radio, baik itu pendengar baru ataupun pendengar lama yang akan menjadi semakin betah dan tidak meninggalkan mendengarkan radio pendengar ya. Dan tentunya untuk bisa mencapai eksistensi dan pertahanan sebuah radio yang baik, radio perlu beberapa strategi untuk menggait pendengarnya. Dan strategi ini pun juga berbeda-beda dari radio satu dan lainnya pendengar. Dan nanti kami akan ajak Anda juga membahas selengkapnya mengenai eksistensi radio pendengar mengudara untuk negeri dalam sajian Halo Kaltim nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bersama dengan narasumber-narasumber kami. Ada Pak Awang Cumri SPD sebagai Ketua KPID Kalimantan Timur, lalu ada Via Regianya Setiawati SH, Direktur Pemberitahuan LPPL RPK Kutai Kartanegara, dan juga ada Pak Adia Budi Esos, Kepala UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah RPD Kutai Timur. Pendengar nanti akan dipandu bersama dengan rekan Ahmad Junaidi pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
1: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
2: Satu jam sebelumnya.
3: Berangkat yuk.
2: Gas.
3: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
2: Ah, risih pakainya.
3: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
2: Enggak, gini aja, yang penting nggak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: 97,6 FM dengan Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mendengarkan dialog interaktif Halo Kaltim mendengar. Dengan topik hari ini akan membahas mengenai eksistensi radio mengudara untuk negeri, selengkapnya bersama rekan Ahmad Junaidi untuk Anda di pagi hari ini. Tetap bersama kami Prosatu RRI Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Selamat loh. Tunggu, aku ambil tas HP dulu ya. Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 1, 2, 3
5: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
6: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
5: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
6: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
5: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
6: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
5: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
6: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
5: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz, dan juga para pemirsa yang menyaksikan tayangan live kami di YouTube maupun di Facebook tentunya. Kebersamaan ini hingga berapat pukul nanti di Halo RRI edisi hari Rabu ya, 9 September 2026, bersama saya yang bertugas Rizky Multianata dan juga Bung Aidil dan juga Bung Aidil Fitri ya. Ini ada dua Bung Aidil yang kesempatan pagi ini menemani kebersamaan Anda di ruang dengan Anda. Ya, di kesempatan pagi hari ini di Halo RRI kita akan sering melihat dari pelayanan publik. Kadang masyarakat justru merasa harus melayani prosesnya, datang menunggu, bertanya, menunggu lagi, lalu disuruh bersabar. Kalau begitu semua patut bertanya apa yang sedang diuji dari kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dari jalan rusak, bahkan banjir, air bersih, sampah kemungkinan atau listrik dan transportasi, bahkan kesehatan serta pendidikan ya, hingga administrasi pemerintahan. Bahkan di tengah kepulan asap di langit-langit kota tepian kita ini, kita harus dihantui dengan kesehatan dari dari asap ya, yang menggerogoti paru-paru kita. Di lain telepon kami Anda bisa berkomentar atau memberikan saran solusi dalam hal bagaimana pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini di Halo RRI edisi hari ini tentunya. Jika di setiap hari masyarakat menjalani hidup dengan berbagai urusan, pergi bekerja, bahkan mengantar anak sekolah, dalam hal mengurus juga kesehatannya, bahkan berdagang ya, dan juga memenuhi kebutuhan keluarga. Karena itulah ketika pelayanan publik terganggu, dampaknya bukan sekadar angka atau laporan, ada waktu yang terbuang, ada pendapatan yang berkurang, ada yang kekhawatiran, ada keluarga yang ikut merasakan. Mungkin bagi sebagian orang, jalan berlubang hanya sebuah lubang, tetapi bagi pengendara yang menjadi ojek-ojek online ini terimbas ya, juga mereka terkena di situ dan menjadi resiko mereka mungkin kecelakaan ya. Dan sisi lain itu bisa jadi resiko, dan mungkin di mana kami dapat laporan juga dari Perumda Tirta Kencana, air intrusi air laut ya sudah juga masuk di Sungai Mahakam kita ini. Nah ini jadi Perumdam menghentikan sementara IPA-IPA yang terindikasi terkena dari intrusi air laut ya, karena air kita yang tidak mengalir hanya jika dikatakan tidak masalah teknis, tapi itu dari persoalan kita semua ya, bisa menjadi masalah sehari-hari. Maka hari ini kita bukan hanya untuk bertanya apa masalahnya, kita juga ingin bertanya apa solusinya dan juga kapan masyarakat bisa merasakannya. Di Halo RRI kesempatan pagi ini Anda bisa berkomentar di line telepon kami 085 415 41 74 45, atau di 0541736566, atau di line WhatsApp kami 0811554976. Ya, kalau berkaca dari layanan publik, kita bercerita dengan kalimat yang terdengar indah dan banyak capaian-capaian dilakukan oleh pemerintah, ceritanya bisa berbeda. Ada jalan yang tak kunjung diperbaiki, air yang tak selalu mengalir, bahkan di tengah kemarau seperti sekarang ya, bahkan lampu penerangan jalan umum yang urung di galakan dari pemerintah. Kalau kami dari jalan ke rumah ya, tepatnya di Jalan Juanda, ada saja kendala seperti drainase ya, drainase di depan Universitas 17 Agustus itu yang sedang dilakukan peningkatan parit atau dari parit sedimentasi agar tidak ada banjir lagi ya di daerah Juanda tersebut. Ya, masih kebersamaan kami di Halo RRI kesempatan pagi ini, Anda bisa berkomentar di Halo RRI.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Ya, di kesempatan pagi ini sudah kita terima juga telepon dari para pendengar kami. Mohon maaf tadi sebelumnya ya para pendengar sekalian, yang disebutkan penyiar sebelum kami atau presenter tadi terkait eksistensi radio mengudara untuk negeri. Nanti bakal diperbincangkan pada esok ya, hari Kamis 10 September 2026. Kami disclaimer terlebih dahulu karena ada kesalahan teknis dari informasi yang diterima penyiar kami sebelumnya. Ya, di sempat pagi ini di Halo RRI sudah terhubung sama kami, ada Bung Ridwan dari Tanah Grogot Kabupaten Paser. Isai kabar nih, Bung Ridwan?
1: Alhamdulillah, Buen, Bang Rizky.
0: Siap.
1: Iya, saya kira tadi mau ada interaktif lain atau pakai Zoom ya. Nggak apa-apa sih, yang penting kan saya dengar aja gitu kan. Jadi hari Rabu ya seperti biasa jadwalnya ya.
0: Yep. Senin, Rabu, dan
1: Jumat. Ya.
0: Siap.
1: Nah, inilah kami dikasih 3 waktu, 3 hari ya untuk menyampaikan apa saja sih kritik, saran ya kan, solusi, masukan dan saran, masukan dan solusi setiap pagi ya kan. Mm-hmm. Tadi Bang Rizky deskripsinya bagaimana masyarakat beraktivitas ya kan. Mm-hmm. Ya, saya menanggapi itu yang sekarang terganggu gitu kan lewat asap kebakaran dan lain sebagainya ketika bencana. Nah, tadi sebelum saya mendengarkan juga saya di live mendengar di YouTube itu ada 40 hektar di Manor Bulan tadi live langsung kan TVRI saya dengar itu ya. Yeah, yeah. Jadi 12 hektar itu terganggu sekali memang. Nah, saya ingin mengomentari pagi hari ini kita sudah punya lembaga pertanahan, BMKG, penanggulangan bencana, kehutanan, pemadam gitu kan. Tapi kan masih belum intensif itu kan lembaga-lembaga itu. Bagaimana misalnya saja Undang-Undang nomor 5 tentang agraria, pengelolaan lahan itu kan ada dinas pertanian, perkebunan, seperti itu kan. Nah, kalau ini terjadi setiap tahun, lahan-lahan yang terbakar itu kan tidak tergarap lagi, beda dengan perusahaan mereka. Mungkin menggunakan lahan itu tidak mengeluarkan kos yang banyak gitu kan, tapi efeknya, feedbacknya kan ke masyarakat gitu, ke kita semua gitu. Seperti di sini aja udah berasap, kabut, ya kan. Sampai yang mengeluh, yang istrinya yang sering ngantarin makanan saya itu ngeluh batuk gitu. Berapa kemarin ke dokter, nggak bayar kayak bilang. Ya saya kasihan juga kan, karena nolong saya lah, suaminya gitu. Nah, itu salah satu feedback imbasnya dari hasil kebakaran itu gitu kan. Yang seperti apa pengalaman saya beberapa puluh tahun sejak saya tahun 91 ya kan. Dan sekarang sudah pernah tugas gitu. Tapi itu yang saya evaluasi tadi, coba lembaga-lembaganya bersinergi ya kan secara tentahalik, bagaimana sih mengelola ini agar tidak terjadi setiap tahun mengelola bencana ini. Ya saya katakan ya kebakaran, kita banjir, panas, asap, itu sampai penerbangannya terganggu gitu. Nah, artinya saya ingin ke fokus ke, mohon maaf nanti coba diketik pakai AI di situ, apakah benar Undang-Undang nomor 5 tentang agraria, bagaimana sih mengelola tanah kita ini gitu, lahan-lahan kita ini gitu. Dan saya katakan tadi kita punya pertanian, Kementerian Pertanian, perkebunan. Coba itu kita kelola lahan-lahan yang terbakar itu, baik itu punya lahan masyarakat yang tidak terpakai atau perkebunan perusahaan pribadi gitu. Dan kan kalau kita kelola tanam singkong atau apa misalnya gitu kan, hasilnya kan ada gitu kan. Baik buat yang punya lahannya atau yang punya kebunnya gitu. Contoh saja punya saya pribadi itu 30 kali 180. Saya suruh saya tidak minta apapun, tapi dia tanam padi itu ya setiap tahun aja saya dikasih, saya bilang nggak usah gitu. Makanya gitu, saya bilang jangan dibakar itu kan. Tapi kemarin mereka coba menggarap itu gitu kan, karena di kemarau ini saatnya yang tepat untuk menyembur padinya agar bagus nanti hasil tanamnya gitu kan. Nah itu kan yang tahu perkebunan dan pertanian, pada apa mereka semua gitu kan. Nah tapi kan tidak intensif kita menggunakan, selalu terjadi dan mengeluarkan kos-kos yang banyak uang gitu kan. Dan di sini di belakang ini Bang Rizky, samping kiri kanan saya di zona ini, itu sudah bau solar dan minyak gas sampai ke dalam rumah itu, padahal saya di dalam rumah gitu kan. Kemarin aja ada laporan, Bang, udah sore tuh mau laporan, ku bilang ke BPBD atau ke hutan sana kalau mau laporan ke kebakaran, ya sempat tahu teman abang ya, tapi sudah saya WhatsApp tuh saya bilang. Nah, kita bisa lihat di map juga kan, yang kebakaran saya bilang kayak tadi, kita tinggal ada teknologi sudah, selain peta lokasi titik itu ya kan. Nah intinya coba apa yang disampaikan oleh BMKG itu kan sudah ada kontingensi akan ada angin, ada ini sudah, itu mungkin tidak didengar oleh pemerintah itu, tidak siap semua itu gitu kan, dan terjadi terus setiap tahun. Nah, terus tanah tadi yang saya katakan, undang-undang pokok agraria, terus sedikit lagi ya,
0: siap.
1: Ya, satu menit lagi. Nanti HGU itu tumpang tindih itu, mulai dari galian C, batu bara, sawit. Terus HGU-nya dikasih aja gitu kan, nanti tumpang tindih itu bermasalah ke masyarakat. Ujung-ujungnya nanti kalau mau dibangun tuh hutan lindung gitu kan. Itu yang saya bilang tadi, pokok permasalahannya di Undang-Undang nomor 5 tahun 60 tentang agraria gitu, kita masih belum bisa mengelola manajemen sumber daya alam ini. Mohon maaf, orang-orang kita banyak yang pintar itu, tapi hampir sudah kan ini di Kalimantan Tengah tadi di berita itu, sampai ke seluruh itu, ya terjadi seperti ini. Padahal kita punya dokter, profesor tentang pengelolaan sumber daya alam ini. Itu tadi bagaimana kita mengelola Undang-Undang nomor 5 tentang pokok-pokok agraria itu sesuai dengan yang baru ini, pokok-pokok haluan negara ini, ada undang-undang baru ini kan.
0: Kita kerja.
1: Nah inilah saya rasa kita menyiapkan bagaimana sumber daya alam kita ini tidak berimbas ke kita gitu kan. Sekian, terima kasih. Salam sehat.
0: Salam sehat selalu untuk Bung Ridwan dari Tanah Gorokot Kabupaten Pasar. Benar yang dikatakan Bung Ridwan ya, terkait Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar-dasar pokok agraria ya, landasan hukum utama tersebut yang menjadi apa bahasanya, landasan dari hukum penguasaan, bahkan kepemilikan, penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa untuk sebesar-besarnya, kebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Ya, dari landasan hukum tersebutlah fungsi sosial tanah kita, setiap hak dan tanah punya fungsi sosial, yang artinya penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan tata ruang ya. Hak atas komersil misalnya untuk kegiatan komersil, jenis hak tanah yang umum digunakan ya, meliputi hak guna bangunan HGB untuk mendirikan bangunan, bahkan untuk bagi yang warga negara Indonesia atau berbadan hukum, dan hak guna usaha atau HGU untuk pertanian dan perkebunan, serta hak pakai serta dalam hal penggunaannya dan tanah negara untuk pihak lain. Dan kalau hukum atau peruntukannya tidak disesuai dengan undang-undang yang sebutkan Bung Ridwan tadi ya, dalam hal menggunakan atau mendirikan bangunan dan selain yang tidak sesuai akibat tadi dikatakan kebakaran, yang peruntukannya tidak untuk menanam sawit misalnya, merupakan pelanggaran hukum yang serius ya. Nah, tindakan ini melanggar rencana tata ruang wilayah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang diubah dalam melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Konsekuensi hukum yang melanggar ketentuan peruntukan lahan yang dibagi menjadi kategori sanksi administratif seperti peringatan tertulis dalam penutupan lokasi usaha, bahkan pembukaran bangunan ya, dan sanksi pidananya itu dari kami sebutkan juga dari laman Kementerian Hukum, pasal 69 pasal 70 Undang-Undang Penataan Ruang ya, bisa dikurung penjara 3 hingga 4 tahun dan maksimal dendanya mencapai 1 hingga 2 miliar rupiah yang mengakibatkan mengakibatkan kerusakan barang dan harta juga jika dialihfungsikan dengan lahan yang ilegal tersebut, bahkan menimbulkan banjir, bahkan longsor. Ancamannya pidananya 4 tahun ya, dan bisa mencapai dendanya 2 miliar ya. Jika mengakibatkan korban jiwa, bahkan seperti kartulah seperti sekarang ini, penggunaan lahan yang tidak kesesuaian peruntukannya bisa memicu bencana, bahkan merenggut nyawa orang lain, dan ancaman hukumannya sangat berat sampai 15 tahun, bahkan didenda 8 miliar rupiah. Ya, terima kasih dari aspirasinya dari Bung Ridwan dari Tanah Grogot Pasir tadi. Ya, kami bacakan juga di line WA kami 08134550. Sekian. Selamat pagi di Halo RRI. Selamat pagi untuk kawan-kawan semua di studio. Semoga sehat selalu. Mohon disampaikan kepada dinas terkait, terutama dinas perhubungan, di pinggir jalan depan kantor RRI, mohon kalau bisa jangan ada lagi mobil yang parkir di pinggir jalan. Jika dulu sebelum perbaikan drainase atau perbaikan trotoar ada tanda larangan dilarang parkir, nah sekarang semenjak itu dibangun tidak ada lagi entah kemana rimbanya dari larangan tersebut. Dan terus pihak masyarakat ini memohon untuk jalan yang menuju kantor RRI di simpang 4 mohon dibantu dari Dishub agar dibantu supaya meminimalisir ya terjadi kecelakaan lalu lintas, jangan sampai karyawan RRI menjadi korban kecelakaan. Terima kasih dari 08134550 sekian dari apa masukannya di kesempatan pagi hari ini. Kita akan teruskan nanti di Jumat ya, bagaimana tanggapan dari dinas perhubungan dari marka jalan yang tidak boleh parkir di sepanjang jalan, protokol di jalan Imam Amin, tepatnya di jalan kantor RI dan juga pengadilan, gedung Pramuka, bahan PKK. Terima kasih di kesempatan pagi ini ya, kita sebut anonim ya karena tidak ada namanya di kesempatan pagi ini. Nanti bisa dicatat ya, Bung Aidil di kesempatan Halo RI kesempatan pagi ini. Kita jeda terlebih dahulu guna mendengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini.

0: kondisinya?
1: Waduh, kayaknya lumayan parah, Pak.
0: Tapi orangnya masih sadar kan ya?
1: Iya, Pak. Makanya tadi sempat dikasih minum juga saya lihat.
0: Waduh, dikasih minum?
1: Iya, Pak. Tuh gelas air mineralnya.
0: Nah, ini tindakan yang salah. Meskipun niatnya baik untuk menolong, tapi memberi minum kepada orang yang kecelakaan itu tidak boleh.
1: Wah, kita nggak tahu, Pak.
0: Ya udah, kita bawa langsung saja ke rumah sakit.
2: Salah satu kebiasaan masyarakat ketika menolong orang kecelakaan adalah memberi air untuk minum. Padahal, tindakan itu tidak tepat, bahkan cukup berbahaya. Selain korban bisa mengalami tersedak, pemberian air minum justru berpotensi memperburuk keadaan korban.

0: Ya, kita bacakan informasi seputar bagaimana hujan yang merata ya. Dan sejak Juli lalu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang mengguyur seluruh wilayah di Kota Beriman, Balikpapan, Provinsi Kaltim ya. Bahkan sejak Senin setelah kota tersebut mengalami cuaca panas dan kering sejak Juli 2026. Ya, perakirawan forecaster dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Balikpapan, Dian Nofrida, ya, bahwasanya hujan yang berlangsung sejak pagi jelang siang tersebut murni fenomena alam. Ya, jika turun hujan, ya, ia menjelaskan bahwasanya hujan yang merata ini dipicu oleh aktivitas gelombang tropis di sekitar atmosfer wilayah Kalimantan Timur. Yang fenomena tersebut dipengaruhi oleh gelombang Kelvin yang secara signifikan meningkat dalam hal potensi pembentukan awan hujan ya. Menurut dari BMKG sendiri, kondisi atmosfer dari pagi hingga pagi hari sangat mendukung ya terbentuknya awan karena pemanasan secara subuh sejak subuh dan suplai kelembapan yang cukup kuat sehingga awan yang berkembang cukup cepat hingga hujan terpantau melanda kawasan Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan, Balikpapan Barat hingga Balikpapan Timur yang kondisi ini sempat membasahi kawasan pesisir juga seperti Seminggan, Gunung Bahagia, bahkan Manggar dan Lamaru sebelum akhirnya mereda jelang waktu zuhur. Ya, di sempat pagi ini juga kami kalau kita menggunakan widget ya di langit tertutupan ini nampak cerah ya, sayang sekali di Samarinda tidak terjadi hujan ya Bung Aidil ya. Dan untuk operasional Bandara Samarinda ya kembali dioperasionalkan dalam hal penerbangan rute Jakarta ya, dalam hal unit penyelenggara Bandar Udara UPBU kelas 1A APT Pranoto Samarinda yang memastikan operasional penerbangan rute dari Samarinda menuju Jakarta kini telah berjalan dengan normal. Ya, dari laman rilisnya Kepala UPBU kelas 1A APT Pranoto Samarinda IKADEK Yuli Sastrawan di Samarinda mengatakan bahwasanya berkonfirmasi operasional penerbangan rute Samarinda Jakarta saat ini sudah kembali melayani penumpang setelah sebelumnya seluruh jadwal pada rute tersebut dibatalkan dari imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Ya, pemilihan rute strategis menuju Jakarta sangat krusial mengingat pergerakan angkutan udara di Samarinda tergolong tinggi. Berdasarkan data pemantauan operasional sepanjang bulan Agustus 2026, Bandara APT Pranoto mencatat total arus penumpangnya mencapai 58.973 orang ya untuk penerbangan pulang perginya. Dan mobilitas pergerakan tersebut juga tercermin dalam hal rata-rata arus penumpang lain ya. Menembus angka 1.902 orang per hari. Ya, adapun daftar penerbangan rute Samarinda Jakarta atau pulang pergi kini telah kembali beroperasi penuh meliputi armada Batik Air dan juga dari maskapai lain ya tentunya. Dan meski jalur udara telah dibuka, pihak unit pelaksana Bandara Udara APT Pranoto tetap mengimbau para calon penumpang untuk selalu proaktif ya memastikan rencana perjalanannya. Dan pengguna jasa bandara diminta untuk terus memperhatikan informasi terbaru secara langsung dari pihak maskapai terkait ketepatan jadwal maupun status penerbangan yang guna menghindari kendala operasional di lapangan. Hal menarik dari letusan gunung Anak Krakatau nih ya dari abu vulkaniknya, alhamdulillahnya itu tidak terbawa ke darat ya, bahkan ke samudra. Nah, ini dari sungguh hal yang luar biasa mukjizat kita. Semoga kawan saudara-saudara kita di Pulau Jawa sana dan Sumatera sana tidak terimbas dari abu vulkanik dari gunung anak gunung dari Krakatau. Dan informasi juga ini kami bacakan untuk kebijakan dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bahwasanya mengarahkan para ASN-nya untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan sebagai langkah menghindari paparan asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan ya. Dan menurut dari statement rilis dari Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkap Kabupaten Kutai Kartanegara Ahmad Taufik Hidayat bahwasanya data yang dari BPBD Kukar bahwa Agustus lalu menghangus karhutla ya di total ada 1.595 ya hektar dengan 547 kejadian dengan luas terbakar terbanyak berada di Kukar mencapai 480,38 hektar dengan 53 kali kejadian. Ya, sejumlah kebijakan segera dilanjuti oleh Pemkab setempat antara lain mengurangi aktivitas di luar ruangan dan atau halaman kantor seperti senam bahkan apel dan kegiatan lain yang ditiadakan untuk sementara. Yang Pemkab Kukar sebelumnya juga telah membatalkan sejumlah kegiatan massal seperti pawai pembangunannya demi mencegah risiko penularan penyakit infeksi saluran pernafasan atau yang disebut dengan ISPA ya. Dan Yaya berharap seluruh jajaran dapat mematuhi arahan ini dan tetap menjaga produktivitas kerja ya, mengutamakan kesehatan di tengah kondisi cuaca ekstrim atau karhuta dari asap seperti sekarang. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
8: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentol, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed, WKWKWK.
7: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
9: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
7: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
9: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
7: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
9: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
10: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000.

0: 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
0: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitunya enggak bisa.
1: Bukannya enggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

Masih di Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi di kesempatan pagi hari ini masih di Halo RRI. Anda bisa berkomentar kembali ya di kesempatan pagi hari ini di 0541-74495 atau di 0541-736-566 atau di 0811-554-9976. Ya, informasi yang kami hadirkan juga di tengah-tengah ruang dengar Anda, bencana kekeringan di Kota Samarinda ya masih terus berlanjut disertai dengan kebakaran lahan ya. Metode penyiraman waterbombing pun direncanakan bakal dilaksanakan ya. Melalui keterangan Kepala BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda, Suarso mengatakan bahwasannya helikopter untuk mendukung pelaksanaan waterbombing di Kota Samarinda telah tiba di Bandara Aji Pangeran Tumenggung APT Pranoto ya. Pelaksanaan waterbombing diperkirakan dimulai dilakukan hari ini setelah rapat persiapan teknis bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Yang menurut Suarso, pihak dari rapat tersebut, persiapan-persiapan dilakukan seperti

0: pelaksanaan water bombing atau untuk melakukan metode penyiraman termasuk teknis penanganan kebakaran lahan di kota tepian Samarinda ini. Ya, hingga saat ini satu unit helikopter ditempatkan di Bandara APT Pranoto. Yang Suwarto juga, Kepala BPBD Kota Samarinda, menyebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional telah meminta data kebakaran lahan di Samarinda, yang data tersebut telah disiapkan melalui BPBD dalam bentuk grafis bahkan infografis sebagai bahan pendukung penentuan penanganan. Ya, selain menyasar titik kebakaran, BPBD Samarinda berharap waterbombing juga dapat dimanfaatkan untuk membantu pemulihan lahan pertanian yang terdampak kemarau. Ya, yang menurut Suwarto, penyiraman dari lahan pertanian berpotensi mempercepat pengembalian fungsi sawah dan membantu menghidupkan kembali kondisi tanah. Sementara jumlah kejadian kebakaran di lahan Samarinda per Senin mencapai 176 kejadian. Ya, dari BPBD Kota Samarinda menyebut titik kebakaran terbesar berada di wilayah Betapus, Lempake, Samarinda Utara yang mencapai 20,5 hektar, ya, dengan luasan lahan yang tertitik kebakaran yang terbesar. Yang sebelumnya wilayah Bantuas sempat menjadi lokasi kebakaran lahan terbesar mencapai 10 hektar, ya. Ya. Dan saat ini dari total-total di titik kebakaran seperti Betapus, Lempake dan Samarinda Utara mencapai yang total terbesar dalam hal luas lahan yang terbakar, ya, sebesar 20,5 hektar. Ya, informasi dari juga dari BPBD juga bahwasanya pemerintah provinsi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kaltim mengerahkan operasi udara atau waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ya. Dari berdasarkan data posko siaga darurat Karhutla Kaltim per 7 September lalu terdeteksi 761 titik hotspot di seluruh wilayah Kaltim. Dari jumlah tersebut, 28 titik dikonfirmasi sebagai titik api aktif atau fire spot, ya. Sebaran fire spot terbanyak berada di Kabupaten Paser dengan 13 titik dan Kabupaten Berau sebanyak 7 titik. Dari pernyataan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur, Bapak Buyung Dodi Gunawan, bahasanya pengerahan armada udara diperlukan karena sejumlah lokasi yang mengalami keterbatasan sumber air, ya, dan memiliki medan yang sulit dijangkau dan tim pemadam dari darat tentunya. Dari operasi udara inilah langkah vital untuk membackup tim darat di area yang krisis air apabila fenomena kekeringan akibat El Nino diprediksi masih bakal memicu ancaman karhutla hingga awal tahun 2027. Ya, sebelum dilakukan operasional atau dioperasinya dilakukan, Kepala BPBD dari Provinsi Kaltim juga Bapak Buyung memimpin briefing secara hybrid bersama dengan Satgas Darat dan BPBD Kabupaten Kota untuk memetakan sumber air yang dapat digunakan untuk mendukung pengisian dan operasi helikopter waterbombing, ya. Dan hal tersebut diamini juga Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Tresna Rosano yang mengatakan satu unit helikopter dipusatkan di Bandara Aji Pangeran Temenggung Pranoto yang disebutkan dari Pak Suwarto tadi di awal, serta operasi melibatkan BPBD Kota dan Dinas Kehutanan serta mitra dari sektor perkebunan dan kehutanan, ya. Kemarau panjang juga mulai berdampak pada ketersediaan air bersih. Salah satu daerah yang mengalami krisis air adalah Kabupaten Paser, dan BPBD Kaltim juga mulai menyalurkan bantuan air bersih menggunakan truk tangki ke wilayah yang terdampak. Sementara terkait kemungkinan karhutla dipicu unsur kesengajaan ataupun kelalaian manusia, BPBD sendiri menyerahkan proses penegakan hukumnya kepada pihak kepolisian, dan pemerintah juga memastikan atau meminta perusahaan perkebunan dan kehutanan mempercepat respon, ya, apabila menemukan titik api di wilayah operasional mereka masing-masing. Serta BPBD menilai penanganan karhutla memerlukan kombinasi pemantauan, kesiapsiagaan tim darat, serta dukungan operasi udara serta koordinasi lintas sektor untuk mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Masih bersama kami di Radio RRI Samarinda di frekuensi 97.6 FM MHz, dan Anda yang menyaksikan secara langsung tayangan live kami di Studio RRI Samarinda di Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Sesaat lagi di Radio Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Manusia adalah air. Lebih dari setengah zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Semua aktivitas yang pernah ada di muka bumi membutuhkan air. Lebih dari 2 juta anak meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh air tidak bersih. Setengah dari jumlah penduduk di tiap negara berkembang menderita akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Menghemat air, menyelamatkan kehidupan. Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.

0: udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: Masih di kebersamaan kita di Halo RRI edisi hari Rabu 9 September 2026 bersama saya bertugas Rizky Multianata, Bung Aidil dan juga Bung Aidil Fitriansa dan juga Bung Kahfi ya di kesempatan pagi hari ini. Ya, di kesempatan pagi ini sudah ada tersambung dengan pendengar kami dari Kabupaten Kutai Barat, ada Bung Hanye. Selamat pagi Bung Hanye.
1: Selamat pagi Bang Rizky, apa kabar?
0: Kabar baik ini Bang.
1: Siap. Alhamdulillah. Di Sendawar Kutai Barat cerah ini.
0: Cerah ya.
1: Agak-agak dikit terbebas dari kabut asap.
0: Karena hujan.
1: Kemarin aja hujan Bang Rizky. Kalau saya lihat hujan itu hanya membasahi bunga-bunga pohon lai, bunga-bunga durian, bunga-bunga buah-buahan yang lain Bang Rizky. Itu bah Bang Rizky, saya lihat RRI IKN bah berubah total itu bentuknya itu. Mereka live di TikTok, bah canggih banar itu. Nah, kemarin ada dialog dengan Pak apa namanya Patrick Beat. Itu luar biasa. Nah, percakapannya itu seperti percakapan santai kawan. Santai tapi lancar gitu.
0: Ya.
1: Jadi saya lihat selamat bertugas ini Bang Miswar. Wah, mantap.
0: Jadi perjalanan dia nih lagi dengarkan radio nih nampaknya di.
1: Iya, luar biasa itu. Gitu, kalau bisa jangan hanya dua orang saja, tetapi ya beberapa orang kalau perlu dari RRI Samarinda juga ditugaskan di sana kan. Bang Rizky, Bang apa namanya Ahmad Junaidi kan. Nah, itu kemarin informasi dari salah satu kampung di daerah Muara Ponak sana, katanya kalau yang daerah-daerah pinggir itu ada helikopter patroli Bang Rizky.
0: Siap.
1: Nah, mereka patroli, jadi kalau ada lihat manusia disuruh pulang. Nah, artinya jangan berkeliaran di dalam hutan. Nah, nanti mereka juga melakukan penyemaian apakah yang supaya hujan tidak lama itu langsung turun hujan, karena di daerah sana tidak jauh dari IKN Bang Rizky.
0: Iya.
1: Nah, modifikasi jadi
0: cuaca ya.
1: Iya, jadi mereka memodifikasi cuaca. Nah, jadi kalau saya dengar tadi ada helikopter yang menganggur di Samarinda, kenapa tidak dikirim di Kabupaten Kutai Barat ini yang rawan terjadi kebakaran hutan? Saya lihat itu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah malam-malam berjibaku mereka melawan api, bahkan petinggi apa tokong itu sampai luka karena gara-gara kebakaran hutan. Nah, ini kan ada masyarakat, oknum-oknum warga masyarakat yang sengaja membakar hutan ini. Itu kalau kami orang-orang lokal ini kan ngapain kami bakar hutan itu, karena menurut kami hutan itu adalah sumber kehidupan. Nah, karena di hutan itu juga bukan hutan, banyak tanaman-tanaman, pohon karet, pohon buah-buahan, pohon sawit, di situ juga ada lumbung padi kita. Nah, ada macam-macam lah. Jadi kalau kami itu membakar hutan itu konyol. Nah, konyol itu. Nah, bunga daripada klom kata Ano Kaiken itu. Jadi ini ada oknum-oknum lah. Jadi kalau bisa ya masyarakat, warga masyarakat kita sama-sama saling melihat, saling apa menjaga lahan kita. Saya jujur saja, lahan saya di dekat RRI itu tiap hari itu berkali-kali saya mendatangi, lihat. Nah, karena kalau hanya puntung rokok Bang Rizky tidak jadi, itu emang dibakar. Kalau namanya gambut itu ya harus begamatan membakarnya. Itu, jadi itu Bang Rizky. Saya berharap juga ini dana CSR perusahaan. Dana CSR perusahaan ini kalau bisa diadakan pelatihan-pelatihan masyarakat-masyarakat lokal di sekitar tambang itu Bang Rizky. Nah, misalnya bagaimana kalau tambang ini sudah tutup, nah bagaimana supaya masyarakat ini bisa mandiri, bisa sejahtera. Misalnya pelatihan apa membuat kolam ikan, pelatihan membuat kebun-kebun. Nah, kalau saya lihat kemarin ada yang dikirim ke Jogja sana. Wow, jauh kalau dikirim ke Jogja. Itu pergi di Raja Basuki, halaman rumah itu dimanfaatkan untuk menanam sayur, menanam apa saja. Dari itu jadi duit itu Bang Rizky. Nah, jadi kami berharap perusahaan-perusahaan itu kalau bisa pengembangan di sektor pertanian, perikanan, peternakan, itu yang bagus, sehingga masyarakat kita ini ada ilmu, nah ada keterampilan itu. Nah, daripada CSR itu dipakai untuk olahraga lagi. Nah, mending kita bagaimana membangun masyarakat itu supaya mandiri. Nah, udah menehepang kalau sudah berpandir begini. Kenapa ya acara di apa namanya RRI ini kok semakin sepi? Kok semakin sepi? Nah, saya ini bukan anggota FKP. Mana anggota FKP ini? Nah, masa kami dengan Pak Ridwan, dengan Pak apa namanya Anugrah, Ibu apa Pauji itu yang sering-sering masuk. Yang lain kemana? Tapi kalau ada acara di RRI rame mereka. Tapi kalau sudah acara begini sepi. Bah, kemana mereka ini? Nah, ayolah kita ramaikan. Saya kasihan. Saya lama mendengar. Tadi saya kemana yang lain ini kan? Kalau saya kan depan diri pasti lama-lama kan. Nah, saya kasihan Bang Rizky. Poh, ngomong-ngomong untuk tidak kehabisan bahan. Nah, kalau yang lain kan bisa kehabisan bahan. Nah, ayolah kita meramaikan acara kita ini. Jangan hanya bilang saya ini pendengar setia RRI, cinta RRI, tapi ada acaranya, acara-acara begini, berdiam aja. Paling yang ada Pak Genius masuk kan kasihan lah itu. Dan ini juga kalau bisa ya harus dievaluasi lah, dievaluasi. Jangan kita kalau sepi seperti ini kita diam aja, bah bagaimana kecintaan kita terhadap RRI itu. Makanya kemarin ada salah satu mantan pejabat, kenapa ada bang kok sepi di RRI? Bah, saya bilang dari mana kita tahu kok sepi? Bah, saya ini monitor, dia bilang RRI, kalau di jalan di rumah juga ada radio, dia bilang oh begitu. Jadi terima kasihlah RRI itu adalah kalau menurut beliau itu banyak informasi-informasi, bukan hanya informasi tentang usaha tetapi pendidikan-pendidikan tentang adab. Nah, tadi tentang segala HP macam Bang Desi kan merasa juga jalan ke tempat orang meninggal, ke tempat syukuran, orang sibuk melihat HP. Kita mau ngobrol, nggak enak kita mengganggu orang. Nah, ini juga perlu. Jadi supaya kita di tempat-tempat begitu kita bisa terjalin silaturahmi lah. Nah, itu Bang Rizky. Santai kawan.
0: Terima kasih
1: pokoknya tetap semangat.
0: Sehat selalu.
1: Dirgahayu RRI yang ke-81. Ayolah pendengar-pendengar setia RRI Pro 1 Samarinda, kita ramaikan acara-acara RRI ini. Terima kasih
0: Bu Hanya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi untuk Bu Hanya di selamat pagi ini. Ya, kita beranjak dari Kutai Barat, kita ke Samarinda, ada Bu Ria Fauzi. Selamat pagi Bu Ria.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Bukannya saya enggak ini Pak, beberapa hari ini kesibukan saya di luar rumah padat. Jadi kalau saya enggak muncul itu berarti saya ada kegiatan di luar.
0: Iya.
2: Kadang-kadang sampai sore gitu. Jadi enggak sempat lagi untuk
0: tidak mengapa Bu, siap.
2: Iya.
0: Ada komentar pagi ini atau keluhan di terkait plan publik kita atau seperti apa?
2: Keluhan enggak ada. Cuma saya kepengen berterima kasih sama PDAM ya. Karena saya udah lama menampung air yang tidak terpakai-pakai. Nah, alhamdulillah 2 hari ini airnya
0: ngalir terus Bu ya.
2: Ngalir sebentar, mati sebentar. Saat ini air enggak ngalir. Jadi air yang saya tampung hampir sebulan ini akhirnya terpakai. Jadi enggak lama ngendap gitu. Jadi kan bisa nanti kalau ngalir saya ganti lagi dengan air yang baru gitu. Jadi saya berterima kasih banget sama PDAM-nya telah mengatur
0: waktunya
2: gitu. Karena saya terus terang gini loh Mas, kesian air, aku sudah nampung sekian banyak tapi kok air enggak mati-mati gitu. Kalau orang kan mengharap enggak mati air, kalau saya mengharap agar air yang saya tampung ini bisa terpakai dan terganti dengan yang baru gitu. Untuk seluruh pendengar RRI, mari kita menjaga kekompakan, kita jangan apalah, jangan sampailah kita ada hal-hal yang sedikit tapi bisa menimbulkan hal yang besar gitu ya. Jadi kita menjaga kekompakan, menjaga RRI sama-sama demi kebersamaan kita gitu, sebagai warga Samarinda dan Kaltim pada khususnya. Damailah Kaltim, damailah Samarinda, RRI tetap jaya, dan
0: amin,
2: seluruh
0: pendengar
2: RRI dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dilancarkan semua rezekinya.
0: Semoga hal yang sama.
2: Itu aja mungkin mas. Itu aja, terima kasih Pak Hanya, terima kasih Pak. Salam sehat selalu buat Bapak. Ditunggu nanti malam minggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ria Fauzi ya di Samarinda, pendengar setia RRI juga. Ya, terima kasih kepada Bung Hanya tadi, bagaimana dia apa Bung Hanya tadi melaporkan bagaimana cuaca di sana cukup cerah karena hari sebelumnya sudah juga dilanda hujan, dan di daerah Muara Ponak patroli kebakaran yang melanda. Ini kita terima satu terakhir, ada Ketua FKP dari Samarinda. Selamat pagi Bung Ahmad Zaini, singkat Bung.
3: Waalaikumsalam.
0: Siap.
3: Ya.
0: Silakan nih, apa sumbang masukannya di untuk ya, juga untuk hal RRI juga, Anton juga. Kaitan
3: dengan masalah pelayanan publik ya. Kita berharap ini banjir ini kan salah satu penyebab kan drainase ya, itu salah satu ya variabelnya, salah satunya lah adalah drainase. Nah kita lihat di Samarinda ini dengan banjir itu terlihat banyak beberapa selokan yang di perkotaan yang di tengah kota itu tidak lancar, artinya masih tidak dikeruk dan sebagainya, atau bahkan dengan ditutup lantai atasnya sehingga terjadinya longsoran pembawaan material ke dalam parit itu tidak terpantau gitu, sehingga itu menghambat kelancaran dari drainase. Nah saya berharap bahwa dinas yang terkait ini menganggarkan lah ya, pemerintah daerah menganggarkan itu prioritas ya, supaya jangan sampai terjadi
0: skala banjir prioritas Pak ya.
3: Prioritas kan bagaimanapun harus ada skala prioritas itu untuk anggaran daerah itu, terutama untuk yang menanggulangi banjir ini, karena kerugiannya bisa merugikan masyarakat secara keseluruhan, perabot rumah tangga rusak dan sebagainya. Oleh karena itu beberapa parit atau katakan sungai-sungai dalam kota ya, drainase dalam kota itu betul-betul diprioritaskan untuk dilakukan pengerukan mungkin 3 bulan sekali, dan itu ditenderkan dengan perusahaan.
0: Okay.
3: Sehingga betul-betul drainase itu lancar dan mengurangi beban daripada banjir yang terjadi. Itu salah satu saran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Bung Ahmad Zaini ya dari Kota Samarinda ya, dan juga sekaligus Ketua Forum Komunikasi RRI Samarinda. Terima kasih Bung Ahmad Zaini juga menutup jumpa kita di kesempatan Halo RRI edisi hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Terima kasih kami haturkan kepada Bung Ridwan dari anonim tadi 08 13 45 50 sekian, dan juga Bung Hanya dan juga Bu Ria, serta yang terakhir tadi Bung Ahmad Zaini terkait drainase yang tak lancar ya di sejumlah protokol yang masih sering terjadi banjir. Ya, diharapkan dari Pemkot melakukan inventarisir via vendor, via ketiganya, untuk lebih selektif lagi dalam hal di akhir tahun ini berbondong-bondong melakukan pengerukan atau pembuatan drainase di sejumlah jalan di protokol di Kota Samarinda. Akhir kata, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky, Bung Aidil Fitriansa, dan juga Bung Raffi undur diri. Jumpa lagi pada Halo RRI edisi hari Jumat nanti dengan topik atau mungkin keluhan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: 97,6 FM dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saat kami sampaikan Cek Fakta 9 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok mendengar yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2026. Faktanya mendengar klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir melalui Tanbaik Hoax. Tautan pada unggahan dan postingan tersebut mengarah kepada laman mencurigakan yang berisikan formulir digital yang meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor Telegram. Dilansir melalui artikel Detik berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026 melengkapi syarat yang harus dipenuhi. Di tanggal 5 Agustus 2026 terdapat dua jalur pendengar untuk menjadi penerima PIP, yaitu melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id. Sehingga informasi yang beredar pada unggahan di media sosial yang mengklaim tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026 adalah informasi hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan, dari sikap manipulatif, dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang dua, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
2: Kilau Pancasila. Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. 9 September 2026 mendengar ini merupakan Hari Olahraga Nasional. Kenapa disebut Hari Olahraga Nasional pendengar? Salah satunya karena Pekan Olahraga Nasional atau PON ini pertama kali digelar pada 9 September tahun 1948 pendengar. Di Solo, di tengah situasi politik yang masih belum stabil saat itu di berbagai wilayah di Indonesia, PON hadir sebagai manifestasi akan semangat patriotisme dalam mewujudkan persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Nah, tentunya pendengar, kalau berbicara mengenai sejarah penyelenggaraan PON ini tidak lepas ya dari penolakan Komite Olimpiade Internasional atau IOC terhadap pengajuan Indonesia untuk bisa mengikuti Olimpiade tahun 1948 di Inggris saat itu dengan alasan Indonesia belum bergabung menjadi anggota PBB dan Federasi Olahraga Internasional. Lalu kemudian tanggal 2 sampai dengan 3 Mei di tahun yang sama, Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau PORI mengadakan konferensi di Solo yang menghasilkan keputusan penyelenggaraan PON di Indonesia. Dan dengan adanya PON ini, pendengar, masyarakat diajak untuk bersatu dalam semangat perjuangan bangsa melalui kompetisi olahraga. Nah, selengkapnya kami akan sampaikan kepada Anda di Samarinda siang ini, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
2: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
3: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
2: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
3: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
2: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
3: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
2: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
3: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
5: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
6: Butuh tempat nyaman di balik papan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga.
7: Terus apa?
6: Asrama haji. Ya, asrama haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas asrama haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat

Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama Ditarannya juga di Samarinda siang ini. Pendengar, membahas mengenai sejarah dari Pekan Olahraga Nasional atau PON ya pendengar. Saat itu tahun 1948, pendengar, pemerintah Indonesia berkedudukan pusat di Yogyakarta dan sangat mendukung akan adanya penyelenggaraan PON dengan menyediakan anggaran biaya sebesar Rp1.500 pada saat itu. PON pertama diselenggarakan tanggal 9 sampai dengan 12 September tahun 48 di Stadion Sriwedari Solo dengan upacara pembukaan resmi oleh Presiden Soekarno yang didampingi oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta dan juga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Saat itu sebanyak 600 atlet dari 13 daerah pendengar mengikuti PON 1 yang memperebutkan 108 medali untuk 9 cabang olahraga. Dan untuk daerah yang berpartisipasi dalam PON pertama tersebut pendengar adalah Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Kediri, Bojonegoro, Madiun, Pati, Semarang, Magelang, Banyumas, Bandung, dan juga Jakarta. Dan untuk cabang olahraga pendengar yang dipertandingkan adalah sepak bola, atletik, pencak silat, bulu tangkis, basket, bola keranjang, tenis, panahan, dan juga renang. Dan pendengar, meskipun hanya diikuti oleh atlet dari para atlet dari Pulau Jawa pendengar, dan juga di tengah kondisi perjuangan kemerdekaan ya di berbagai wilayah Indonesia lainnya, perhelatan PON 1 di Solo ini mendapat sambutan meriah dari masyarakat, di mana PON perdana ini tidak hanya sebagai tonggak sejarah perkembangan olahraga nasional khususnya di Indonesia ini pendengar, tapi juga menjadi sarana perjuangan dan pembangunan bangsa sekaligus membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia sukses menyelenggarakan ajang kompetensi olahraga nasional tersebut. Dan pendengar, 33 tahun kemudian ajang PON ke-20 diselenggarakan di Papua yang pada saat itu jadwalnya direncanakan pada Oktober 2020 namun harus ditunda pendengar hingga Oktober 2021 karena situasi pandemi COVID-19 ya. Dan pendengar, data terakhir dari KONI Pusat saat itu menyebutkan bahwa PON 20 Papua akan diikuti oleh 6.496 atlet dan juga melibatkan sekitar 3.300 orang ofisial pada saat itu. Jadi perkembangannya juga luar biasa ya pendengar. Di awal yang diikuti oleh 600 atlet dari 13 daerah, lalu pada PON ke-20 yaitu 33 tahun kemudian pendengar, berkembang atletnya menjadi 6.496. Masih akan membahas mengenai sejarah mengenai Pekan Olahraga Nasional pertama pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi, dan kami nanti akan kembali lagi bersama dengan Anda.

0: kami sampaikan laporan terkini dengan informasi Kodam 6 Mulawarman tanam 277.000 bibit pohon sambut HUT ke-81 TNI. Mendengar selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Afriani.
1: Yes, ya, silakan. Saudara pendengar. Ya, saudara pendengar, terima kasih rekan di tadi studio, di mana saudara pendengar menyambut hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Kodam 6 Mulawarman menggelar aksi nyata pelestarian lingkungan dengan menanam 277.250 bibit pohon secara serentak di Kalimantan, di mana kegiatan dipusatkan di kawasan Transat Balikpapan yang dipimpin langsung oleh Pangdam 6 Mulawarman Mayor Jenderal TNI Prido Pramono pagi tadi. Berikut pernyataan Pangdam 6 Mulawarman Mejen TNI Krido Pramono.
2: Kita telah sama-sama menanam secara serentak di wilayah Kodam 6 Mulawarman, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, bahkan seluruh Indonesia dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun 2026. Tentunya wujud kebutuhan kita semuanya untuk melestarikan lingkungan, menjaga ekosistem, untuk tetap membuat asri, indah, serta manfaat yang banyak bagi kita semuanya.
1: Ya, saudara pendengar, di mana aksi penghijauan ini melibatkan seluruh jajaran Korem dan Kodim di wilayah Kalimantan Timur, Utara, dan Selatan dengan jenis tanaman mulai dari pohon keras, buah-buahan, hingga mangrove. Pangdam berpesan agar kegiatan ini tidak berhenti pada seremonial saja, tetapi dilanjutkan dengan perawatan rutin demi dampak ekologis jangka panjang. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Fani, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan terkini untuk hari ini 9 September 2026 dalam Samarinda siang ini.
3: Laporan terkini.
4: Halo RRI.
5: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
6: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
7: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
8: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
3: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pro 1. 97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama Anda dalam membahas mengenai sejarah PON di Indonesia ya, pendengar, di mana saat itu Pekan Olahraga Nasional pertama ataupun satu ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menciptakan kompetensi olahraga dengan semangat persatuan dan sportivitas. Di tahun 48 ini dinamakan pertama kali Pekan Olahraga Perserikatan atau POP ya, pendengar, dan menjadi bentuk perlawanan moral terhadap penjajahan yang masih berlangsung, diselenggarakan di Surakarta, Jawa Tengah. Lalu di tahun 1951, pendengar, PON berkembang dan menjadi ajang olahraga nasional yang lebih besar, diadakan di Jakarta pada saat itu dengan pembukaan digelar di Stadion IKADA dan memasukkan lebih banyak cabang olahraga dalam programnya dibandingkan PON yang pertama kali digelar di tahun 48. PON jadi penting bagi pembinaan atlet Indonesia dan sebagai ajang persatuan seluruh provinsi di Indonesia. Lalu pendengar, dari tahun 1959 sampai dengan sekarang, PON ini jadi ajang kompetisi resmi yang diadakan setiap 4 tahun sekali, dan kota-kota di seluruh Indonesia juga berlomba-lomba untuk menjadi tuan rumah PON yang akan memberikan dorongan ekonomi dan pengembangan infrastruktur di daerah, sehingga menjadikan PON menjadi kejuaraan multi cabang olahraga nasional terbesar. Pendengar, kami masih akan menjumpai Anda dalam rangkaian Samarinda siang ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: beragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
1: Indonesia Samarinda, sampailah di tarannya di penghujung perjumpaan untuk hari ini bersama dengan Anda pendengar. Telah temani sejak pukul 5 waktu Indonesia Tengah tadi ya pendengar, dan selanjutnya nanti akan bergantian dengan rekan siar lainnya pendengar untuk temani Anda di sepanjang Samarinda siang hingga malam nanti. Jadi pastikan Anda gak kemana-mana, tetap bersama kami di Prosat RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang dan sampai jumpa pendengar, selamat menjalani aktivitas di hari ini Rabu 9 September 2026. Tetap bersama kami Prosat RRI.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Apa kabar Anda hari ini? Tepatnya di edisi Rabu 9 September 2026. Harapannya semoga di tengah aktivitas yang masih berjalan, di tengah pekerjaan, perjalanan, ataupun mungkin sedang menikmati waktu makan siang, semuanya dalam keadaan sehat dan tetap penuh semangat. Bersama saya M. Padel akan temani Anda dalam sajian musik dan informasi hingga nanti merapat pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ya, selama kurang lebih 60 menit ke depan, kita akan ngobrol santai tentang berbagai hal menarik yang berkaitan dengan tanggal 9 September. Ada informasi tentang olahraga, kendaraan listrik, pendidikan, sudoku, dan tokoh-tokoh yang lahir pada tanggal ini. Dan kita mulai dengan satu peringatan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu Hari Olahraga Nasional atau HORNAS.

Pendengar, setiap tanggal 9 September, Indonesia memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS. Tanggal ini bukan dipilih secara kebetulan. Sejarahnya berkaitan erat dengan perjalanan olahraga Indonesia setelah kemerdekaan. Pada tanggal 9 September 1948, Indonesia menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama di Solo, yang sekarang dikenal sebagai Surakarta. Saat itu, Indonesia menghadapi situasi yang tidak mudah. Keikutsertaan Indonesia dalam Olimpiade London 1948 menghadapi persoalan administratif karena kemerdekaan Indonesia belum mendapatkan pengakuan luas. Indonesia kemudian menunjukkan bahwa sebagai bangsa yang baru merdeka, kita mampu membangun kehidupan olahraga sendiri. PON pertama menjadi salah satu simbol bahwa olahraga bukan hanya soal siapa yang menjadi juara. Olahraga juga menjadi bagian dari perjuangan membangun identitas bangsa. 35 tahun kemudian, tanggal 9 September, ditetapkan sebagai Hari Olahraga Nasional melalui keputusan Presiden nomor 67 tahun 1985. Semangat yang ingin dibangun sangat sederhana, tetapi penting, yaitu memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Artinya, olahraga jangan hanya menjadi aktivitas para atlet profesional. Olahraga harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Tidak harus olahraga berat, jalan kaki, bersepeda, senam, bermain bulu tangkis, berenang, atau sekedar melakukan peregangan setelah duduk lama juga merupakan bentuk aktivitas fisik. Karena pada akhirnya, prestasi olahraga nasional dimulai dari masyarakat yang memiliki budaya hidup aktif. Dan untuk pendengar yang saat ini sedang duduk bekerja di depan komputer, coba periksa. Sudah berapa lama Anda duduk? Mungkin setelah lagu berikut, saat jeda aktivitas, bisa berdiri sebentar, melakukan peregangan atau berjalan beberapa menit. Karena menjaga kesehatan tidak harus menunggu sakit. Mari bergerak mulai hari ini. Selamat Hari Olahraga Nasional

0: Ya. Wah, maju. Aduh.
1: Permisi. Ya elah. Assalamualaikum.
0: Astaga. Ya, maju.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, nah gitu dong. Aduh.
1: Wah, enggak ada orang kayaknya. Ya udah, bawa pulang lagi aja deh makanannya.
2: Ya, rezeki lewat karena asik sendiri. Bukan cuma itu, asik sendiri bisa membuat kita juga tidak tahu apa yang sedang terjadi.
3: Mak, bungkus jajannya buang kemana?
2: Buang aja situ, nah, ke jalan, lewat jendela situ.
3: Gak apa-apa, Kak, Mak.
2: Gak apa-apa, nanti juga ada yang nyapu.
3: Oh.
4: Memang ada penyapu jalan sih, tapi masa iya mereka yang menyapu, kita yang buang sampah sembarangan. Jalan raya bukan tempat sampah kan?

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda pendengar di sajian musik dan informasi Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan suatu saat suara kendaraan di jalan semakin senyap? Tidak ada suara mesin yang biasanya kita dengar dari kendaraan berbahan bakar minyak. Yang terdengar mungkin hanya suara ban menyentuh aspal dan suara aktivitas kota. Gambaran seperti itu perlahan mulai hadir melalui perkembangan kendaraan listrik atau electric vehicle. Dan menariknya pendengar, tanggal 9 September diperingati sebagai World EV Day atau Hari Kendaraan Listrik Sedunia. World EV Day merupakan kampanye global yang mendorong perhatian masyarakat terhadap perkembangan mobilitas listrik. Hari ini menjadi momentum untuk berbicara tentang bagaimana transportasi dapat bergerak menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. World EV Day pertama kali dirayakan pada 9 September 2020 dan sejak itu diperingati setiap tahun. Tahun 2026 ini, kampanye World EV Day mengangkat tema Switching Electric, Driving Down the Cost of Motoring. Ya, pendengar, kalau kita berbicara kendaraan listrik ya, tentu bukan sekedar mengganti kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan dengan baterai. Ada perubahan ekosistem yang lebih luas, mulai dari teknologi baterai, infrastruktur pengisian daya, industri otomotif, sumber energi listrik, sampai kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kendaraan. Kendaraan listrik juga sering dikaitkan dengan upaya mengurangi emisi dari sektor transportasi. Tetapi tentu saja pendengar, kendaraan listrik bukan berarti seluruh persoalan lingkungan langsung selesai. Sumber listrik, proses produksi baterai, pengelolaan baterai bekas, serta infrastruktur pengisian daya juga harus diperhatikan. Karena itu, peralihan menuju kendaraan listrik membutuhkan ekosistem yang lengkap. Pemerintah, industri, masyarakat, akademisi, dan berbagai pihak perlu bergerak bersama. Untuk itu pendengar, kita yang berada di Kalimantan Timur, perkembangan kendaraan listrik juga menarik untuk dicermati. Apalagi Kalimantan Timur sedang mengalami transformasi besar sebagai wilayah yang menjadi bagian penting dari pembangunan Ibu Kota Nusantara. Perubahan sistem transportasi tentu akan menjadi salah satu bagian dari perubahan wajah kawasan di masa depan. Namun, bagi masyarakat, prinsipnya tetap sederhana. Teknologi baru harus memberikan manfaat. Transformasi harus semakin aman, nyaman, efisien, dan pada saat yang sama memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Jadi, World EV Day bukan sekedar merayakan kendaraan listrik. Ini juga menjadi pengingat bahwa cara kita bergerak hari ini ikut menentukan seperti apa lingkungan yang kita wariskan kepada generasi berikutnya. Itulah pendengar sedikit informasi tentang World EV Day. Teknologi terus bergerak, tetapi ada satu hal yang tidak boleh tertinggal dari perkembangan teknologi, yaitu manusia dan masa depannya. Karena itu, pada sesi berikutnya, kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat fundamental, yaitu pendidikan. Jadi, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan membahas Hari Internasional untuk melindungi pendidikan dari serangan.

Apakah pernah terbayang jika hidup kita tanpa bahasa? Bahasa menjadi media perantara komunikasi antara satu dengan yang lain. Walaupun terdapat perbedaan, namun bahasa tetap menjadi pilihan. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa yang mempersatukan suku bangsa, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda.

Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kalau kita mendengar kata sekolah, apa yang terbayang? Ruang kelas, guru, teman-teman, buku, papan tulis, suara anak-anak bercanda saat jam istirahat. Ya, sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman. Tempat anak-anak belajar, bertumbuh, bermimpi, dan mempersiapkan masa depan. Namun di sejumlah wilayah dunia yang mengalami konflik, sekolah justru dapat menjadi tempat yang terdampak kekerasan. Karena itulah pendengar, setiap 9 September diperingati International Day to Protect Education from Attack atau Hari Internasional untuk Melindungi Pendidikan dari Serangan. Hari Internasional untuk Melindungi Pendidikan dari Serangan ditetapkan melalui keputusan bulat Majelis Umum PBB. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran mengenai kondisi anak-anak yang hidup di negara atau wilayah yang mengalami konflik, sekaligus menegaskan pentingnya melindungi sekolah, siswa, dan tenaga pendidik. PBB menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak fundamental manusia. Sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman. Namun ketika konflik terjadi, anak-anak dapat menghadapi resiko kehilangan akses pendidikan, mengalami trauma, terluka, bahkan kehilangan nyawa. Serangan terhadap pendidikan juga memiliki dampak panjang. Ketika sekolah rusak atau tidak dapat digunakan, proses belajar terhenti. Anak-anak bisa kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Dan semakin lama, proses tersebut berhenti, semakin besar pula risiko munculnya masalah sosial dan ekonomi di masa depan. Dalam peringatan tahun 2025 lalu, PBB menyebut terjadi peningkatan 44% serangan terhadap sekolah dalam periode yang dilaporkan, dengan ribuan siswa dan guru terdampak. Ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pendidikan bukan persoalan kecil. Pendidikan adalah investasi untuk masa depan. Karena itu, pesan yang dapat kita ambil pada hari ini bukan hanya ditujukan kepada negara-negara yang sedang mengalami konflik. Kita yang hidup dalam suasana damai juga memiliki tanggung jawab. Bagaimana caranya? Ya, mulai dari lingkungan terdekat. Mari menciptakan sekolah yang aman, sekolah yang bebas dari kekerasan, sekolah yang ramah bagi anak, sekolah yang menghargai perbedaan, sekolah yang tidak melakukan perundungan, sekolah yang memberi ruang kepada setiap anak untuk berkembang sesuai potensinya. Karena ancaman terhadap pendidikan tidak selalu berbentuk konflik bersenjata. Bagi anak-anak kita, kekerasan, bullying, diskriminasi, dan lingkungan belajar yang tidak aman juga dapat menjadi hambatan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Jadi, ketika kita berbicara tentang melindungi pendidikan, kita seharusnya sedang berbicara tentang melindungi masa depan. Setiap anak berhak datang ke sekolah dengan rasa aman. Setiap guru berhak mengajar dengan tenang. Dan setiap keluarga berhak berharap bahwa pendidikan akan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Mari kita jaga bersama, dan semoga setiap anak dimanapun berada bisa belajar dalam keadaan aman. Karena buku boleh sederhana, sekolah boleh kecil, tetapi mimpi seorang anak bisa sangat besar. Tetap di Pro 1 RRI Samarinda.

Kopi ternyata tidak sekedar sebuah minuman berwarna hitam pekat yang diseduh dan dituang dalam sebuah cangkir. Jika mengaku sebagai seorang pencinta kopi, Anda tentu tahu jenis kopi apa yang paling populer dikonsumsi di dunia. Ternyata dari lebih 50 spesies kopi di seluruh dunia, hanya ada 2 jenis kopi yang paling populer digunakan untuk produksi komersil, yakni Arabica dan Robusta. Apabila Arabica memiliki rasa yang lebih kaya dan aroma yang lebih kencang, maka rasa kopi Robusta cenderung lebih ringan dengan level keasaman yang relatif rendah. Sedangkan kopi Arabica mengandung kadar kafein yang 50% lebih sedikit dari Robusta.

0: stop, Mas. Aduh.
1: Kenapa sih, Mbak?
0: Aduh, Mas. Masa gak ngerasa sih kalau hampir nabrak ibu yang lagi jalan di depan?
1: Yaelah, belum kena kok, Mbak.
0: Aduh, Mas. Kalau gitu saya mau turun aja.
1: Jangan, Mbak. Kan belum sampai. Ongkosnya juga belum dibayar.
0: Ya udah, kalau gitu kita turun dari trotoar ini. Trotoar bukan untuk kita yang berkendara, tapi untuk pejalan kaki.
1: Iya, maaf.

Masih di rangkaian sajian musik dan informasi Pro 1 RRI Samarinda. Ya pendengar, kalau tadi kita sudah hadirkan informasi tentang olahraga dan pendidikan, selanjutnya kita ganti suasana. Kita akan bermain dengan angka, yaitu tanggal 9 bulan 9. Karena ada sebuah permainan yang sangat identik dengan angka 9, yaitu Sudoku. Pendengar, siapa yang suka permainan teka-teki? Ada yang suka teka-teki silang? Ada yang senang tebak kata? Atau justru senang bermain dengan angka? Kalau Anda termasuk yang terakhir, mungkin Anda sudah sangat familiar dengan satu permainan yang bernama Sudoku. Menariknya pendengar, tanggal 9 September diperingati sebagai International Sudoku Day. International Sudoku Day diperingati setiap tanggal 9 September. Tanggal ini dipilih karena permainan Sudoku klasik menggunakan susunan angka 9 kali 9 yang menghasilkan 81 kotak. Permainannya sederhana. Kita harus mengisi angka 1 sampai 9 ke dalam setiap baris atau kolom dan kotak kecil 3 kali 3. Syaratnya, angka yang sama tidak boleh muncul 2 kali dalam baris, kolom, atau kotak 3 kali 3 yang sama. Kelihatannya sederhana, tetapi ketika mulai mengisi kotak-kotaknya, nah, disitulah tantangannya. International Sudoku Day ditetapkan pada 2013 oleh World Puzzle Federation dengan tanggal 9 September 2013.

dipilih karena erat dengan struktur 9 dikali 9 sudoku. Sudoku menarik karena kita tidak membutuhkan pengetahuan matematika yang rumit. Yang dibutuhkan lebih banyak adalah logika, konsentrasi, pengamatan, dan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Misalnya, kita menemukan satu baris yang sudah memiliki angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berarti, tinggal satu angka yang belum ada, yaitu angka 9. Tetapi ketika kotaknya semakin kompleks, kita harus berpikir berapa langkah ke depan. Nah, ini yang membuat sudoku menarik untuk mengisi waktu luang. Bahkan pendengar, bagi Anda yang sedang bekerja atau belajar, permainan seperti sudoku bisa menjadi aktivitas singkat untuk mengalihkan perhatian sejenak dari rutinitas. Tapi ingat, jangan sampai terlalu serius bermain sudoku ketika sedang bekerja. Nanti bukannya pekerjaan yang selesai ya, malah satu kotak sudoku yang belum terpecahkan sejak pagi. Ya pendengar, sebenarnya ada pesan menarik ya dari permainan sudoku. Dalam kehidupan, kita sering berhadapan dengan persoalan yang kelihatannya rumit. Kita mungkin tidak langsung tahu jawabannya. Tetapi, kalau kita memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil, melihat informasi yang sudah tersedia, kemudian menyelesaikannya satu demi satu, persoalan yang rumit bisa menjadi lebih mudah. Jadi, sudoku bukan hanya tentang angka. Ia juga mengajarkan kita untuk sabar, teliti, berpikir logis, dan tidak mudah menyerah. Nah, hari ini pendengar, tanggal 9 September. Kalau punya waktu luang, tidak ada salahnya mencoba satu permainan sudoku. Siapa tahu, setelah satu kotak selesai, Anda merasa lebih puas daripada menyelesaikan satu pekerjaan kantor. Kalau ada yang sedang mengerjakan sudoku, jangan lupa, jangan menebak, gunakan logika. Dan sebentar lagi kita akan memasuki sesi terakhir ya pendengar. Kita akan mengenal dua sosok Indonesia yang sama-sama lahir pada tanggal 9 September, tetapi berasal dari bidang yang berbeda.

0: Mendengarkan musik dari budaya lain membuat kita lebih menghargai keberagaman dan melihat kolaborasi berbagai budaya bisa mengurangi prasangka. Musik memiliki peran penting dalam masyarakat, menjadi hal yang indah untuk didengarkan, dapat mengubah sikap kita, terutama pandangan tentang keberagaman. Jika sebuah stasiun radio tepat mempromosikan lebih banyak musik dan beragam budaya, semakin banyak orang yang terbiasa mendengarkannya, semakin banyak orang memahami pentingnya keberagaman.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: Ketinggian air bendungan mencapai angka 60 cm di level siaga. Ketinggian ini meningkat dibanding hari sebelumnya.
3: Curah hujan akan meningkat selama sepekan ke depan. Hati-hati untuk Anda yang berada di daerah rawan banjir maupun rawan longsor.
2: Musim kemarau yang berkepanjangan berpotensi menimbulkan kebakaran lahan, hutan, dan pemukiman.

0: Bersahabat dengan tanda bencana. Jauhi resikonya.
1: RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tanggal lahir memang hanya sebuah angka dalam kalender ya. Tetapi bagi sebagian orang, tanggal lahir kemudian menjadi bagian dari sejarah perjalanan hidupnya. Hari ini 9 September, ada dua nama Indonesia yang menarik untuk kita kenal. Yang pertama, berasal dari dunia politik dan pemerintahan. Yang kedua, berasal dari dunia olahraga. Mereka adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Liliana Natsir. Susilo Bambang Yudhoyono, yang akrab dikenal dengan sebutan SBY, lahir pada 9 September 1949. Ia kemudian dikenal sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6. Perjalanan karirnya berlangsung panjang, mulai dari militer hingga menjadi pemimpin pemerintahan. Tanggal 9 September juga menjadi tanggal lahir seorang tokoh olahraga Indonesia yang sangat terkenal, yaitu Liliana Natsir atau yang akrab dipanggil Butet. Liliana Natsir lahir pada 9 September 1985. Namanya sangat erat dengan perjalanan bulu tangkis Indonesia, khususnya di nomor ganda campuran. Ia dikenal sebagai salah satu atlet bulu tangkis terbaik Indonesia. Perjalanan Liliana mengingatkan kita bahwa prestasi besar tidak datang secara tiba-tiba. Ada latihan, ada disiplin, ada kegagalan, ada pertandingan yang tidak selalu dimenangkan, dan ada proses panjang yang akhirnya menghasilkan prestasi. Sementara dari perjalanan seorang pemimpin, kita bisa belajar bahwa tanggung jawab juga membutuhkan proses panjang. Dua bidang berbeda, satu tanggal lahir. Dan satu pesan yang sama. Setiap orang memiliki kesempatan untuk memberikan sesuatu bagi bangsa sesuai bidangnya masing-masing. Tidak semua orang harus menjadi presiden. Tidak semua orang harus menjadi atlet nasional. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi tenaga kesehatan, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi pekerja seni, ada yang menjadi penyiar radio, ada yang bekerja di balik layar. Semua memiliki peran. Dan ketika setiap orang menjalankan perannya dengan baik, sebenarnya disitulah sebuah bangsa tumbuh. Jadi pendengar, peringatan tanggal 9 September hari ini ternyata cukup beragam. Kita mengenang sejarah olahraga melalui Hari Olahraga Nasional. Kita diajak melihat masa depan transportasi melalui World AV Day. Kita diingatkan pentingnya menjaga sekolah dan pendidikan melalui International Day to Protect Education from EdTech. Kita juga diajak menjaga ketajaman pikiran melalui International Sudoku Day. Dan kita mengenal tokoh-tokoh yang lahir pada tanggal ini. Semua memberikan satu pesan besar: bergerak untuk sehat, berpikir untuk maju, belajar untuk masa depan, dan berkontribusi untuk negeri. Pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung rangkaian musik dan informasi Pro 1 RRI Samarinda siang ini. Terima kasih sudah menjadikan Pro 1 sebagai teman di tengah aktivitas Anda siang ini. Dan semoga informasi yang kami hadirkan tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga memberikan inspirasi kecil yang bisa dibawa ke dalam aktivitas sehari-hari. Namun sebelum saya pamit, mari kita ingat kembali pesan dari tanggal 9 September hari ini. Mari bergerak untuk menjaga kesehatan. Mari terbuka terhadap teknologi yang membawa manfaat bagi lingkungan. Mari menjaga pendidikan agar selalu menjadi ruang yang aman bagi anak-anak. Mari terus melatih pikiran untuk berpikir logis dan tidak mudah menyerah. Dan yang paling penting, Mari memberikan kontribusi terbaik, sekecil apapun, untuk keluarga, lingkungan, masyarakat, dan Indonesia. Saya M. Padil pamit dari sesi musik dan informasi Pro 1 RRI Samarinda. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berpikir positif. Dan jangan lupa, 9 September boleh menjadi tanggal di kalender. Tetapi, setiap hari adalah kesempatan untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam olahraga, salam sehat, salam Indonesia. Saya M. Padil, sampai jumpa di program berikutnya, hanya di Pro 1 RRI Samarinda.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim

0: 3 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter mempercil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun, Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
1: Resume que podía acabar 5-6.
0: Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
1: Poder marcar 5, 6, atau 7.
0: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian. Itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukan

Pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Vega dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Schön, wir haben heute ein tolles Fußballspiel gesehen.
2: Menurut saya, hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit, karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun, tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya, kami juga pantas menang, karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan rangkaian serangan yang bagus, dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja, lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
1: Ya, als ich mir erhofft habe, was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind, die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Draga Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dott. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker anyar Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Izan Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai
2: penyelenggara.
1: Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todot Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todot Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Pastikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian keluarga, rutin, cedera, tulis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, at

Sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi, pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi? Saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Nah, pendengar, Anda bersama kami saat ini dalam program Samarinda siang ini. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di siang hari ini tentunya untuk Anda ya, ini sudah ada yang bersantai sejenak ya, menikmati secangkir kopi. Tapi tahukah Anda pendengar, minum kopi rutin ya berkaitan dengan lemak tubuh yang lebih sedikit tapi massa otot lebih banyak. Mau tahu informasi selengkapnya? Terlebih dulu kami hadirkan lagu dan spot udara berikut ini. Tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
1: Heh, kamu ngapain Har?
0: Ini man, lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
1: Ya elah Har, itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
0: Kok kamu ngomongnya gitu sih man? Coba yang baik-baik.
1: Hei Kahar, kamu tahu gak sih? Yang main judi online itu, yang kaya aja melarat, apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti daripada kamu menyesal.
0: Tapi man,
1: gak ada tapi-tapian.
0: Iya deh man, cuman aku lagi butuh uang banget man. Mana belum dapat kerjaan lagi, mana gitu banyak kebutuhan.
1: Har, yang

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih bersama kami di Samarinda siang ini. Pendengar, bagi banyak orang, secangkir kopi hangat di pagi hari atau siang hari adalah ritual wajib untuk mengusir kantuk dan menambah energi sebelum beraktivitas.

kualitas. Namun, sebuah studi terbaru dari Universitas Oulu, Finlandia, menunjukkan bahwa kebiasaan ini ternyata menyimpan pengaruh yang jauh lebih dalam bagi tubuh kita. Mulai dari komposisi tubuh, metabolisme, hingga hormon seksual. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah European Journal of Nutrition ini menganalisis data dari 2.264 partisipan berusia 46 tahun yang tergabung dalam proyek Northern Finland Bird Cohort 1966. Para peneliti memetakan gaya hidup mereka melalui kuesioner, termasuk asupan kopi harian yang berkisar dari tidak minum sama sekali hingga minimal 5 cangkir per hari. Informasi ini dikutip dari New York Post. Penelitian ini tidak mendata detail ukuran cangkir, metode penyeduhan maupun tambahan pemanis seperti gula atau susu. Setelah partisipan menjalani puasa semalaman tanpa kopi, tim peneliti melakukan serangkaian pemeriksaan termasuk pengambilan sampel darah dan tes toleransi glukosa selama 2 jam. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, bagaimana hubungan kopi dengan lemak dan massa otot? Kita akan hadirkan setelah lagu berikut ini.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?

0: sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih yang serius banget sampai gak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan. Biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, nggak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
2: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih bersama kami di Samarinda siang ini. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa partisipan yang rutin mengkonsumsi lebih banyak kopi cenderung memiliki total lemak tubuh dan lemak visceral atau lemak perut yang menyelimuti organ dalam yang lebih rendah. Di saat yang sama, mereka juga memiliki mereka memiliki massa otot rangka yang lebih besar. Hal yang mengejutkan adalah perbedaan komposisi tubuh ini tetap terlihat. Meskipun indeks massa tubuh atau BMI mereka serupa dengan partisipan yang jarang atau tidak minum kopi. Selain itu, konsumsi kopi yang lebih tinggi berkaitan dengan kadar asam amino, rantai cabang atau BCAA yang lebih rendah di dalam darah, meliputi leusin, isoleusin, dan valin. Perlu diketahui, kadar BCAA yang tinggi secara kronis erat kaitannya dengan resistensi insulin dan peningkatan risiko diabetes tipe 2. Meski begitu, peneliti mencatat bahwa studi ini belum membuktikan bahwa kopi secara langsung menurunkan kadar asam amino tersebut. Pendengar, makin menarik ya informasi yang kami sampaikan terkait minum kopi rutin yang berkaitan dengan lemak tubuh yang lebih sedikit tapi massa otot lebih banyak. Kami akan lanjutkan setelah lagu berikut ini.

0: Ayo dong, sekali lagi Shevet nih. Nah kan, dapat juga akhirnya. Udah sore nih, pulang ah.
1: Mas, sebentar mas. Puntung rokoknya itu jangan dibuang sembarangan dong.
0: Lah emang kenapa sih? Terserah aku lah, mau dibuang kemana? Itu bukan urusan kamu.
1: Bukan gitu maksudnya mas.
0: Lah terus maksud kamu apa ngelarang aku? Hah? Mau jadi pahlawan kesiangan?
1: Ini kan lagi maraknya terjadi kebakaran. Alangkah baiknya kita tuh sebagai warga harus sadar untuk mengurangi dampak kebakaran lahan. Apa mau masnya menjadi penyebab terjadinya kebakaran di sini? Bisa-bisa kena pidana loh mas. Saya punya buktinya loh.
0: Jangan mas. Maaf ya mas, tadi saya hilaf. Lain kali saya janji deh, tidak ngulangin lagi. Jangan laporin saya ya mas.
1: Oke, lain kali jangan ya mas. Kita tuh sebagai sesama, tidak ada salahnya dong mengingatkan sama orang yang suka merokok. Boleh kok merokok, asal puntungnya itu gak dibuang sembarangan. Dan pastinya apinya juga harus mati. Karena jika tidak, bencana akan melandamu. Pro 1 RRI Samarinda. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, pendengar, salah satu temuan paling menarik dari studi ini adalah adanya perbedaan tanda hormonal yang cukup kontras antara pria dan wanita. Pada pria, konsumsi kopi yang lebih tinggi dikaitkan dengan profil glukosa, insulin yang lebih sehat. Peningkatan kadar testosteron total dan testosteron biovariable serta peningkatan konsentrasi seks hormon binding globulin atau SHBG. Namun, kadar testosteron bebas justru sedikit lebih rendah. Selain itu, konsumsi kopi berlebih pada pria terkadang menunjukkan efek kurang baik. Seperti kadar partikel lipoprotein pembawa kolesterol yang lebih tinggi dan penurunan kadar lemak omega 3. Pada wanita, hubungan hormonal yang ditemukan tidak jelas pada pria. Konsumsi kopi pada wanita utamanya hanya dikaitkan dengan peningkatan kadar SHBG dan penurunan kadar androgen bebas dengan hubungan yang lebih lemah terhadap kontrol glukosa. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam.
1: Malam Pak RT.
0: Wah, sepertinya sudah pada ngumpul rupanya.
2: Kan sesuai arahan Pak RT. Tapi sebenarnya ada apa sih Pak? Kok disuruh ngumpul? Ada info penting apa ini Pak RT?
0: Betul, ada beberapa ibu-ibu yang mengeluh soal keamanan di lingkungan kita nih, terutama di malam hari. Mereka cerita soal kejadian melecehkan perempuan yang katanya mulai sering terjadi di daerah sekitar ini.
3: Astaga Pak RT, saya juga dengar cerita dari penjaga pos sebelah. Beberapa anak muda yang pulang kerja malam katanya melihat pelaku sempat kabur setelah menyerang seorang perempuan Pak RT.
0: Itulah yang saya khawatirkan. Ini bukan hanya soal pelecehan, tapi sudah termasuk tindak kriminal yang bisa bikin warga trauma loh.
2: Betul Pak RT. Tapi alhamdulillah sejauh ini lingkungan kita masih aman. Tapi untuk penerangan agar kiranya bisa ditambah.
0: Setuju. Tapi untuk sementara kita harus antisipasi dulu. Mungkin perlu ditambah jadwal ronda atau pengumuman ke warga supaya lebih waspada.
3: Ide bagus Pak RT. Kita juga bisa ajak warga buat saling menjaga. Misalnya kalau ada yang pulang malam, usahakan bareng atau dijemput keluarga.
0: Betul. Kita harus bekerja sama. Pastikan lingkungan kita jadi lebih aman. Dan satu lagi, atur jadwal buat patroli tambahan.
2: Siap Pak RT. Saya akan koordinasikan dengan tim lain. Semoga dengan kerjasama ini, kejadian begal ini bisa kita cegah.
0: Terima kasih buat warga semua. Semoga usaha kita ini membuahkan hasil.
3: Amin. Siap Pak RT. Ini kan sudah jadi tugas dan tanggung jawab kita bersama Pak RT.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, meskipun hasilnya terdengar menggembirakan bagi pecinta kopi, Luca Veros, peneliti doktoral sekaligus penulis utama studi ini, mengingatkan agar kita menyikapi secara bijak, mengingat penelitian ini bersifat observasional. Hasil yang diperoleh baru sebatas hubungan asosiasi dan belum membuktikan hubungan sebab-akibat secara langsung. Kopi belum terbukti secara instan membakar lemak atau membangun otot Anda. Menurut laporan Science Daily, Finlandia sendiri menjadi lokasi penelitian yang ideal karena merupakan salah satu negara dengan konsumsi kopi tertinggi di dunia, dengan rata-rata mencapai 11,8 kg per orang setiap tahunnya. Lagu 2, ILM dan Filler. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, itulah ya informasi terkait minum kopi rutin berkaitan dengan lemak tubuh yang lebih sedikit, tapi massa otot lebih banyak. Kami akan hadirkan selalu informasi-informasi menarik untuk Anda di Samarinda siang ini. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kila mau istirahat dulu ya.
1: Iya, kita buka bekal buatan ibu yuk.
0: Aku mau minum dulu ya.
1: Nih lihat, ibu buatkan kue.
0: Asik.
2: Ayah, Kila, masuk yuk, panas loh di luar.
0: Ayah, bunda udah minta kita pulang.
1: Ayo, kita makan kuenya di rumah aja ya.
3: Bermain dan rekreasi merupakan hak anak yang harus dipenuhi. Rekreasi yang murah dan mudah namun menyenangkan bisa dilakukan di rumah untuk mempererat hubungan anak dan orang tua.

Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih bersama kami di Samarinda siang ini. Ya, ngomong-ngomong soal kopi pendengar, ada banyak sekali berita tentang kopi, tapi tidak semua berita itu bisa diuji kebenarannya. Sebagian berita yang tersebar itu terkadang menjadi mitos kopi. Namun sayangnya, banyak yang sudah termakan berita dan mitos kurang tepat tentang kopi. Nah, pendengar, mitos kopi yang pertama, mengkonsumsi kopi bisa menyebabkan sakit kepala. Faktanya, fakta kopi, jika Anda menyukai kopi dan gemar mengkonsumsi kopi secara rutin, maka jangan khawatir mengenai mitos yang Anda dengar mengenai sakit kepala. Hal ini karena faktanya, mengkonsumsi kopi tidak akan menyebabkan sakit kepala. Bahkan, konsumsi kopi dapat meringankan derita sakit kepala. Untuk sakit kepala sebelah atau yang dikenal sebagai migrain, migrain ringan, maka Anda bisa menyembuhkannya dengan mengkonsumsi secangkir kopi. Nah, kemudian mitos kopi, anak kecil dilarang minum kopi karena akan menyebabkan hiperaktif. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, faktanya anak-anak memang tidak disarankan mengkonsumsi kopi sebanyak orang dewasa. Namun apabila Anda mengkontrol konsumsi kafein pada anak Anda, maka tidak akan menyebabkan anak usia 12 tahun ke atas menjadi hiperaktif. Konsumsi kafein pada ukuran normal 40 hingga 200 mg akan dapat bermanfaat anak-anak tersebut. Manfaat yang akan didapat antara lain yaitu tambahan energi yang akan berpengaruh pada anak yang tidak mudah cepat lelah dan meningkatkan konsentrasi sehingga mempermudah anak menjawab pertanyaan. Kemudian ada mitos kopi, mengkonsumsi kopi bagi ibu hamil akan dapat berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan janin pada ibu hamil. Faktanya pendengar, mengkonsumsi 7 cangkir kopi atau lebih per hari atau sekitar lebih 600 mg memang bisa menunda kehamilan selama setahun. Namun jika Anda pada kondisi hamil,

yang bisa Anda dengarkan. Kemudian pendengar, mitos kopi selanjutnya yaitu kopi tidak baik dikonsumsi mereka yang sedang melakukan diet. Faktanya, mengkonsumsi kopi saat diet justru disarankan karena akan menekan nafsu makan. Dengan begitu, maka diet Anda akan berlangsung dengan sukses. Pendengar, kita akan lanjutkan setelah lagu berikut ini. Tetap bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pernahkah Anda membayangkan dunia tanpa pohon, tanpa udara segar, tanpa tempat berteduh, dan tanpa keindahan alam yang kita nikmati setiap hari? Pohon tidak hanya memberikan oksigen yang kita butuhkan, tetapi juga berfungsi sebagai penyangga ekosistem yang membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Tantangan deforestasi dan perubahan iklim sudah ada di depan kita. Jika kita tidak bertindak sekarang, dampaknya akan dirasakan oleh generasi mendatang. Ayo, ambil bagian dalam gerakan ini dan mulai dengan menanam pohon di sekitar rumah kita. Karena jika bukan kita, siapa lagi?

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mitos kopi selanjutnya, mengkonsumsi kopi dapat menyebabkan bau nafas Anda menjadi kurang sedap. Faktanya, dengan mengkonsumsi kopi maka bisa membuat nafas Anda menjadi lebih harum dan juga segar. Hal ini karena di dalam kopi terdapat kandungan khusus yang dapat mencegah nafas Anda terhindar dari bau tak sedap. Juga banyak pengharum ruangan dan mobil yang menggunakan aroma kopi. Jadi tak ada alasan membuat nafas kurang sedap dengan aroma kopi yang sudah sedap ini. Namun, untuk kesehatan gigi dan mulut, memang disarankan menggosok gigi setelah menikmati kopi, agar gigi tidak menguning akibat warna kopi yang dikonsumsi. Kemudian, pendengar, yang terakhir, mengkonsumsi kopi dapat membuat tubuh menjadi kecanduan. Faktanya, mengkonsumsi kopi dalam takaran wajar tidak akan membuat kita menjadi kecanduan. Namun hal ini bisa terjadi jika konsumsi dalam sehari sekitar 200 hingga 300 ml atau sekitar 2 hingga 3 gelas dalam sehari. Atau jika Anda sudah terbiasa minum kopi, sebenarnya bukan kecanduan, tapi terlebih lagi lebih terbiasa dengan kehadiran kafein yang buat hari berjalan lebih lancar. Tapi kecanduan ini masih bisa ditolerir. Baik pendengar, itulah beberapa mitos kopi yang perlu Anda ketahui. Dan semoga informasi ini dapat menambah wawasan Anda. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.
1: Ono apa to Mbok Tari kok teriak-teriak sampean?
2: Lho entah Pak, bojoku lho ora krungu ngene, wis kuwatir lho Pak.
1: Lah, enggak bahaya ta?
2: Yo iku Pak, tolongin Pak, suruh naik jangan sampai bojoku terseret air, soalnya banyak durs lho Pak.
1: Yo wes, sampean tenang sik yo. Aku tak merono sik parani bojomu. Sampean tunggu ning kene yo.
2: Iya Pak.
3: Ono apa toh Pak?
1: Ndang mentas toh Pak. Iku lho bahaya. Banyune deres lho neng kono. Sampean nyapo toh Pak di pinggir kali?
3: Iku lho Pak Agus. Aku ngambilin kayu dan sampah-sampah ini. Soale kalau enggak diambilin, otomatis airnya pada keluar karena terhambat dengan sampah-sampah ini. Dan pastinya air ini akan ke rumah-rumah warga.
1: Iyo Pak, aku wes paham. Tapi ra ngono carane sampean membahayakan diri sendiri lho, Pak. Coba deloken banyune kuwi. Arose kenceng pol. Bisa-bisa sampean keseret toh, Pak. Ayo naik, Pak. Setelah ini nanti kita ke Pak RT bicarakan soal sampah-sampah ini.
3: Yo harus toh, Pak. Warga itu enggak boleh seenaknya membuang sampah sembarangan. Ya akibatnya bisa fatal dan sangat merugikan. Pak Agus lihat sendiri kan?
1: Iya, Pak. Sekarang juga Bapak harus naik ke atas. Kasian itu ibu, udah khawatir banget.

Suara pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, frekuensi 97.6 FM MHz. Selanjutnya kita akan mendengarkan berita siang edisi khusus Hari Radio ke-81 bersama pembaca berita Haji Hadi Mulyadi, SSI MSI, selaku tokoh masyarakat Kalimantan Timur. Berikut ini.

0: pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Berita siang
0: dari Samarinda,

0: Ya saya pikir tim sudah di lapangan ya, termasuk tim kesehatan juga sudah semua di lapangan, dan saya lihat koordinasi mereka sudah sangat bagus ya. Pak Kapolres juga hadir dan tim juga hadir.
1: Si hari ini memang kita lagi bagi-bagi masker kepada para penumpang ke semua jurusan, baik ke terutama yang ke Jakarta, Surabaya dan daerah-daerah lain.
2: Inilah berita selengkapnya bersama saya Hadi Mulyadi.

0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan masih membayangi kawasan ibu kota negara, ibu kota Nusantara IKN. Di tengah cuaca panas dan kering serta meningkatnya risiko kebakaran, kita simak laporannya.
1: Ancaman karhutla di kawasan ibu kota Nusantara masih menjadi perhatian, terutama karena kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering. Kondisi ini membuat upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi penting agar titik api tidak berkembang dan meluas ke kawasan lain. Otorita IKN menyebut, penanganan karhutla saat ini melibatkan berbagai unsur di lapangan, mulai dari aparat, relawan, masyarakat hingga tim kesehatan. Koordinasi lintas sektor terus dilakukan termasuk untuk mengantisipasi dampak kebakaran dan asap terhadap masyarakat. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimudin mengatakan, tim penanganan sudah bergerak dan koordinasi antar unsur berjalan dengan baik. Menurutnya, keterlibatan masyarakat peduli api juga menjadi kekuatan penting dalam mencegah maupun memadamkan kebakaran di sekitar IKN.
2: Ya, saya pikir tim sudah di lapangan ya, termasuk tim kesehatan juga sudah semua di lapangan. Dan saya lihat koordinasi mereka sudah sangat bagus ya, Pak Kapolres juga hadir dan tim juga hadir. Semua elemen masyarakat juga hadir, para relawan apa namanya itu api itu ya juga hadir semua. Saya pikir kerjasama masyarakat sangat baik ya di dalam mencegah maupun memadamkan kebakaran hutan yang ada di sekitar ibu kota Nusantara.
1: Di sisi lain, kepolisian meminta masyarakat di Kecamatan Sepaku menunda aktivitas pembakaran lahan maupun sampah selama kondisi cuaca masih kering. Imbauan disampaikan melalui Babinkam Tipmas di desa-desa, sekaligus diikuti dengan pemantauan langsung ke lapangan. Kapolsek Sepaku, AKP Syarifuddin mengatakan, masyarakat diminta menunda kebakaran untuk mencegah api menyebar dengan cepat. Ia menyebut, imbauan tersebut mencakup pembakaran sampah maupun pembukaan lahan untuk kegiatan berkebun.
3: Melalui Babinkam Tipmas yang ada di desa-desa menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, ya, untuk tidak melakukan pembakaran lahan, baik pembakaran sampah maupun lahan untuk berkebun. Sementara ditunda dulu lah, ya, itu himbauan kami, tidak untuk membakar.
1: Sementara itu, operasi pemadaman dari udara juga telah dilakukan melalui waterbombing, terutama pada lokasi yang menjadi prioritas penanganan. Di tingkat masyarakat, laporan mengenai indikasi kebakaran juga dapat disampaikan melalui fitur panic button pada aplikasi IKN Now. Kepolisian menegaskan, akan melakukan tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menekan risiko karhutla yang tidak hanya mengancam lahan dan hutan, tetapi juga kualitas udara serta aktivitas masyarakat. Dengan kondisi cuaca yang masih perlu diwaspadai, masyarakat Sepaku diminta tidak menganggap sepele aktivitas pembakaran. Api yang awalnya kecil dapat cepat meluas ketika vegetasi kering dan kondisi angin mendukung. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisokula melaporkan.
0: Kebakaran lahan meningkat di Samarinda dalam 2 pekan terakhir. Pemkot Samarinda mengerahkan helikopter waterbombing bantuan BNPB untuk mempercepat pemadaman. Kita simak laporannya.
4: Pemerintah Kota Samarinda meningkatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla, menyusul meningkatnya kebakaran semak kering dalam 2 pekan terakhir. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, pemerintah telah meningkatkan kesiapsiagaan sejak awal kemarau panjang dan menghadapi ancaman El Nino. Berbagai langkah dilakukan mulai dari menyiagakan posko pemadam kebakaran hingga patroli terpadu bersama TNI Polri. Namun meningkatnya volume kebakaran membuat pemerintah kota membutuhkan dukungan operasi udara. Andi Harun mengatakan tambahan dukungan waterbombing telah dilakukan oleh BNPB dan langsung dioperasikan untuk memperkuat penanganan karhutla di Samarinda.
5: Nah, dalam rangka untuk mengoptimalkan kerja-kerja di lingkungan pemerintah, kita akhirnya mengajukan permohonan kepada BNPB untuk dilakukan penambahan usaha ya. Dan hari ini dikabulkan, kita mulai menerbangkan waterbombing flight agar bisa menjadi satu kesatuan dari operasi kesiapsiagaan kita dalam penanggulangan karhutla di Kota Samarinda.
4: Dalam operasi awal difokuskan di wilayah Bantuas, Kecamatan Palaran, dengan pengisian air dari void setempat. Helikopter dijadwalkan beroperasi hingga sore hari, sebelum kembali untuk dilakukan evaluasi bersama dengan unsur terkait. Andi Harun menegaskan operasi waterbombing tidak hanya difokuskan di Bantuas. Seluruh wilayah Kota Samarinda yang berpotensi mengalami karhutla juga masuk dalam peta operasi penanggulangan secara terintegrasi. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Karhutla Kutai Barat makin mengkhawatirkan. Patroli helikopter diperkuat. warga diminta tidak berkeliaran dan membakar lahan di kawasan hutan. Berikut laporannya.
1: Kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Barat menjadi perhatian masyarakat, terutama di wilayah yang dinilai rawan terjadi kebakaran. Sarnelius Hanyek dalam program Halo RRI mengatakan patroli menggunakan helikopter telah dilakukan di sejumlah kawasan di pinggir hutan, yang menurutnya petugas bakal meminta masyarakat yang terlihat berkeliaran di dalam hutan untuk segera meninggalkan kawasan tersebut. Sarnelius menilai langkah itu penting untuk mencegah munculnya titik api baru sekaligus mengantisipasi aktivitas pembakaran lahan. Ia juga menyebut upaya modifikasi cuaca dilakukan untuk membantu mendatangkan hujan terutama di wilayah yang berdekatan dengan kawasan IKN. Di sisi lain, Sarnelius mempertanyakan keberadaan helikopter yang disebutnya masih menganggur di kota Samarinda. Ia pun berharap dukungan helikopter dapat diarahkan ke Kutai Barat mengingat ancaman karhutla masih membutuhkan pengawasan dari udara. Sarnelius juga menyoroti perjuangan petugas BPBD yang harus berjibaku memadamkan api pada malam harinya. Bahkan seorang petinggi kampung di Kutai Barat dilaporkan mengalami luka saat membantu menangani kebakaran hutan.
6: Kampung di daerah Muara Ponak sana katanya kalau yang daerah-daerah pinggir itu ada helikopter patroli, Bang Rizky.
0: Siap.
6: Mereka patroli, jadi kalau ada lihat manusia disuruh pulang. Nah, seperti jangan berkeliaran di dalam hutan. Nah, nanti mereka juga melakukan apa penyemaian, apakah yang supaya hujan tidak lama itu langsung turun hujan, karena di daerah sana tidak jauh dari IKN, bang Rizky. Nah, jadi
0: cuaca ya,
6: jadi mereka memodifikasi cuaca. Nah, jadi kalau saya dengar tadi ada helikopter yang menganggur di Samarinda. Kenapa tidak dikirim di Kabupaten Kutai Barat ini yang rawan terjadi kebakaran hutan? Saya lihat itu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah malam-malam berjibaku mereka itu. Kalau kami orang-orang lokal ini kan ngapain kami bakar hutan itu? Menurut kami hutan itu adalah sumber kehidupan. Nah, karena di hutan itu juga bukan hutan, banyak tanaman-tanaman, pohon karet, pohon buah-buahan, pohon sawit, di situ juga ada lumbung padi kita. Nah, ada macam-macam lah. Jadi kalau kami itu membakar hutan, itu konyol. Konyol itu.
1: Sarnelius mengatakan, masyarakat lokal tidak memiliki alasan untuk sengaja membakar hutan karena kawasan tersebut menjadi sumber kehidupan. Yang menurutnya, hutan menyediakan tanaman karet dan buah-buahan hingga lahan sawit serta menjadi bagian dari sumber pangan masyarakat. Sarnelius pun mengaku rutin memantau lahan milik dirinya di sekitaran kawasan RRI untuk memastikan tidak terjadi kebakaran. Ia berharap kesadaran masyarakat meningkat sehingga pencegahan karhutla tidak hanya bergantung pada petugas di lapangan. RRI Rizky Multianto melaporkan.
0: Bandara Sams Pinggan Balikpapan membagikan lebih dari 500 masker gratis kepada penumpang di tengah ancaman abu vulkanis dan kabut asap karhutla. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penurunan kualitas udara sekaligus menjaga kesehatan penumpang di tengah gangguan penerbangan. Berikut laporannya.
7: Manajemen Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan bergerak cepat membagikan lebih dari 500 masker gratis kepada penumpang. Aksi taktis ini dilakukan guna mengantisipasi penurunan aktivitas kualitas udara akibat karhutla dan juga sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Akibat erupsi tersebut, sejumlah penerbangan rute domestik dari berbagai Balikpapan menuju Pulau Jawa, khususnya Jakarta, terpaksa dibatalkan demi keselamatan. Hal ini dijelaskan oleh Brand Communication dan CSR Departemen Heart Bandara Sams Pinggan Balikpapan, Iwan Risdianto.
8: Hari ini memang kita lagi bagi-bagi masker kepada para penumpang ke semua jurusan, baik ke Jakarta, terutama yang ke Jakarta, Surabaya, dan daerah-daerah lain, untuk mengantisipasi adanya karhutla yang pertama, yang kedua ada erupsi yang sedang terjadi saat ini di Jakarta.
7: Sementara itu, Ijul, salah satu penumpang di Bandara Sams Pinggan Balikpapan, menyambut baik upaya yang dilakukan oleh pihak bandara dalam menjaga kesehatan pada musim kemarau dan debu vulkanis.
9: Menurut saya cukup penting, karena kan memang yang saya rasakan di sini, saya rasakan sendiri, kabut masih belum turun, tapi ditakutkan nanti anginnya yang dari barat mengarah ke timur, jadi Balikpapan juga kena. Ya, lumayan lah, ini untuk melindungi untuk sementara waktu. Dan ya, semoga untuk kebakarannya tolong segera dipadamkanlah kalau bisa, baik itu dari pemerintah atau dari pihak yang terkait.
7: Pihak manajemen bandara menegaskan akan terus memantau situasi di lapangan dan siap menambah pasokan masker jika kondisi kualitas udara memburuk. Sementara itu, para penumpang mengapresiasi langkah sigap ini di tengah ketidakpastian jadwal penerbangan akibat penutupan jalur udara. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Mas 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Mahasiswa jurusan farmasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur berhasil mengembangkan facial wash berbahan ekstrak jahe. Inovasi tersebut berhasil meraih juara 3 dalam Lomba Inovasi Baimbai 2026. Kita simak laporannya.
10: Mahasiswa jurusan farmasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur atau UMKT mengembangkan produk perawatan kulit berbahan herbal lokal Kalimantan. Produk berupa facial wash dengan ekstrak jahe Balikpapan tersebut berhasil meraih juara 3 dalam Lomba Inovasi Baimbai tahun 2026 di Baperida, Samarinda. Inovasi tersebut dikembangkan oleh 3 mahasiswa yakni Juniati, Rahmawati, dan Javier. Penggunaan jahe Balikpapan tersebut tidak hanya ditujukan sebagai bahan utama produk, tetapi juga memperkenalkan potensi tanaman herbal lokal sebagai bahan baku produk perawatan kulit. Juniati menjelaskan facial wash tersebut difokuskan untuk membantu mengatasi masalah jerawat yang banyak dialami masyarakat, khususnya kalangan remaja dan generasi muda. Produk dikemas dengan ukuran 100 ml dan saat ini masih dalam tahap penelitian serta pengembangan formula.
11: Kami itu kenapa makainya Balikpapanensis dari Balikpapan ini karena kita juga sekalian mengenalin kalau di Balikpapan Kalimantan ini ada loh jahe Balikpapan. Jadi kita pakainya jahe Balikpapan terus untuk mengurangi jerawat, apalagi jerawat kan lagi banyak-banyaknya perempuan tuh sekarang insecure, apalagi Gen Z kan maunya sempurna. Jadi kita fokus ke jerawat. Ya baru dicoba sama beberapa mahasiswa, teman-teman rekan kita. Jadi kita selama 3 bulan untuk kita melihat juga feedbacknya gimana sih, apa yang kurang dari ini. Karena kan kalau misalnya dari uji udah sempurna, tapi belum tentu yang kita uji pas dipakai sama orang itu beda.
10: Juniati mengatakan produk tersebut belum dipasarkan secara komersial karena masih membutuhkan penelitian untuk mendapatkan formula terbaik. Uji coba tersebut dilakukan kepada sejumlah mahasiswa UMKT selama sekitar 3 bulan untuk memperoleh masukan terkait kenyamanan penggunaan dan efektivitas produk. Saat ini tim mahasiswa masih melanjutkan proses penelitian, pengujian, dan perizinan sebelum produk dapat dipasarkan secara luas. Mereka berharap facial wash berbahan jahe Balikpapan tersebut dapat terus disempurnakan dan nantinya menjadi produk herbal lokal yang memiliki nilai ekonomi serta mampu bersaing di pasar perawatan kulit. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: KONI Kalimantan Timur memastikan 5 cabang olahraga tetap dapat bertanding dalam Porprov Kaltim ke-8 di Pasir. Kelima cabor tersebut akan menggunakan skema pembiayaan mandiri. Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andre, mengatakan kelima cabor itu adalah korfball indoor, ski air, barongsai, petanque, dan woodball. Sebelumnya, dari 64 cabur yang diproyeksikan, hanya 59 yang diusulkan untuk dipertandingkan. Pembiayaan mandiri mencakup kebutuhan venue dan penginapan atlet serta kontingen. Sementara KONI Kaltim masih memperjuangkan agar honor perangkat pertandingan 5 cabur tersebut dapat ditanggung pemerintah daerah. Terkait venue, KONI Kaltim menyebut sejumlah cabur akan digelar di luar Pasir karena keterbatasan fasilitas. Salah satunya adalah ski air yang diarahkan ke daerah dengan fasilitas yang memadai. Sementara KONI terus berkoordinasi untuk menentukan lokasi pertandingan. Selanjutnya, mari kita dengarkan pesan dan harapan masyarakat Kalimantan Timur untuk Radio Republik Indonesia menyambut hari jadinya ke-81 dan peringatan Hari Radio 2026.
12: Saya Siti Komaria, profesi operator perpustakaan.
13: Pernah dengar RRI, Bu?
12: Pernah.
13: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, dan media sosial?
12: Menariknya dari radio dan memperbandingkannya dengan media yang sekarang di zaman global, radio tidak pernah artinya ketinggalan zaman. Kenapa tidak ketinggalan zaman? Karena untuk daerah pelosok yang tidak sampai jaringan-jaringan wifi, itu tetap membutuhkan radio untuk sebagai informasi. Mudahnya radio juga itu enak didengarkan ketika kita mengendarai mobil atau untuk ibu rumah tangga yang masak di dapur, itu tidak perlu membuang energi. Kalau HP, ketika kita mendengarkan TikTok, YouTube, pasang, itu pasti mengandalkan baterai HP. Nah, ketika baterai HP-nya habis, maka tidak kita bisa mendengarkan informasinya. Tapi kalau untuk radio, setiap jam pasti ada informasi yang terbaru.
13: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI ke depan?
12: Untuk itunya adalah penguatan sistem, peringatan peringatan ini. Seperti sekarang ini untuk daerah kita, khususnya Samarinda, ini kita lagi kemarau. Nah, jadi misal informasinya itu kalau bisa lebih update, yang selalu terbaru, untuk menginformasikan tentang keadaan cuaca maupun keadaan sediaan air seperti Sungai Mahakam yang kontribusinya ke masyarakat, menginformasikan bahwa misalnya PDAM terus mengalirkan airnya dan tidak ada informasi yang simpang siur.
14: Nah, saya Agus, profesi jualan.
13: Gak pernah dengar RRI atau radio, Mbak?
14: Pernah, walaupun saya lebih sering mendapat informasi dari media sosial.
13: Apa yang menarik dari radio dibandingkan media yang lain, Pak?
14: Radio lebih seru. Kalau penyiarannya interaktif, kita bisa dengar musik, berita, sekaligus ikut berinteraksi dengan penyiar.
13: Apa yang harus dilakukan RRI depannya?
14: Menurut saya, RRI harus lebih aktif di TikTok, Instagram, dan platform lainnya. Terus bikin konten yang relate sama Gen Z, tapi tetap informatif.
13: Oke, Pak.
15: Perkenalkan, nama saya Rizky Yusuf. Profesi saya adalah seorang ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.
13: Sebelumnya pernah dengar RRI atau radio nggak, Kak?
15: Iya, pastinya pernah lah ya. Siapa yang nggak kenal RRI, kan?
13: Apa yang menarik dari mendengarkan radio dibandingkan media elektronik, Pak?
15: Yang menarik dari RRI itu adalah dalam perkembangan sejarahnya kan RRI itu adalah salah satu media yang sangat lama ya, sangat lama sebelum kita merdeka, orang-orang sudah mengenal radio untuk mendapatkan informasi, ya kan? Jadi menurut saya radio itu sangat sangat relevan masih sih di era modernisasi seperti ini. Cuma perkembangannya harus mengikuti zaman juga, karena sekarang kan serba digital, jadi RRI nggak bisa stagnan seperti hanya kayak konvensional biasa aja, jadi ikut mengikuti digital juga.
13: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI ke depannya, Pak?
15: Ya, RRI harus berinovasi ya, harus berinovasi, menghadirkan informasi yang menarik, ya kan? Mengikuti perkembangan zaman juga, dan juga membuat konten-konten yang sangat menarik lah, supaya masyarakat tetap stay mendengarkan RRI ini.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Ancaman kebakaran hutan dan lahan masih membayangi kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN di tengah cuaca panas dan kering serta meningkatnya resiko kebakaran. Bandara Sam Sepinggan Balikpapan membagikan lebih dari 500 masker gratis kepada penumpang di tengah ancaman abu vulkanis dan kabut asap karhutla. Demikian berita siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hadi Mulyadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: motivasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Apa kabar Anda siang jelang sore hari ini? Saya Padel, kembali temani Anda dalam program 100% Indonesia. Ruang untuk berbagi informasi, inspirasi, dan cerita yang dekat dengan kehidupan kita.
1: Dan saya Ria Arda akan membicarakan sesuatu yang sebenarnya sederhana pendengar, bahkan sangat dekat dengan kehidupan kita, tetapi sering kita abaikan.
0: Apa itu rekan Ria?
1: Bergerak. Ya, kita akan bicara tentang olahraga rekan Fadel.
0: Wow, kayaknya rekan saya Ria Arda ini suka olahraga juga ya.
1: Nyata itu.
0: Olahraga apa dulu?
1: Jalan santai.
0: Jalan santai.
1: Umur.
0: Oh, jadi harus disesuaikan dengan umur ya.
1: Yes.
0: Nah, kebetulan sekali rekan Ria. Ya.
1: Yeah.
0: Topik kita hari ini juga berkaitan dengan momentum Hari Olahraga Nasional atau HORNAS yang diperingati setiap tanggal 9 September ya.
1: Kalau kita mendengar kata olahraga, kira-kira apa ya yang langsung terlintas di pikiran pendengar?
0: Ya, mungkin ada yang langsung membayangkan pusat kebugaran.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian sepatu olahraga mahal ya.
1: Wow.
0: Pakaian khusus, lalu alat fitness. Atau mungkin olahraga yang harus dilakukan berjam-jam.
1: Padahal rekan Fadel, sebenarnya tidak begitu. Untuk memulai hidup yang lebih aktif, kita tidak harus menunggu punya uang lebih, tidak harus punya alat olahraga yang mahal, dan bahkan tidak harus menunggu hari Senin untuk memulai.
0: Ya, betul sekali. Karena olahraga ini bisa dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana ya rekan Ria. Ya. Dan salah satunya adalah berjalan kaki seperti tadi rekan Ria katakan ya.
1: Jalan santai. Benar sekali. Berjalan kaki bisa dilakukan di sekitar rumah, di lingkungan tempat kerja, bahkan bisa dilakukan bersama keluarga. Kementerian Kesehatan juga mengingatkan bahwa aktivitas fisik dapat dilakukan di mana saja dan tidak harus di pusat kebugaran atau menggunakan peralatan olahraga yang mahal.
0: Nah, termasuk juga membersihkan rumah, berkebun, bermain bersama anak, berjalan kaki, bahkan memilih menggunakan tangga daripada lift. Semuanya bisa menjadi bagian dari aktivitas fisik.
1: Jadi sebenarnya rekan Fadel, masalah terbesar bukan selalu soal biaya ya.
0: Betul.
1: Kadang masalahnya justru kemauan untuk memulai. Karena tubuh kita memang diciptakan untuk bergerak. Ketika terlalu lama duduk, terlalu lama menatap layar, atau terlalu lama berada di kendaraan, tubuh justru semakin membutuhkan aktivitas.
0: Iya, tetapi kita juga tidak perlu langsung melakukan olahraga yang berat ya rekan Ria.
1: Iya.
0: Bila ini bisa dimulai dari yang ringan. Ya, misalnya setelah bangun pagi, kita melakukan peregangan.
1: Kalau di tempat kerja dekat, cobalah berjalan kaki. Saat bekerja, jangan terus-menerus duduk. Berdiri sebentar, berjalan mengambil air minum, atau melakukan peregangan yang sederhana.
0: Ya, di rumah juga banyak aktivitas yang membuat tubuh bergerak ya rekan Ria.
1: Ya.
0: Ya, seperti ibu-ibu rumah tangga ya. Menyapu, mengepel, membersihkan halaman, berkebun, bahkan bermain bersama anak.
1: Jadi, jangan pernah berpikir kalau tidak punya waktu ke gym berarti kita tidak bisa olahraga.
0: Salah sekali ya. Yang

0: Tambah sedikit langkah kaki dan luangkan sedikit waktu untuk bergerak. Karena perubahan besar seringkali dimulai dari langkah yang kecil.
1: Nah, mendengar Pro 1 RRI Samarinda, tetap bersama di Pro 1 RRI Samarinda. Setelah ini kita akan kembali dengan pembahasan yang berikutnya.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sangat mencintai perdamaian dan kedamaian, serta menghormati berbagai perbedaan. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa yang beragam, namun keberagaman tersebut menjadi kekayaan budaya nasional yang berakar dari budaya daerah. Mari kita satukan jiwa, satukan raga, kita satukan pemikiran menuju Indonesia damai. Jangan ada perpecahan, jangan ada perselisihan yang hanya akan merugikan kita sendiri. Mencintai perbedaan berarti mencintai diri kita dan mencintai Indonesia.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi
0: apa?

0: apa-apa. Ngomong aja, semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo, ngomong.
1: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kembali lagi ya di 100% Indonesia. Ya, Rekan Ria.
1: Iya.
0: Tadi kita sudah bicara bahwa olahraga tidak harus mahal.
1: Betul, Rekan Fadel. Nah, kalau saya bertanya kepada pendengar, apa olahraga paling murah yang bisa dilakukan hampir semua orang?
0: Ya, kalau saya sih punya satu jawaban aja, Rekan Ria. Jalan kaki.
1: Ya, saya setuju sekali. Jalan kaki sederhana, tetapi manfaatnya bisa menjadi bagian penting dari gaya hidup aktif. Jalan kaki tidak membutuhkan lapangan khusus, tidak membutuhkan alat yang rumit.
0: Dan kita juga tidak harus menjadi atlet ya Rekan Ria untuk ya, melakukannya.
1: Betul.
0: Yang diperlukan hanyalah kemauan untuk melangkahkan kaki. Jalan kaki bisa dilakukan hampir di mana saja sesuai kondisi dan kemampuan kita. Seperti yang disampaikan Rekan Ria tadi ya, bahwa Rekan Ria memang olahraga yang disukainya adalah jalan kaki, sesuaikan umur katanya ya.
1: Karena mudah dan ringan, gampang, paling tidak 30 menit bergerak.
0: Betul.
1: Ya, bahkan ketika sedang bekerja, kita bisa menambah aktivitas dengan lebih sering berdiri dan berjalan. Kementerian Kesehatan memasukkan berjalan, berlari, bersepeda, dan berenang sebagai contoh aktivitas aerobik.
0: Nah, pendengar, untuk aktivitas sedang, ya targetnya sekitar 150 sampai 300 menit per minggu ya. Bukan per hari, per minggu. WHO juga merekomendasikan orang dewasa melakukan setidaknya 150 sampai 300 menit aktivitas aerobik intensitas sedang setiap minggu, atau 75 hingga 150 menit aktivitas berat, ditambah latihan penguatan otot setidaknya 2 hari dalam seminggu.
1: Tetapi pendengar, jangan menjadikan angka tersebut sebagai beban.
0: Betul. Kalau sekarang kita belum terbiasa bergerak, ya tidak perlu langsung memaksakan diri ya Rekan Ria.
1: Ya.
0: Dan hari ini misalnya
1: dimulai saja.
0: Hari ini misalnya berjalan kaki selama 10 menit. Besok mungkin bisa ditambah ya menjadi 15 menit. Kemudian perlahan ditingkatkan sesuai dengan kemampuan.
1: Yang terpenting pendengar adalah konsisten. Dan jangan lupa pemanasan sebelum melakukan aktivitas. Fisik yang lebih berat setelah selesai lakukan pendinginan dan peregangan.
0: Nah, selain itu Rekan Ria,
1: ya,
0: kita juga harus mengenali kemampuan tubuh sendiri ya.
1: Betul.
0: Jangan memaksakan diri. Kalau merasa sakit, pusing, sesak, atau mungkin mengalami keluhan yang tidak biasa, jangan dipaksakan.
1: Olahraga seharusnya membuat kita lebih sehat.
0: Betul.
1: Bukan membuat kita mengabaikan kondisi tubuh kita. Sekarang coba kita lihat lingkungan sekitar kita. Ada jalan lingkungan, ada halaman rumah, ada taman, ada lapangan RT atau ruang terbuka. Semuanya bisa menjadi bagian dari gaya hidup aktif. Jadi jangan menunggu punya treadmill, Rekan Fadel.
0: Iya, tidak perlu menunggu punya sepeda olahraga ya. Ya, jangan pula menunggu punya sesuatu yang bermerek. Mulailah dengan apa yang kita punya. Kalau hari ini kita hanya mampu berjalan kaki, maka berjalanlah. Karena kesehatan tidak selalu dimulai dari sesuatu yang mahal. Karena kadang kesehatan dimulai dari satu langkah.
1: Untuk itu, tetap semangat mendengar. Setelah lagu dan informasi berikut, kita akan kembali di 100% Indonesia.

0: Kebakaran merupakan bencana yang sangat sering terjadi yang berdampak pada kerugian materi hingga menimbulkan korban jiwa. Bencana kebakaran ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Sementara penyebabnya dapat berasal dari korsleting listrik, puntung rokok, kompor meledak, hingga berbagai sumber lain. Jika terjadi kebakaran dan sebelum api membesar, dapat dicegah atau diminimalisir dengan penggunaan alat yang disebut dengan APAR atau alat pemadam api ringan. Sehingga penting memiliki alat ini di rumah, karena APAR di rumah dapat menjadi upaya penanganan pertama terhadap kebakaran sambil menunggu pertolongan dari petugas pemadam kebakaran. Jika sumber api sudah dapat dipadamkan, maka kebakaran dapat dicegah lebih cepat. Jika memang api sudah menjalar menjadi kebakaran besar, Anda bisa gunakan alat ini untuk membuka akses jalan keluar dengan cara menyemprotkan ke arah depan langkah Anda dan segera ikuti jalurnya untuk keluar dari dalam ruangan. Adapun standar penempatan APAR yang benar adalah tempatkan APAR pada area yang bebas halangan dan mudah dijangkau, terutama di saat darurat. Pasang tanda APAR tepat di atas tempat APAR diletakkan. Pasang APAR minimal 15 cm di atas lantai atau idealnya 125 cm dari atas lantai. Dan jarak APAR satu dengan lainnya adalah 15 meter, namun bisa dirubah dan diatur ulang sesuai saran dari pakar K3.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita lanjutkan kembali ya obrolan kita dalam 100% Indonesia.
2: Ya, kalau tadi kita bicara tentang jalan kaki, sekarang kita masuk ke pilihan yang bahkan bisa dilakukan tanpa harus keluar rumah, yaitu olahraga di rumah.
1: Wah, ini lebih menarik lagi ya rekan Ria. Iya. Ya, biasanya ada saja alasan ya, rumah saya kecil, tidak punya alat olahraga, tidak punya halaman yang luas, tidak masalah. Karena aktivitas fisik tidak selalu membutuhkan ruang yang besar.
2: Benar sekali, kita bisa melakukan peregangan, squat ringan sesuai dengan kemampuan, gerakan naik turun dari posisi duduk secara terkontrol, senam ikuti musik, menari bersama anak, membersihkan rumah, merapikan halaman, berkebun, semua itu membuat tubuh kita dapat bergerak.
1: Ya, Kementerian Kesehatan dalam hal ini juga sudah memberikan contoh aktivitas ringan ya, seperti jalan santai, peregangan, berkebun ringan, dan juga aktivitas rumah tangga sebagai bagian dari kegiatan fisik sehari-hari.
2: Ini menarik rekan Fadel, artinya kita tidak harus selalu memisahkan antara kehidupan sehari-hari dan olahraga.
1: Betul.
2: Kita justru bisa memasukkan gerak ke dalam rutinitas sehari-hari. Misalnya ketika menonton televisi, jangan seluruh waktu digunakan untuk duduk.
1: Yeah.
2: Saat jeda iklan, berdirilah. Lakukan peregangan atau berjalan sebentar.
1: Ya, kalau bekerja menggunakan komputer, beri kesempatan tubuh untuk tidak terus berada dalam posisi yang sama. Karena kita hidup di zaman yang semakin memudahkan manusia ya. Pesan makanan dari ponsel, belanja dari rumah, bekerja sambil duduk berjam-jam, hiburan juga ada di layar.
2: Semua memang serba praktis rekan Fadel.
1: Iya.
2: Tetapi justru karena itu kita perlu secara sadar menyediakan waktu untuk bergerak. Jangan sampai teknologi membuat hidup kita semakin nyaman tetapi tubuh kita semakin jarang digunakan bergerak.
1: Ya, bisa dicoba mulai hari ini rekan Ria.
2: Iya.
1: Kita buat tantangan sederhana. Ya, misalnya 30 menit bergerak setiap hari. Tidak harus sekaligus, bisa dibagi menjadi beberapa bagian sesuai kemampuan. 5 menit peregangan, 10 menit berjalan, 5 menit pekerjaan rumah, 10 menit senam. Yang penting tubuh mendapatkan kesempatan untuk aktif. Tetapi kebutuhan dan kemampuan setiap orang memang berbeda.
2: Bagi orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, sedang dalam pemulihan, lanjut usia, atau memiliki keterbatasan mobilitas, aktivitas sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masing-masing.
1: Betul.
2: Dan bila perlu, dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan, karena prinsipnya bukan siapa yang paling kuat.
1: Ya, karena bukan siapa yang paling lama, tetapi siapa yang mau konsisten menjaga tubuhnya. Jadi, coba lihat rumah kita hari ini. Mungkin tidak ada treadmill, tidak ada dumbbell, tidak ada sepeda statis, tetapi ada ruang untuk bergerak. Dan itu sudah cukup untuk memulai.

0: Apakah pernah terbayang jika hidup kita tanpa bahasa? Bahasa menjadi media perantara komunikasi antara satu dengan yang lain. Walaupun terdapat perbedaan, namun bahasa tetap menjadi pilihan. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa yang mempersatukan suku bangsa, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kembali lagi bersama Anda di 100% Indonesia. Pendengar, olahraga murah ternyata tidak berhenti pada jalan kaki dan senam. Ada satu aktivitas yang sejak dulu dekat dengan masyarakat kita, yaitu bersepeda.
2: Wow, suka bersepeda juga ya?
1: Pastinya.
2: Pastinya. Ya, memang benar ya Rekan Ria.
1: Iya.
2: Sepeda itu bisa menjadi sarana olahraga sekaligus alat transportasi. Ya, mungkin kalau jaraknya memungkinkan ke kantor ya, mengapa tidak mencoba menggunakan sepeda? Selain membuat tubuh aktif, bersepeda juga memberi kesempatan kepada kita menikmati lingkungan sekitar.
1: Tetapi keselamatan harus tetap menjadi prioritas. Gunakan perlengkapan keselamatan yang sesuai. Pilih rute yang aman, perhatikan kondisi jalan, dan jangan memaksakan diri.
2: Betul, karena selain bersepeda, Indonesia juga punya kekayaan olahraga tradisional yang luar biasa. Ada berbagai permainan dan aktivitas fisik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Permainan seperti ini bukan hanya membuat anak-anak bergerak, tetapi juga mengajarkan kerjasama, keseimbangan, strategi, komunikasi, dan sportivitas. Inilah pendengar yang perlu kita hidupkan kembali, karena olahraga tidak selalu harus identik dengan pertandingan profesional.
1: Benar sekali, kadang olahraga bisa menjadi ruang bermain bersama dengan keluarga dan masyarakat. Coba kita bayangkan, kalau akhir pekan daripada seluruh anggota keluarga sibuk dengan ponsel masing-masing, kita bisa mengajak anak-anak keluar, bersepeda, jalan kaki, bermain permainan tradisional, atau sekedar melakukan senam bersama.
2: Itu dia. Tapi sekarang ini permainan tradisional sepertinya banyak ditinggalkan, kan Ria?
1: Betul sekali.
2: Ya, tubuh pastinya memang bergerak ya.
1: Iya.
2: Hubungan keluarga semakin dekat. Anak-anak juga mendapatkan pengalaman sosial. Dan yang paling penting adalah kita menciptakan kebiasaan sehat dari dini. WHO menegaskan ya, bahwa semua aktivitas fisik diperhitungkan, termasuk aktivitas untuk transportasi seperti berjalan dan bersepeda, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan olahraga, dan aktivitas rekreasi.
1: Jadi sebenarnya kesempatan untuk aktif ada di sekitar kita, yeah. Rekan Fadel. Tinggal bagaimana kita dapat memanfaatkannya. Jangan sampai anak-anak kita mengenal olahraga hanya dari layar saja.
2: Iya, untuk itu pendengar, mari biarkan mereka merasakan panas matahari pagi. Bermain bersama teman, berlari, tertawa, berkeringat, dan belajar menerima kemenangan maupun kekalahan. Karena olahraga bukan sekedar membuat badan sehat,

figuramu datang memaksaku.

0: permen kamu kok ada dua? Bukannya tadi cuma beli satu?
1: Iya, aku tadi bayar satu, tapi ambil dua. Hihihihi.
0: Loh, kok gitu?
1: Ibu kantinnya nggak tahu juga kok kalau aku ambil dua.
0: Ibu kantinnya memang nggak tahu, tapi Tuhan kan tahu.
1: Oh iya ya, aku kembaliin dulu ya.

0: المقيمه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bajunya kak, bajunya cantik-cantik kak. Diskon 50% khusus hari ini. Bajunya kak.
2: Silakan mampir kak, gadget terbaru kak. Beli hari ini bonus aksesoris.
3: Paket wisatanya kak, penghilang stres. Mumpung ada promo.
2: Hah? Diskon bonus promo?
4: Bingung ya, gak usah gampang tergiur dengan banyaknya tawaran. Beli sesuai kemampuan dan tentunya kebutuhan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ada satu hal penting yang perlu kita tekankan hari ini, yaitu bahwa olahraga bukan hanya untuk orang yang muda, bukan hanya untuk mereka yang tubuhnya atletis, bukan hanya untuk mereka yang punya banyak waktu luang, dan bukan hanya untuk orang yang tidak memiliki keterbatasan fisik. Aktivitas fisik adalah milik semua orang.
1: Betul sekali rekan Ria. Anak-anak perlu bergerak, remaja perlu aktif, orang dewasa perlu mengurangi kebiasaan duduk terlalu lama. Olahraga lanjut usia juga membutuhkan aktivitas yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi tubuhnya. WHO menyebut aktivitas fisik dapat memberikan manfaat bagi semua kelompok usia. Untuk orang usia lanjut, aktivitas fisik juga dapat membantu menjaga kemampuan dan mengurangi resiko jatuh, terutama jika latihan mencakup keseimbangan dan juga penguatan otot sesuai kemampuan.
0: Nah, karena itu pendengar, kita jangan membandingkan kemampuan kita dengan orang lain. Jangan pernah melihat orang lain bisa berlari 5 km lalu kita merasa gagal karena baru mampu berjalan. Jangan melihat teman kita melakukan olahraga berat lalu kita ikut memaksakan diri. Ukuran keberhasilan olahraga bukan hanya seberapa berat latihan kita, tetapi apakah kita lebih aktif daripada sebelumnya.
1: Ya, seperti ini ya rekan Ria.
0: Ya.
1: Kalau kemarin kita hampir tidak pernah berjalan, lalu hari ini kita berjalan 10 menit.
0: Ya.
1: Itu adalah suatu kemajuan. Kalau sebelumnya selalu menggunakan kendaraan untuk jarak dekat, misalnya ke warung ini.
0: Ya.
1: Lalu sekarang mulai berjalan kaki, itu juga termasuk kemajuan.
0: Boleh jadi kalau sebelumnya anak-anak hanya bermain dengan gawai, lalu sekarang mereka bermain di luar bersama teman, itu juga kemajuan. Sedikit demi sedikit, yang penting konsisten mendengar.
1: Dan bagi keluarga, mari kita berhenti menjadikan olahraga sebagai hukuman. Jangan mengatakan kepada anak, kalau nakal, kamu disuruh lari. Ya, sebaliknya, ciptakan olahraga sebagai sesuatu yang menyenangkan. Ajak anak bermain, ajak pasangan berjalan sore, ajak orang tua melakukan aktivitas ringan sesuai kemampuannya. Jadikan bergerak sebagai bagian dari kebiasaan keluarga. Karena keluarga yang aktif dapat saling mengingatkan dan anak-anak belajar dari contoh. Kalau orang tua setiap hari bergerak, anak akan melihat bahwa menjaga kesehatan adalah bagian dari kehidupan.
0: Pendengar, Hari Olahraga Nasional bukan hanya tentang atlet yang berdiri di podium, bukan hanya tentang medali, bukan hanya tentang rekor.
1: Ya, Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS menjadi momentum untuk mengingatkan kita bahwa olahraga dan aktivitas fisik adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat.
0: Peringatan 9 September sendiri merujuk pada pembukaan PON pertama di Solo pada tanggal 9 September di tahun 1948. Kemudian ditetapkan sebagai Hari Olahraga Nasional melalui Kepres nomor 67 tahun 1985.
1: Jadi hari ini, mari kita rayakan Hari Olahraga Nasional HAORNAS dengan cara yang paling sederhana, yaitu apa tadi rekan-rekan?
0: Bergerak.

0: Mari, cegah kebakaran hutan dan lahan.
1: Beri aku 10 pemuda, niscaya akan ku guncang dunia. Apakah mungkin 10 pemuda bisa mengguncangkan dunia? Jika kita merenung dan merefleksikan pidato Bung Karno, maka sejatinya jumlah besar saja tidaklah cukup untuk bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan diperhitungkan di kancah dunia. Apalagi menurut Bung Karno, bangsa yang kerja keras bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Ungkapan tersebut tentu tidak bermaksud merendahkan harkat dan martabat bangsa, namun semata-mata untuk memacu bangsanya agar senantiasa bekerja keras mewujudkan impian menjadi bangsa yang sejahtera, lahir dan batin, serta mandiri.

0: Dengar Pro 1 RRI Samarinda, tidak terasa kita sudah berada di sesi terakhir 100% Indonesia. Hari ini kita sudah bicarakan banyak hal tentang olahraga yang tidak harus mahal, tentang jalan kaki, olahraga di rumah, bersepeda, dan permainan tradisional.
1: Jadi, olahraga yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Sekarang pertanyaannya sederhana. Setelah mendengarkan semua ini, apa yang akan kita lakukan? Jangan hanya berhenti pada informasi. Mari kita jadikan informasi sebagai tindakan. Karena itu, saya ingin mengajak pendengar membuat satu komitmen sederhana.
0: Apa itu Bang Fadel?
1: Iya, tantangan 7 hari Indonesia aktif.
0: Wah, menarik sekali. Lalu bagaimana caranya nih Bang?
1: Iya rekan dia, ya. Hari pertama berjalan kaki. Luangkan waktu sesuai kemampuan. Hari kedua peregangan. Gerakan tubuh setelah terlalu lama duduk. Hari ketiga aktif di rumah. Bersihkan halaman, berkebun, dan lakukan pekerjaan rumah. Lalu hari keempat bersepeda, jika kondisi dan lingkungan memungkinkan serta aman. Hari kelima, ajak keluarga bergerak bersama. Hari keenam, mainkan permainan tradisional. Ajak anak-anak tetangga atau teman. Dan hari ketujuh adalah evaluasi diri.
0: Betul, kemudian tanyakan kepada diri sendiri, apakah saya merasa lebih bugar? Apakah saya lebih sering bergerak? Apakah saya lebih sadar bahwa kesehatan ternyata bisa dijaga dengan cara yang sederhana?

0: Rosa dari Samarinda.
1: Ya.
0: Jangan menunggu sakit untuk mulai menjaga kesehatan ya. Jangan menunggu punya uang banyak untuk mulai berolahraga. Jangan menunggu punya waktu luang. Karena kalau kita menunggu semuanya sempurna, bisa jadi kita tidak pernah memulai. WHO menegaskan satu prinsip sederhana. Melakukan aktivitas fisik dalam jumlah tertentu lebih baik daripada tidak melakukan aktivitas sama sekali.
1: Nah, secara bertahap, aktivitas dapat ditingkatkan secara bertahap. Jadi, kalau hari ini baru mampu sedikit, lakukan sedikit. Besok tambah sedikit, lusa tambah lagi, sampai pada akhirnya bergerak menjadi kebiasaan. Kementerian Kesehatan juga menyebutkan aktivitas fisik dapat membantu mengendalikan berat badan, tekanan darah, kadar kolesterol, serta membantu mengurangi stres dan kecemasan.
0: Ya, tetapi perlu diingat ya rekan dia, kesehatan bukan perlombaan. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Kita hanya perlu berusaha menjadi versi diri kita yang lebih aktif dan lebih sehat. Dan pendengar, ada satu kalimat yang mudah-mudahan bisa kita ingat bersama, yaitu, tidak perlu olahraga mahal untuk menjadi sehat. Yang kita perlukan adalah kemauan untuk bergerak.
1: Untuk itu, mari kita mulai dari lingkungan kita, dari rumah, dari keluarga, dari komunitas, dari sekolah, dari tempat kerja, dan dari langkah kecil kita hari ini. Karena ketika jutaan orang Indonesia mulai bergerak sedikit demi sedikit.
0: Yang bergerak di sini bukan hanya tubuh kita ya rekan Ria.
1: Betul.
0: Tetapi kualitas hidup bangsa. Pendengar Prosa dari Samarinda, akhirnya saya pamit. Terima kasih sudah bersama kami dalam 100% Indonesia.
1: Dan tetap sehat, tetap aktif, tetap semangat. Dan jangan lupa, hari ini sudahkah Anda bergerak?
0: Saya Empadel.
1: Dan saya Ria Arda. Mohon pamit, sampai jumpa di program berikutnya.

0: meningkatnya suhu bumi telah melahirkan bencana baru. Bertindaklah sekarang juga. Selamatkan bumi kita.
1: Jauhi narkoba.
2: Jauhi narkoba.
1: Jauhi narkoba.

12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Samarinda.

0: Aduh, ini kok kabel-kabel gak dicabut sih? Charger HP, kabel TV, kipas angin, padahal gak dipakai. Tahu gak sih yang kayak gini nih tetap narik listrik?
1: Emang iya kabel-kabel yang tetap standby itu tetap mengonsumsi listrik? Jadi kalau ibu mengomel di rumah karena kita tetap biarkan charger HP standby, kabel TV tetap tersambung ke steker, itu tetap mengonsumsi listrik. Itu semua memang benar loh. Karena kalau kita meninggalkan perangkat elektronik dalam kondisi standby, maka perangkat itu sebenarnya tetap mengonsumsi listrik. Dan ternyata kita bisa berhemat sekitar Rp250.000 dalam 1 tahun jika mencabut steker perangkat elektronik yang sedang tidak digunakan. Jadi gimana? Hemat energi, hemat biaya kan?

Masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat siang pendengar, masih kami temani Anda. Saat ini Anda bersama kami dalam musik dan informasi. Kami akan sajikan rangkaian lagu pilihan yang kami selingi dengan informasi untuk Anda. Sebelum kami sajikan informasi pilihan untuk Anda, kami sajikan lagu pilihan berikut ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tadi aku lihat kamu ngobrol sama anak-anak yang suka nongkrong di gang belakang deh. Hati-hati loh, mereka kabarnya suka pakai narkoba tuh.
1: Ah, Dev, jangan terlalu khawatir. Mereka bilang cuma iseng-iseng kok, biar gak stres. Lagi pula, cuma sekali, gak akan ketagihan kok.
0: Iya, itu kan yang mereka bilang, tapi kenyataannya narkoba itu bisa bikin kamu ketergantungan, merusak tubuh kamu, bahkan bisa bikin kamu kehilangan masa depan kamu loh.
1: Tapi hidup ini penuh tekanan. Kadang aku juga bingung mau curhat ke siapa.
0: Iya, aku ngerti. Tapi ada banyak cara yang lebih sehat buat ngilangin stres kamu. Olahraga misalnya, dengerin musik, ngobrol sama teman atau sama guru. Pokoknya jangan korbankan masa depan kamu demi kesenangan sesaat dah.
2: Saya dengar kalian bicara soal narkoba. Bapak bangga sama kamu, Dev. Sudah menyadarkan temanmu. Tapi ingat juga ya, selain narkoba, korupsi juga ancaman besar untuk bangsa ini.
1: Korupsi? Itu kan urusan pejabat. Apa hubungannya sama kita, Pak?
2: Korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tapi merusak kepercayaan, menghancurkan keadilan, dan membuat rakyat menderita. Kalau kita cuek, bisa jadi kita ikut-ikutan suatu hari nanti.
0: Bener, Pak. Korupsi itu kayak racun. Mungkin nggak langsung kelihatan, tapi dampaknya gede banget.
2: Pesan Bapak, kalian itu generasi muda, punya peran penting. Katakan tidak pada narkoba. Lawan korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, seperti jujur saat ujian dan tidak mencontek.
1: Saya jadi sadar, Pak. Kalau saya terus ikut-ikutan yang negatif, saya bisa menghancurkan hidup saya sendiri, bahkan menyakiti orang lain.
0: Yaudah, Yohan, yuk. Kita sama-sama jadi anak muda yang berani beda. Bukan karena mau ikut-ikutan, tapi karena kita peduli. Katakan tidak pada narkoba. Jauhi pergaulan yang menjerumuskan. Tanamkan kejujuran dan integritas sejak dini. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tentunya untuk Anda pada zaman sekarang ya, itu sudah banyak alat atau kendaraan yang menggunakan baterai. Nah, pendengar, baterai menjadi salah satu komponen penting pada kendaraan listrik karena menentukan sejumlah aspek, mulai dari jarak tempuh, bobot kendaraan, hingga performa. Saat ini terdapat sejumlah teknologi baterai yang digunakan pada kendaraan listrik. Di antaranya nikel, manganese, cobalt atau NMC dan lithium iron phosphate atau LFP. Kendaraan listrik, baik mobil maupun sepeda motor yang dipasarkan oleh sejumlah merek asal Cina, saat ini banyak menggunakan baterai LFP. Sementara itu baterai NMC sesuai namanya menggunakan tiga material utama pada bagian katodanya, yakni nikel, mangan, dan kobalt. Meski materialnya disebut lebih mahal, salah satu keunggulan NMC adalah kepadatan energi yang relatif tinggi. Baik pendengar, sebelum kita lanjutkan, kami hadirkan lagu berikut ini.

0: semprot terus.
1: Biar makin bersih, Bu. Bu, kok airnya dimatiin?
2: Udah, cukup pakai airnya. Hemat air.
1: Tapi, Bu.
2: Kamu gak ngerasa beberapa hari ini kan panas banget?
1: Kemarau kan, Bu?
2: Nah, itu tahu.
1: Ya sih, Bu. Musim kemarau bisa bikin krisis air bersih ya.
2: Betul. Salah satu cara yang bisa kita lakukan ya hemat air. Gak kayak kamu tadi.
1: Ya, Bu. Maaf. Kalau gitu, aku gak usah mandi aja deh.
2: Yee, gak gitu juga kali.
3: Musim kemarau merupakan tantangan yang membutuhkan tindakan pencegahan dan kewaspadaan yang kuat. Dengan menjaga kebersihan, menghemat air, dan melakukan tindakan pencegahan, kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangatlah penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
4: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dengan kepadatan atau kapasitas energi yang sama, baterai NMC dapat dibuat lebih ringkas dan ringan dibandingkan baterai dengan kepadatan energi lebih rendah. Pendiri National Battery Research Institute atau NBRI, Evi Kartini mengatakan, karakter tersebut membuat NMC menarik digunakan pada kendaraan yang membutuhkan baterai berukuran lebih kecil, termasuk sepeda motor listrik. Ia mengatakan, kalau ia ingin buat storage dengan baterainya NMC, ia juga hanya membuat separuhnya. Jadi yang lebih ringan karena density-nya lebih besar. Itulah yang dikatakannya ketika berada di Gias 2026. Jadi kalau kita membuat motor, bagusnya pakai yang NMC. Karena motor tidak boleh besar. Tapi kalau buat storage atau penyimpanan saja, orang tidak enak jalan-jalan. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Evi yang merupakan fisikawan nuklir dan ilmuwan material menilai kepadatan energi menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan teknologi baterai kendaraan listrik. Semakin tinggi kepadatan energi, semakin banyak energi yang dapat disimpan dalam baterai dengan ukuran dan bobot tertentu. Hal tersebut menjadi penting untuk kendaraan listrik, sebab baterai yang terlalu besar dan berat dapat menambah bobot kendaraan sehingga berpengaruh terhadap kepraktisan dan pengendalian. Selain kepadatan energi, kandungan material pada NMC juga berpengaruh terhadap karakter performanya. Pendengar, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak, lihat deh.
1: Kenapa, Nak?
0: Itu, Nak, Pak. Kenapa orang itu pakai kursi roda? Terus, yang itu kok jalannya pakai tongkat ya, Pak?
1: Oh, itu. Mereka itu mungkin punya kondisi tubuh yang berbeda dengan kita.
0: Maksudnya, Pak?
1: Gini-gini. Jadi, orang itu mungkin tidak bisa berjalan seperti kita. Ya, mungkin karena kecelakaan, karena sakit, atau memang sudah begitu sejak lahir. Nah, jadi mereka harus menggunakan kursi roda atau tongkat untuk membantu mereka bergerak.
0: Oh, begitu. Tapi apa mereka nggak bisa sembuh dan bisa berjalan seperti kita ya, Pak?
1: Ya, mungkin harus perlu waktu untuk sembuh, Nak. Bahkan, mungkin nggak akan kembali seperti semula.
0: Berarti Ayu harus bilang permisi ya, Pak, kalau lewat dekat mereka.
1: Nah, kamu mau pintar. Kita harus tetap menghormati mereka, sama seperti kita menghormati orang lain.
0: Nanti kalau Ayu ketemu seperti mereka lagi, Ayu mau senyum sama mereka apa?
1: Wah, ide yang bagus sekali. Karena senyuman kecil kita bisa membuat mereka merasa dihargai. Nah, sekarang kita berkeliling taman lagi ya.
0: Si.

0: Silahkan masuk.
1: Wah, asik banget nih kamarnya, nggak banyak barang.
0: Iya, biar kelihatan lega aja.
1: Tapi kalau dilihat-lihat sih, kayaknya harganya lumayan juga tuh.
0: Eh, aku nabung tahu itu. Sengaja beli barang yang agak bagus, biar nggak cepat rusak-rusak. Akhirnya nanti ganti-ganti. Halah, malah jadinya limbah.
1: Eh, iya ya, kok aku nggak kepikiran sih? Pilih barang yang kualitasnya bagus, biar awet gitu loh.
0: Nah, kalau aku sih kayak gitu. Jadi mendingan sabar dulu nggak sih? Kita nabung, biar dapat barang bagus kalian.
2: Cocok. Mengurangi konsumsi dan memilih barang-barang yang berkualitas dan tahan lama dapat mengurangi limbah. Dengan menerapkan hal tersebut, kita dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan lestari.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Evi menjelaskan keberadaan kobalt berkaitan dengan kemampuan baterai dalam memberikan tenaga dan akselerasi. Kedua energi itu, misalnya buat energi, dia punya namanya kobalt. Kobalt itu bukan akselerasi. Kalau mobil-mobil dalam kota, mesti dia pakai LFP. Tapi sekarang, mobil seperti Hyundai, Ioniq, BMW atau Honda, dia pasti pakai, untuk mobil Jepang itu pakai NMC. Pertama, karena dia memang mobil yang dipakai untuk mobil sport dan buat ngebut. Jadi, masing-masing punya perubahan. Jeda kembali dua lagu. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, keunggulan MNC tidak hanya berkaitan dengan performa ketika digunakan. Teknologi tersebut juga memiliki potensi dari sisi daur ulang. Ketika baterai sudah memasuki akhir masa pakainya, EV juga mengatakan baterai NMC mengandung mineral yang masih bisa dimanfaatkan lagi. Nikel, mangan, dan kobalt merupakan material yang memiliki nilai ekonomi. Keduanya, selain akselerasi, juga bisa recycle. Nah, baterainya NMC, dia bisa ambil nikel, mangan, kobalt. 95% masih dengan nilai atau memiliki nilai. Tapi kalau baterainya LFP, yang diambil itu besi. Dan besi tidak ada harganya. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: tadi adiknya Kiki jatuh, terus keningnya pinjol.
1: Loh, kok pinjol? Kalau itu namanya benjol.
0: Iya, Bun, benjol.
1: Kok tadi Kila bilangnya pinjol? Emang Kila tahu artinya pinjol?
0: Nggak tahu sih, Bun. Tapi Kila sering dengar orang ngomong pinjol ilegal. Emang artinya apa sih, Bun?
1: Artinya apa ya? Gini-gini, Bunda mau cerita. Suatu hari, ada anak yang bernama Budi yang ingin membeli mainan. Tapi dia tidak punya uang. Budi meminjam uang dari seseorang yang tidak dikenal dengan buka situs di internet. Jadi, Budi memang gak kenal sama sekali. Orang itu meminta Budi mengembalikan uang dengan tambahan yang sangat besar dan mengancam Budi kalau tidak bisa mengembalikannya tepat waktu.
0: Oh gitu, seremnya, Bun.
1: Iya. Nah, dari situ Budi belajar bahwa meminjam uang dari orang yang tidak dikenal bisa sangat berbahaya.
0: Bunda nggak pernah pinjol, kan?
1: Enggak lah, sayang. Makanya kita harus hemat. Belanja sesuai yang diperlukan aja.
0: Supaya tidak seperti cerita Budi tadi ya, Bun.
1: Iya.

01 RRI Samarinda. Untuk diketahui, NMC dan LFP sama-sama merupakan jenis baterai lithium ion, tetapi memiliki material katoda yang berbeda. NMC menggunakan kombinasi nikel, mangan, dan kobalt. Teknologi ini dikenal memiliki kepadatan energi yang tinggi sehingga dapat menghasilkan kapasitas besar dengan ukuran baterai relatif ringkas. Sementara itu, LFP menggunakan lithium iron phosphate atau lithium besi fosfat sebagai material katoda. LFP tidak menggunakan nikel dan kobalt, sehingga karakteristiknya berbeda dari NMC. Pendengar, secara umum, NMC memiliki keunggulan dari sisi kepadatan energi dan bobot. Sementara LFP dikenal memiliki karakter stabil serta menggunakan material yang relatif melimpah. Pemilihan NMC atau LFP pada kendaraan listrik pada akhirnya bergantung pada kebutuhan. Faktor seperti jarak tempuh, bobot, performa, biaya, keamanan, hingga pola penggunaan menjadi pertimbangan dalam menentukan teknologi baterai. Nah, pendengar, itulah ya bagaimana perbedaan antara baterai NMC dan baterai LFP dari segi ekonomisnya maupun segi performanya. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

97,6 FM pendengar Pro Satria Risa Marina akan informasi dan inspirasi. Saatnya kita akan ikuti penyampaian Lintas Banjar Nusantara ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Rabu 9 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Dan bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmas, sore ini ada rekan Mada di sana. Halo Mada, apa kabar?
1: Sore juga Mbak Wina, kabar baik, alhamdulillah sehat. Dan juga untuk cuaca di sore hari ini Banjarmasin nampaknya tidak terlalu cerah ya, agak mendung-mendung dikit lah ya. Kita berdoa mudah-mudahan ada hujan nantinya ya.
0: Amin.
1: Ya, baik. Di Nunukan bagaimana Mbak Wina?
0: Di Nunukan masih sedikit berkabut begitu Mada.
1: Baik.
0: Tapi tetap aman gitu ya. Baik, Mada, siap. Ada informasi apa nih yang akan disampaikan pada pendengar kita?
1: Terkait dengan operasi modifikasi cuaca OMC di Kalimantan Selatan, Mbak Wina.
0: Baik, silakan Mada untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Selatan terus dilakukan untuk membantu menekan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hingga kini tingkat keberhasilan penyemaian awan dalam OMC Kalsel diklaim berhasil dan telah mencapai lebih dari 80%. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Dari ada yang sedang, ada yang jadi agak lambat, karena tergantung dari kondisi awan yang di atas.
3: Operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Selatan terus digenjot untuk membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Herman Hidayat, menyebut tingkat keberhasilan penyemaian awan dalam OMC Kalsel telah mencapai lebih dari 80%. Menurut Herman, penyemaian dilakukan secara terukur, dengan terlebih dahulu mengidentifikasi awan yang berpotensi menghasilkan hujan berdasarkan data dan kondisi cuaca secara real time.
2: Yang dari ada yang sedang, ada yang jadi agak lambat, karena tergantung dari kondisi awan yang di atas yang bisa menilai dari pihak BMKG dengan tim yang dari itu smart.
4: Okay. Berapa persen nih Pak keberhasilannya nih Pak untuk penyemaian?
2: Kalau dilihat dari ini, bisa dikatakan bisa 80-90% kalau dilihat dari tempat yang memang dia semai. Karena tidak semua awan yang di atas walaupun berbentuk awan itu tidak semua dapat disemai, karena ada awan-awan tertentu yang menurut mereka dan sesuai dengan syaratannya dan dinilai memang bisa dijadikan hujan, itu yang mereka.
3: Sementara itu Komandan Lanut Syamsudinor Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan, pada Senin kemarin, OMC telah dilaksanakan sebanyak dua sorti. Pertama menyasar wilayah Tanah Bumbu, sedangkan yang kedua dilakukan di wilayah Binuang, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah. Pelaksanaan OMC akan terus menyesuaikan kondisi cuaca dan ketersediaan awan potensial. Operasi bahkan bisa dilakukan pagi, siang, sore, maupun malam hari.
5: Evan tadi sampaikan akurasi tadi, itu yang disampaikan beliau, akurasinya maksimal di atas 80%, karena tadi kami lihat apa yang dilakukan oleh kru pesawat dan tim dari OMC itu sendiri, mereka mendekati awan-awan yang memang possibility hujannya tinggi, sehingga disemai dan berhasil hujan. Sehingga apa yang dilakukan oleh tim OMC ini adalah efektif, efisien. Jadi kita tidak asal semai, sehingga apa yang kita lakukan.
6: Alhamdulillah, liang anggang menyebar diguyur hujan.
3: Adapun sejak dilakukannya operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Selatan mulai Sabtu lalu, sudah ada sejumlah daerah yang telah diguyur hujan lebat seperti Barabai, Hulu Sungai Utara, Kandangan, Tapin, Tanah Bumbu, hingga Kota Banjarbaru.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin Kalimantan Selatan, kembali ke Mbak Wina di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Mada dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Kejaksaan Negeri Nunukan memusnahkan barang bukti dari 56 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan tersebut menjadi kegiatan ketiga yang dilaksanakan Kejari Nunukan sepanjang tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
1: Pemusnahan barang bukti berasal dari berbagai perkara tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tuntutan pengadilan terhadap perkara yang telah selesai diproses. Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Burhanuddin.
2: Oleh karena itu, pemusnahan yang kita laksanakan pada hari ini merupakan bagian dari rangkaian penegakan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.
1: Dari 56 perkara tersebut, sebanyak 26 perkara merupakan tindak pidana narkotika dengan total berat sekitar 20,42 gram. Perkara lainnya meliputi pengeroyokan, kekerasan terhadap anak, karantina hewan, perdagangan orang, dan penganiayaan.
2: Pada kesempatan ini, Kejaksaan Negeri Nunukan melaksanakan pemusnahan barang bukti yang berasal dari 56 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
1: Pemusnahan barang bukti dilakukan menggunakan metode yang disesuaikan dengan jenis dan karakteristik masing-masing barang. Metode tersebut antara lain pelarutan, pembakaran, serta penghancuran menggunakan gerinda.
2: Pertama, tindak pidana narkotika sebanyak 26 perkara dengan total berat 20,42 gram. Kedua, tindak pidana pengeroyokan di muka umum 2 perkara, kekerasan terhadap anak 1 perkara, karantina hewan 1 perkara. 3, tindak pidana perdagangan orang 2 perkara, tindak pidana penganiayaan 1 perkara, pencurian 1 perkara, pencabulan 2 perkara, pelindungan anak 2 perkara, perkosaan 4 perkara, pengancaman 1 perkara, dan penggelapan 1 perkara.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Agus di sana. Halo Agus, bagaimana kabar dan kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Halo, selamat sore Wina.
0: Sore.
1: Iya, kabar angkasawan dan angkasawati dari Tarakan sehat semua dan alhamdulillah ya, sore ini sama seperti Banjarmasin, lagi sendu-sendunya Wina.
0: Sendunya ya, namun belum hujan juga begitu Agus ya.
1: Sempat hujan, tapi ya cuma tipis aja. Iya.
0: Baik, baik Agus, ada informasi apa untuk pendengar lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Baik Wina, dari Tarakan sore hari ini ada informasi di mana Jawa Timur melirik potensi sarang burung walet Kalimantan Utara Wina.
0: Baik, silakan Agus untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Wina. Provinsi Jawa Timur, pendengar, melirik potensi besar komoditas sarang burung walet asal Kalimantan Utara untuk menembus pasar ekspor internasional.
2: Sarang burung walet di Kalimantan Utara ini rupanya cukup besar. Kami 2 bulan lalu baru ke Hong Kong.
3: Misi dagang dan investasi yang berlangsung di Hotel Tarakan Plaza Selasa 8 September kemarin dimanfaatkan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melirik potensi yang dimiliki Kalimantan Utara. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan potensi sarang burung walet di Kaltara sangat melimpah dan menjadi salah satu poin penting yang akan didalami lebih lanjut setelah kunjungan ini. Pasalnya, sarang burung walet memiliki potensi ekspor ke Hong Kong, Korea, dan Jepang. Akses pasar tersebut bukan hanya menguntungkan Jawa Timur, melainkan juga membuka peluang besar bagi para petani sarang burung walet di Kaltara untuk menembus pasar global.
2: Akan dilakukan proses pendalaman di bawah sarang burung walet di Kaltara ini rupanya cukup besar. Kami 2 bulan lalu baru ke Hong Kong dan 3 tahun lalu kita susah memasukkan sarang burung walet melalui Hong Kong, baik itu untuk Korea, untuk Jepang maupun untuk China. Tapi 2 bulan lalu kita sudah bisa memasukkan dalam jumlah yang cukup signifikan. Artinya ini bukan hanya market bagi Jawa Timur, tapi market juga bagi masyarakat petani sarang burung walet yang ada di Kaltara.
3: Selain sarang burung walet, Kofifa juga menilai kayu bulat juga banyak diminati pelaku usaha Jawa Timur. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengapresiasi sambutan hangat Gubernur Kaltara Dr. Haji Zainal Arifin Paliwang beserta jajaran. Menurutnya agenda ini menjadi bentuk nyata kolaborasi dan pembiayaan kreatif yang diinisiasi oleh para pelaku usaha dari kedua daerah. Kerjasama antar daerah ini tidak hanya berfokus pada hasil bumi tertentu, tetapi juga menyasar berbagai sektor produktif lainnya. Hingga Selasa siang, pukul 13.15 waktu Indonesia Tengah, total nilai transaksi dalam forum bisnis tersebut mencatat 2,1 triliun rupiah. Beberapa komoditas utama yang mendominasi transaksi meliputi olahan daging unggas dan karkas ayam, sektor perikanan, dan lain-lain. Kofifa menekankan pentingnya komitmen tumbuh maju, berkembang, dan sejahtera bersama. Sinergi ekonomi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan inklusif yang membuka lapangan kerja sekaligus mengurangi angka kemiskinan di kedua wilayah. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Wina, informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Agus dari Tarakan Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria di sana. Halo Ria, bagaimana kabarnya dan juga cuaca di Samarinda sore ini?
1: Halo juga, selamat sore. Kabar saya dengan kawan-kawan baik sehat. Cuaca cukup menyenangkan karena cerah sekali rekan Wina.
0: Baik, Samarinda cerah ya?
1: Cerah banget hari ini.
0: Cerah banget. Baik Ria, ada informasi apa nih dari Samarinda?
1: Dari Samarinda terkait dengan KPID Kalimantan Timur dorong RRI perluas jangkauan informasi hingga ke pelosok rekan Wina.
0: Baik, Ria silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Pendengar, KPID Kalimantan Timur menilai RRI tetap menjadi cantung informasi publik di usianya yang ke-81 tahun. Namun dituntut memperluas jangkauan hingga pelosok dan perbatasan.
2: Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Kalimantan Timur Daniel Abadi Sihotang mengatakan, Radio Republik Indonesia selama ini menjadi salah satu lembaga penyiaran yang konsisten menjalankan standar program siaran. Menurut Daniel, RRI juga dinilai menjadi role model bagi lembaga penyiaran radio di daerah, terutama dalam menjaga kualitas dan isi siaran yang positif bagi masyarakat. Namun Daniel memberikan catatan agar RRI tidak hanya kuat di wilayah perkotaan, tetapi juga mampu menjangkau masyarakat di pelosok dan wilayah perbatasan. Daniel menilai perluasan jangkauan menjadi penting karena RRI memiliki peran sebagai jantung informasi bagi masyarakat, termasuk mereka yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Daniel menegaskan informasi yang disampaikan RRI harus dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah terluar, sehingga tidak terjadi kesenjangan akses informasi antara kota dan daerah pelosok. Menurutnya, kebutuhan tersebut semakin penting di tengah kondisi Kalimantan Timur yang menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Dan ia juga mengapresiasi RRI Samarinda yang dinilai terus melakukan penyesuaian dan terobosan untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
3: RRI ini sudah sebagai jantung informasi kita di negara Republik Indonesia, sehingga tidak ada keraguan bagi kita, khususnya KPID selaku komisi penyiaran yang tentu mengawasi program-program yang luar biasa bagi RRI itu sendiri ya.
2: Okay.
3: Dalam perjalanan 81 tahun ini mungkin dalam hal pengawasan isi siaran, Bu Kadis dan Bu Kepsta tentu banyak terobosan dan penyesuaian dalam hal ini tentang bagaimana RRI untuk mempertahankan popularitas di udara, saya pikir begitu.
2: Okay. Yeah.
3: Saya perlu apresiasi di 81 tahun ini atau kemajuan RRI khususnya di RRI Samarinda yang terus mau konsisten dalam mempertahankan hal itu ya. RRI tentunya untuk menjangkau beberapa hal tadi yang disampaikan juga oleh teman-teman yang ada di perbatasan, bahkan yang ada di ujung daripada setiap daerah pelosok-pelosok kita. Karena RRI ini, Bu Kepsta, tentu saya bilang bahwa RRI itu jantung informasi, maka kalau jantung ini tidak terdengar sampai ke pelosok, artinya dunia penyiaran kita akan mati di perbatasan-perbatasan. Nah ini kan yang tidak ingin kita kehendaki bersama. Tentu kita memberikan catatan ketika mungkin teman-teman RRI bisa harus memaksimalkan kepada daerah-daerah pelosok tentunya ya untuk informasi yang apa.
2: Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Kalimantan Timur Daniel Abadi Sihotang mengatakan, momentum hari ulang tahun ke-81 RRI menjadi kesempatan untuk memperkuat kembali peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik, khususnya dalam memastikan informasi hadir hingga ke pelosok dan perbatasan. Menurut Daniel, jika RRI disebut sebagai jantung informasi Indonesia, maka denyut informasi tersebut harus dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terluar maupun pelosok dan perbatasan. RRI Rizky Multianata melaporkan.
1: Wina, demikian tadi laporan dari rekan Ski dan sekarang saya kembalikan ke Anda, Wina.
0: Baik, terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Mendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Reta di sana. Halo Reta, apa kabar, dan bagaimana cuaca di Palangkaraya sore ini?
1: Iya, kabar baik di Palangkaraya, Wina. Dan untuk cuaca di Palangkaraya ini cukup mendung ya, bisa dibilang.
0: Baik, sama ya, dinunukan juga mendung saat ini Reta.
1: Semoga
0: baik. Reta, informasi apa yang telah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar lintas bandar Palangkaraya sore ini?
1: Iya, dari Palangkaraya ada informasi di mana KPKNL beri pemahaman manfaat ikut lelang.
0: Baik Reta, silakan informasi selengkapnya.
1: Iya, terima kasih Wina. Pendengar dan pemirsa, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Palangkaraya, Ferdi Himarwanto memastikan proses lelang saat ini menggunakan sistem elektronik melalui aplikasi lelang daring yang terintegritas secara nasional. Sistem tersebut dinilai mampu meminimalkan potensi permainan orang dalam. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Yang paling potensial adalah kendaraan, Pak. Jadi kalau ada lelang kendaraan, itu baik sepeda motor maupun mobil, itu berebut pembelinya dari mana-mana muncul, Pak.
3: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Palangkaraya menggelar forum konsultasi publik dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan perbankan, media, badan pengelola keuangan daerah, hingga pengurus sekolah khusus. Kepala KPKNL Palangkaraya Freddy Himarwanto mengatakan, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memberikan pemahaman sekaligus menerima masukan terkait pelayanan kekayaan negara dan mekanisme lelang yang dilaksanakan KPKNL. Adapun objek lelang yang cukup sering diajukan, khususnya dari sektor perbankan, adalah tanah dan bangunan yang menjadi objek hak tanggungan. Kemudian objek lelang yang dinilai lebih potensial dan banyak diminati masyarakat justru kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil.
2: Tanah bangunan yang hak tanggungan, Pak, seperti itu yang sering banyak diajukan ke tempat kami, khususnya di rekan-rekan perbankan. Yang paling potensial adalah kendaraan, Pak. Jadi kalau ada lelang kendaraan, itu baik sepeda motor maupun mobil, itu berebut pembelinya dari mana-mana muncul, Pak. Saat ini, Pak, lelang online semuanya transparan, tidak ada lagi permainan karena servernya ada di pusat, Pak. Jadi pengguna jasanya adalah kami-kami ini menggunakan aplikasi yang servernya di pusat. Celakanya kadang-kadang gini, karena seluruh Indonesia melelang di hari yang sama, di jam yang sama, karena dipakai serentak, itu suka down.
3: Terkait transparansi, Freddy memastikan proses lelang saat ini telah menggunakan sistem elektronik melalui aplikasi lelang daring yang terintegrasi secara nasional. Sistem tersebut dinilai mampu meminimalkan potensi permainan orang dalam yang melakukan kerjasama dengan calon pembeli. Ia menyebut pemerintah daerah mulai meningkatkan pemanfaatan mekanisme lelang untuk menjual aset yang sudah tidak digunakan, dan hasil penjualan aset tersebut akan masuk ke kas daerah sekaligus mengurangi beban biaya pemeliharaan barang milik daerah yang tidak lagi produktif. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Provinsi Kalimantan Tengah Suyuti Samsul mengapresiasi pelaksanaan forum konsultasi publik tersebut. Menurutnya, kegiatan ini semakin memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah mengenai tugas dan kewenangan KPKNL, khususnya dalam pengelolaan serta proses lelang aset milik daerah.
4: Alhamdulillah ya, jadi maksud saya kayak ini makin memberikan pemahaman yang baik bagi kita tentang tugas dan kewenangan dari KPKNL. Kebetulan dalam beberapa waktu lalu itu kita kerjasama melelang juga barang-barang yang bersifat idle yang ada di provinsi, yang mulai dari kendaraan sampai barang-barang yang memang sudah tidak dimanfaatkan oleh provinsi. Kedepannya kita akan makin terus meningkatkan kerjasama, mengurangi barang-barang idle yang ada di yang merupakan aset daerah. Ya, karena bagaimanapun barang-barang yang tidak digunakan itu pemeliharaannya besar.
3: Suyuti mengatakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan KPKNL dalam lelang sejumlah aset daerah yang sudah tidak dimanfaatkan. Mulai dari kendaraan hingga barang milik daerah lainnya, ke depan kerjasama tersebut akan terus ditingkatkan untuk mengurangi jumlah aset tidak produktif yang membutuhkan biaya pemeliharaan cukup besar. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian Wina, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Rabu 9 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan waktu. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

informasi dan inspirasi. Masih Riarda yang sore hari ini saya dikawani bersama dengan Andriani dari Kasanem Yamin Raya 8 Samarinda. Di Samarinda sore hari ini, program Kentongan Majalah Udara, saya bagi untuk Anda informasi pertama pendengar.

fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja tanpa peringatan. Oleh karena itu, penting bagi semua untuk selalu waspada dan tahu apa yang harus dilakukan. Tips saat gempa terjadi. 1. Tetap tenang dan jangan panik. Ambil posisi aman segera jika di dalam ruangan. Jauhi jendela, lemari, dan benda yang digantung. 2. Lindungi kepala dengan tangan. Jauhi benda yang berasal dari kaca dan segera cari tempat yang aman. 3. Waspada gempa susulan, sebab bisa terjadi beberapa menit hingga hari setelah kejadian gempa. Ingat, kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan. Tetap waspada, tetap aman.

Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur Samarinda saat ini. Pendengar, saya akan kembali berlanjut berawasan di program Kentongan Majalah Udara. Pemerintah Kabupaten Kota Kartanegara mengarahkan ASN mengurangi aktivitas luar ruang akibat paparan asap karhutla dan cuaca panas ekstrim. Kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan bagi pegawai dan masyarakat. Asisten 1 Setkap Kukar Ahmad Taufik Hidayat bilang kegiatan seperti senam, apel, dan upacara sementara dialihkan ke dalam ruangan ataupun daring hingga Agustus 2026. Karhutla di Kukar mencapai sekitar 480,38 hektar dalam 53 kejadian menjadi luasan terbesar di Kalimantan Timur. Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang.

gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

dengan siapa saja. Satu percikan api bisa menghancurkan segalanya, rumah, harta benda, bahkan nyawa. Lindungi diri dan keluarga Anda dari bahaya kebakaran dengan langkah-langkah sederhana. Pertama, matikan kompor setelah memasak. Selalu pastikan kompor dan peralatan listrik dimatikan setelah digunakan. Kedua, periksa instalasi listrik. Periksa secara rutin instalasi listrik di rumah Anda. Hindari penggunaan kabel listrik yang sudah rusak. Ketiga, sediakan alat pemadam api. Pastikan Anda memiliki alat pemadam api ringan atau apar di rumah dan tahu cara menggunakannya. Keempat, hindari menyimpan bahan mudah terbakar. Jauhkan bahan-bahan mudah terbakar dari sumber api. Kelima, latih keluarga untuk menghadapi kebakaran. Latih keluarga Anda tentang cara menghadapi kebakaran dan jalur evakuasi darurat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan segera evakuasi diri dan keluarga ke tempat aman. Hubungi pemadam kebakaran di 113. Waspada kebakaran, selamatkan nyawa dan harta benda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang diklaim memperlihatkan 4 kendaraan berat melaju dan diklaim diterjunkan ke gedung DPR RI, lokasi untuk unjuk rasa tuntutan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Faktanya, klaim video dengan durasi narasi bulldozer diberangkatkan menuju gedung DPR RI untuk menghalau demonstrasi pada tanggal 27 Agustus 2020 adalah hoaks. Dilansir dari tempo.co, video tersebut memperlihatkan iringan truk pengangkut alat berat di Simpang Muara, Kabupaten Bungo, Jambi pada tanggal 29 Oktober tahun 2025. Dalam mengawasi aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI, pihak kepolisian mengerahkan personel pengamanan dengan mengedepankan pendekatan humanis persuasif serta melarang petugas membawa senjata tajam dan senjata api tanpa adanya pengerahan bulldozer. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, saya Ria Arda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan, dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Sakabarawan untuk Anda warga Samarinda, kalaupun azan maghrib nanti jatuh pada pukul 18:15 waktu Indonesia Tengah. Teman dari Anda sebelum pengajian dan terjemah ke ruang dengar Anda, kami hantarkan sebuah lagu untuk Anda.

0: 97,6 FM pendengar Pro Satelit Samarinda, saatnya ke ruang dengar Anda. Segera kami hantarkan pengajian dan terjemah Al-Quran bersama dengan Finalis Soleka dan Safarudin dalam Surah Al-Azab ayat 21 sama dengan 24.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah.

Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan."

0: غير وما بدلوا تبديلا.
1: Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya.

0: supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمدٍ الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar. Ada kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Tentu bagi Anda yang sedang menjalankan, mudah-mudahan langkah Anda akan selalu dipermudah oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: RRI Samarinda Pro 1.
3: Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagiaan dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran

Samarinda Kanal Informasi dan Inspirasi malam hari ini. Samarinda malam ini saya awali wawasan untuk Anda pendengar. Kemampuan literasi dasar penduduk Kalimantan Timur sudah sangat baik. Berdasarkan dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, angka melek huruf penduduk usia 12 tahun ke atas untuk Provinsi Kalimantan Timur relatif stabil pada level yang sangat tinggi, di mana wilayah perkotaan secara konsisten mencatatkan presentasi melek huruf lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pedesaan pendengar, dengan capaian di atas 99% setiap tahunnya. Sementara itu, angka melek huruf di pedesaan juga menunjukkan kondisi yang baik, berada di kisaran antara 98,31% sampai dengan 98,40% dan cenderung mengalami peningkatan meskipun secara perlahan. Secara keseluruhan pendengar, angka melek huruf di Kalimantan Timur berada di atas 98,9% sepanjang periode tersebut, dengan puncak capaian terjadi pada tahun 2023 sebesar 99,01%. Pola ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi dasar penduduk Kalimantan Timur sudah sangat baik, meskipun masih terdapat selisih kecil antara kawasan perkotaan dan pedesaan yang perlu terus diminimalkan.

Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, yang artinya, jika salah seorang dari kalian akan makan, hendaklah menyebut nama Allah Ta'ala. Apabila lupa menyebut nama Allah Ta'ala,

terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

kembali berbagai wawasan. Ternyata pengurangan jam layanan untuk PDAM itu tidak hanya di Samarinda ya, bahkan di Balikpapan pun demikian. Bahwasannya pendengar, Perumda Air Minum Tirta Manuntung Balikpapan kini mengurangi jam layanan bagi 38.000 pelanggan akibat penurunan debit air baku Waduk Manggar. Pengurangan layanan terutama dirasakan pelanggan Balikpapan Timur serta sejumlah wilayah yang lain. Direktur Teknik Perumda Tirta Manuntung Balikpapan Muhammad Khairuddin bilang, kalaupun kapasitas air berkurang sekitar 360 liter per detiknya pendengar, Perumda menyiapkan 3 terminal

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak, gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

97,6 FM mendengar Pro Satari Samarinda. Prabowo Subianto, Presiden RI, resmi melepas kontingen Indonesia yang berkekuatan 430 atlet untuk berlaga pada Asian Games Aichi Nagoya 2006 di Jepang. Pelepasan kontingen dilakukan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 9 September 2006 dengan penyerahan bendera merah putih dan presiden kepada Fredrik Leonardo, atlet panjat tebing, sebagai perwakilan. Di hadapan para atlet pendengar, Prabowo memberikan tips menjadi juara. Dia menceritakan pernah mendengar pelatih Olimpiade dari salah satu negara mengatakan tips menjadi juara ada tiga hal, yaitu latihan, latihan, dan latihan. Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada para atlet perwakilan RI atas pengorbanan dan perjuangan para atlet yang terus berlatih untuk mencapai prestasi terbaik dan mengharumkan nama Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: 97,6 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Tingkat melek huruf ataupun angka melek huruf penduduk usia 16 tahun di atas di Kalimantan Timur mencapai rata-rata 98.96%. Data dari BPS Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan bahwa melek huruf untuk kelompok usia muda kisaran 16 hingga 24 tahun mencapai 99.93%, menunjukkan hampir seluruh generasi muda di Kaltim ini bisa membaca dan menulis mendengar. Perbandingan wilayahnya, angka melek huruf di perkotaan lebih sedikit tinggi daripada pedesaan. Namun secara keseluruhan, seluruh kabupaten kota di Kaltim sudah mencatat angka di atas 96%. Wilayah tertinggi untuk Kabupaten Kutai Kartanegara mencatat angka tertinggi sekitar 99.74%, diikutilah Kota Bontang dan Kota Balikpapan.

0: 1. Pendengar masyarakat adat Daya Basep Kecamatan Karangan Kota Timur menjatuhkan sanksi adat terhadap pengusaha yang diduga melakukan pembalakan liar. Sanksi diberikan setelah masyarakat mengamankan kayu lahan 9 senso serta sejumlah pekerja dan pengusaha. Tokoh adat Daya Basep Diki Zulkarnain mengatakan barang bukti diamankan selama 5 tahun sebagai bagian dari upaya pemulihan kawasan. Pengusaha dapat memperoleh kembali kayu apabila bersedia memulihkan hutan dengan menanam pohon seperti ulin dan meranti, sementara aktivitas penebangan di kawasan hutan hak tradisional dihentikan. Demikian lintas informasi jam 7 malam hari, saya Ria Arda.
1: Lintas informasi.
2: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajat Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97,6 FM, pendengar Pro Satu Radio Samandarida, Sandi Sonduro Beautiful Show, bahwa kita saat sekarang sudah berada di 13 menit, tinggalkan dari jam 7 malam hari. Selamat malam untuk Anda yang terus bersama-sama lewatkan waktu di malam hari ini. Di sela-sela apapun, baik Anda yang dalam perjalanan atau Anda yang masih berada di kegiatan aktivitas yang sedang Anda jalani, mungkin barangkali ada lembur atau memang Anda lagi dinas di malam hari. Biasanya di malam hari itu ya, di rumah sakit, yang lagi jaga, lagi piket gitu ya. Saya akan kembali berwawasan untuk Anda mendengar, Gubernur Kalimantan Timur, Rusdi Maut, mengajak seluruh pihak bersinergi mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi fenomena El Nino yang diprediksi berlangsung hingga Oktober tahun 2026. Rudi menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat koordinasi pemerintah bersama dengan perusahaan pemegang HGU dan BPH secara daring di Samarinda. Ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan karhutla. Pendengar, saya akan kembali berbagi wawasan untuk Anda. Waspada Anda untuk bisa menampung air di bak-bak penampungan. Ini informasi adanya pekerjaan interkoneksi pipa untuk jalur Segiri DM 500 mm di lokasi proyek drainase yang ada di Jalan RE Martadinata Simpang Cermai Samarinda. Imbasnya ini pendengar mengalami pemadaman kawasan Jalan Pasundan, Raudah, kemudian Jalan Gunung Meratus, Jalan Pahlawan, Dr. Sutomo, Perum Prefab, Ruy Rahayu, M. Yamin. Iya, mati air, bingung kami juga ya tadi. Pramuka, Perjuangan, Pembangunan, Forfo sekitarnya. Kemudian untuk wilayah 2 di Perniagaan M. Sangaji, Gatsu, Elang, Merak, Tekukur, Belatuk, Cendrawasih, Pemuda 1234, DI Panjaitan Sentosa, Remaja Kemakmuran, KNPI, kemudian Samanhudi, Katamso, Jalan Nusantara, Jalan Kesehatan Sekitar, Merdeka dan sekitarnya. Ini imbasnya berada di 2x24 jam alias 2 hari. Hari ini mungkin besok ya, bersiap-siap warga Samarinda. Kalaupun Anda juga aktif di media sosial, ini kabarnya lagi ramai air di Mahakam sudah asin katanya sih.

0: toilet? Bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita

0: Demam Berdarah masih mengintai.
1: Tiba saatnya kumandang Adhan Isyak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar. Allah.

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan dari Ishak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar.
2: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store. Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi, itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta, sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
3: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
2: Teman,
3: yang enggak lah.
2: Jangan sampai kamu salah jalan seperti
3: itu. Siapa suruh mau?
2: Kini, kebahagiaanku hilang.

0: maling. Saya akan kembali berbagi pesan untuk Anda. Pendengar, pemerintah berencana pendengar memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga Indonesia yang sudah berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa 8 September 2006 ini mengatakan, rekening itu nantinya akan memiliki berbagai fungsi seperti penyaluran bantuan sosial bansos, tunai serta mendukung transaksi pelaku UMKM melalui sistem pembayaran kris secara otomatis tanpa potongan. Rekening tersebut akan dibuat melalui BRI dan Bank Syariah Indonesia dengan saldo awal sebesar Rp50.000 yang disebut tidak dapat dipotong oleh pihak perbankan. Pemerintah menargetkan program tersebut menjangkau hingga 200 juta penduduk dengan memanfaatkan data nomor induk kependudukan NIK dalam proses pembukaannya.
1: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga

RRI Samarinda dalam Esensi Buku. You Do You adalah buku yang ditulis oleh Sarah Knight, seorang penulis motivasi yang dikenal dengan gaya penyampaian yang jujur dan lugas. Buku ini membahas tentang bagaimana kita dapat menjadi diri sendiri tanpa mempedulikan ekspektasi dan pandangan orang lain. Esensi dari You Do You diuraikan dalam beberapa poin kunci. Pertama-tama, buku ini mendorong kita untuk memahami dan menerima diri sendiri. Sarah Knight menekankan pentingnya untuk mengenali kelebihan dan kekurangan kita tanpa perlu merasa terbebani oleh standar yang mungkin ditetapkan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, You Do You memotivasi kita untuk fokus pada kekuatan kita sendiri dan membangun kepercayaan diri tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Buku ini memberikan pandangan yang berbeda terhadap penolakan. Knight menyatakan bahwa penolakan sebenarnya adalah suatu hal yang positif dan merupakan bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Dengan menghadapi penolakan, kita dapat belajar dari pengalaman tersebut dan tumbuh sebagai individu yang lebih kuat. Ini sejalan dengan pesan inti buku, yaitu untuk melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan bukan sebagai hambatan yang menghentikan kita. Buku ini juga menyoroti pentingnya menetapkan batasan dalam kehidupan kita. Knight berpendapat bahwa kita harus bisa mengatakan tidak tanpa merasa bersalah atau khawatir akan reaksi orang lain. Kemampuan untuk menetapkan batasan adalah kunci untuk menjaga keseimbangan hidup dan memastikan bahwa kita tetap setia pada nilai dan keinginan pribadi kita. Selain itu, You Do You membahas konsep Zero Fuck Given yang diperkenalkan dalam buku sebelumnya oleh penulis ini. Hal ini mengacu pada ide bahwa kita harus memilih dengan bijak di mana kita ingin menghabiskan energi dan perhatian kita. Menghindari mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu dapat membantu kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan bermakna dalam hidup kita. Lalu buku ini juga mendorong kita untuk membebaskan diri dari ekspektasi orang lain. Knight menekankan bahwa hidup untuk memenuhi harapan orang lain bukanlah resep kebahagiaan. Dengan membebaskan diri dari tekanan tersebut, kita dapat mengejar impian dan kebahagiaan sesuai dengan nilai dan keinginan pribadi kita. Dalam esensi buku, You Do You adalah panggilan untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa takut atau penyesalan. Buku ini memberikan perspektif yang menyegarkan tentang kebebasan pribadi dan bagaimana menghargai diri sendiri.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

RRI Samarinda akan kembali berbagi dengan wawasan untuk Anda mendengar. Pemerintah Kota Nagoya Jepang menetapkan bantuan darurat di seluruh wilayah kota setelah hujan ekstrim akibat terbentuknya linear rain band mengguyur kawasan Tokai pada Selasa 8 September 2026. Hujan dengan intensitas tinggi melumpuhkan transportasi sehingga banyak warga, para pekerja dan pelajar tidak dapat pulang ke rumah. Sebagian di antaranya terpaksa menghabiskan malam di tempat penampungan maupun di fasilitas umum. Otoritas setempat mencatat ada sekitar 1.600 telah mengungsi ke sejumlah pusat evakuasi. Sementara itu ada sekitar 200 kendaraan dilaporkan mengalami kerusakan akibat hujan, pendengar.

17 Agustus bukan hanya sekedar tanggal di kalender. 17 Agustus adalah pengingat bahwa bangsa ini pernah berjuang, pernah berdarah, pernah bersatu. Di balik kata merdeka, terdapat nama-nama yang tidak tercetak di dalam buku sejarah. Karena pahlawan tidak selalu mereka yang mengangkat senjata, tetapi juga mereka yang tetap berdiri saat segalanya ingin membuatnya rebah. Petani yang tetap menanam meski sawahnya pernah hangus. Guru yang mengajar di tengah keterbatasan. Ibu yang menenun harapan di tengah derita. Pemuda yang menolak lupa dan memilih untuk terus peduli. Mereka adalah wajah-wajah pahlawan masa kini. Saat ini, kita tidak lagi memanggul bambu runcing, akan tetapi memanggul tanggung jawab untuk menjaga nilai perjuangan, merawat persatuan, dan menyalakan harapan. Karena pahlawan tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hidup dalam setiap langkah kita, dalam setiap semangat untuk menjadi lebih baik, dan di setiap tekad untuk Indonesia yang lebih merdeka.

Channel informasi dan inspirasi berlanjut di wawasan terkait dengan banjir yang melanda Nagoya. Pendengar, ratusan atlet Asian Games di Nagoya, Jepang sempat dievakuasi dari tempat mereka menginap setelah hujan ekstrim mengguyur kota tersebut menjelang dimulainya kompetisi pada 10 September 2026. Hujan deras melanda Nagoya pada Selasa 8 September, di mana curah hujan mencapai sekitar 104 mm dalam waktu 1 jam, sehingga pemerintah setempat mengeluarkan perintah evakuasi untuk jumlah wilayah di kota tersebut. Ratusan atlet yang menginap di kawasan Garden Fair Nagoya Fort turut terdampak. Para atlet kemudian diperbolehkan kembali ke tempat penginapan sekitar 2 jam setelah perintah evakuasi dicabut. Kita jelang penyampaian nota berita dari RRI Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, pendengar.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau bus, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah warta berita selengkapnya.

0: Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
2: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
1: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
2: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
3: Sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
2: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau BUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau BUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau BUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau bus, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya. Yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Perencanaan di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
7: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
8: Bersedia.
9: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
10: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
9: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
11: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak, ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
9: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
8: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
8: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
12: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi, karena menurutnya pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
13: Sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah ya, mana saja. Nah itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikToker, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
0: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
14: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara, dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
0: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Generasi milenial ya, Gen Z ya.
0: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
15: Diberikan challenge Pak Kepala Bakom, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
16: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
15: Kepala Bakom, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konten. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita di tempat yang disrupsi era yang.
16: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
17: Namun kita menghadapi di usia ke-81, perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas-luasnya, masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
16: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
18: Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
16: Sekedar diketahui memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini, dan nanti di auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto serta Irawan Ronodipuro selaku

0: Beralih informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief Demission, kita benar-benar mengelola secara

0: Asian Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
1: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang

0: akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
1: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.

0: memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
1: Silakan. RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli bea sampai termajang.
5: Duh bah, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke mama, lihat mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera
7: Kenapa
1: Buat Babe.
7: Kenapa nyanyi mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Berasa atau Kopu Candaan.
8: Canda saja baru.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Masa bersalah.
10: Ada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati ini.
11: Aku nih lagi, Mit.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
11: Kau penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
13: Dan Tanam Enbal.

Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rripro3.

0: negari, sebangsa, dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kanal informasi dan inspirasi. Saatnya ruang dengar Anda segera kami hadirkan mimbar agama Katolik sampaikan bersama dengan Pendeta Yosef Gorontokan. Berbahagialah orang yang miskin.
1: Mimbar agama.
2: Samarinda, yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya Yosef Gorontokan Esfil MPD dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema kita hari ini adalah berbahagialah orang yang miskin, celakalah orang yang kaya. Untuk itu kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar semua manusia kepada-Mu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepada-Nya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenal-Nya. Maka kami mohon kepada-Mu, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenali Dia. Dialah Putra-Mu yang Kau kasih dan kepada-Nyalah Engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi semua orang sampai pula kepada Yesus Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian kami pun beroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus lewat sengsara, wafat dan kebangkitan-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Pendengar yang berbahagia, marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan suci yang diambil dari kitab suci. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 7 ayat 25 sampai 31. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka aku tidak mendapatkan perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai. Karena rahmat yang diterimanya dari Allah, aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang memberi seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Pendengar yang berbahagia dan dikasih Tuhan, dalam Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26, pada waktu itu

Lah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Para pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, sebelum Kristus memandang murid-muridnya dan mulai mengucapkan kata-kata indah ini kepada mereka, kita perlu membaca apa yang terjadi sebelumnya. Tepat sebelum peristiwa itu, Kristus telah pergi ke sebuah gunung dan menghabiskan sepanjang malam dalam doa. Lalu ia memanggil murid-muridnya dan memilih 12 orang di antara mereka sebagai rasul-rasulnya. Kemudian, dan ini penting, ia turun dari gunung menuju dataran rendah. Itulah sebabnya bagian Injil ini disebut sebagai khotbah di dataran. Kita tentu mengenal dan akrab dengan kisah yang disampaikan Santo Matius pada kesempatan lain. Saat Kristus menyampaikan khotbah di atas bukit, layaknya Musa yang baru, ia menafsirkan ulang serta memurnikan hukum-hukum perjanjian lama. Pendengar yang berbahagia dan kasih Tuhan, kini dengan cara yang lebih sederhana, ia turun sebagai Immanuel, Allah yang penuh belas kasih dan dekat dengan kita. Ya, ini Kristus. Allah yang hadir dalam diri Kristus telah turun ke tengah pengumuman hidup kita yang penuh debu dan kesulitan. Lalu ia mengangkat kita keluar darinya. Itulah sebabnya ia dapat mengucapkan kata-kata indah ini. Sebab kata berbahagialah disinilah memang berarti sukacita yang meluap-luap dan bahagia sejati bagi mereka yang miskin. Apa itu berarti seorang sama sekali tidak boleh mencari kekayaan? Bukan begitu. Sikap yang dimaksud adalah tidak menjadikan kekayaan sebagai sumber kebahagiaan atau melekatkan hati padanya, melainkan memiliki sikap lepas, bebas terhadap harta benda. Itulah hal yang penting, sikap lepas bebas. Mereka memusatkan perhatian kepada Allah sebagai Bapa yang penuh kasih, serta kepada sesama sebagai saudara dan saudari. Mereka saling peduli satu sama lain sebagai Allah peduli kepada kita. Mereka mendambakan kepenuhan hidup yang hanya dapat diberikan oleh Allah, serta menangis penuh belas kasih bagi orang-orang yang berkekurangan di sekitar mereka. Mereka juga meladani Kristus yang menderita karena mewartakan kabar baik dan tetap setia pada kebenaran akan kasih Allah bagi semua orang. Ya, menderita, dianiayai, dan wafat di kayu salib demi kita adalah tugas yang dibawakan Kristus bagi kita umat manusia. Para pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, semua celakalah itu sesungguhnya merupakan peringatan-peringatan bagi mereka yang hanya mengandalkan atau mencari penghiburan dan kenyamanan dari hal-hal duniawi, bukan dari Allah,
bagi mereka yang tidak menggunakan

0: bendanya untuk peduli terhadap sesama yang berkekurangan. Mereka yang lebih membutuhkan daripada dirinya sendiri. Bagi mereka yang perutnya kenyang sementara orang lain kelaparan. Bagi mereka yang cemooh orang lain alih-alih menaruh belas kasih kepada kaum remah, penyandang disabilitas, pengangguran, dan mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, sabda bahagia ini membalikkan pandangan duniawi mengenai letak kebahagiaan sejati. Sabda ini menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak ditemukan dalam kekayaan, keterikatan pada harta, pemuasan diri, hiburan, atau ketenaran, melainkan bersumber dari kepercayaan serta doa syukur kepada Allah dan kasih terhadap sesama. Pendengar yang berbahagia dan dikasih Tuhan, kita memperoleh teladan yang indah dari Santo Petrus Claver dan orang-orang kudus lainnya. Ingatlah Santo Fransiskus dari Assisi dan Santa Teresa dari Kalkuta yang dipenuhi sukacita saat melayani orang-orang yang paling menderita di dunia ini, sebagaimana yang dilakukan Santo Petrus Claver. Maka kita memohon perantara mereka agar berkat rahmat Allah kita dapat memiliki nilai-nilai hidup yang benar. Allah sendiri kini menganugerahkan Kristus kepada kita dalam komunitas, dalam kehidupan keluarga kita. Ya, semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hidup kami kepada-Mu. Buatlah hidup kami sebagai persembahan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Tolonglah kami agar senantiasa memperkenalkan Kristus bagi orang lain, agar dengan demikian setiap orang dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu, dan doronglah kami membangun suatu masyarakat yang hidup rukun, sehati sejiwa, tempat tiada lagi yang merasa diasingkan. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Para pendengar yang berbahagia, tak terasa sudah di penghujung perjumpaan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik. Semoga nilai-nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberikan kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya, Yosep Gorontokan, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, mohon diri. God bless you.
1: Mimbar Agama.
2: FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Demikian tadi kami hadirkan Mimbar Agama Katolik bersama dengan Pendeta Yosep Gorontokan. Kita akan jelang bersama nanti jalannya siaran berjaringan nasional Ruang Rindu di jam 9 malam ini, pendengar.

Perahu Satriari Samarinda, Upin Ipin kembali mengangkat isu jerebu ataupun kabut asap yang melanda sejumlah wilayah Asia Tenggara, terutama Malaysia. Pendengar, pembahasan tersebut disampaikan melalui akun resmi Instagram dan YouTube. Dalam unggahan Instagram @UpinIpinOfficial, Selasa 8 September 2006, pendengar, Upin dan Ipin membahas sejumlah penyebab kabut asap, mulai dari pembakaran terbuka, pembakaran hutan, sampah hingga penebangan liar. Kemunculan kembali isu tersebut juga pernah diangkat dalam episode jerebu hutan, termasuk unggahan dari cara lindungi diri dari jerebu yang mengajak anak-anak mengenali cara menghadapi udara yang tercemar, seperti menggunakan masker, menjaga kebersihan, hingga mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kondisi jerebu, pendengar.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin, lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar.
1: Dan tamu kita malam
0: hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oke.
1: Gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie ya.
1: Sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya.
1: Ya. Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar, ini kita lagi menyambung begitu ya. Mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke. Okay. Ini kita sudah tersambung. Langsung kita ajak ngobrol.
1: Mbak Ismi Ajis.
0: Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Mas Yudi, Mbak Ita sehat.
1: Tahu enggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan Ismi Aziz?
1: Malam ini kesampaian.
0: Kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry keputus saya.
0: Sinyal ya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu kok putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah, itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Mas, tahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu
1: di
0: Universitas Airlangga. Kakak, kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Saninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke. Siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Mbak Ismi.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Iya, ke WhatsApp-nya Mbak Ita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh, itu ya. Itu ya. Oh, ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak, ngomong lah nih Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya?
0: Enggak, kalau di WhatsApp bener, WhatsApp enggak bisa telepon. Cuman boleh bisa voice kirim note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga boleh. Atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Yang tadi dikasih Mbak Ismi.
0: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi, yang ini ya. Mudah-mudahan
1: tersambung. Halo Mbak Ismi. Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya, Shay.
0: Shay. Udah kedengeran Shay.
1: Aku panggilnya Shay.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Kita jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku kan ya. Pernah kesini
1: ya,
0: waktu itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Beranggota kan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, betul, okay. Betul.
0: Ya wes lah ya.
2: Terus Kawenra.
0: Kawenra.
1: Almarhum Mas Bugi.
0: Iya, Mas Bugi. Ya.
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya, Mbak Ismi ya.
2: Oke, siap.
1: Ke bawah-bawah ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam. Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
1: Dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal kerasnya dengan
0: Mas. Oh iya benar.

0: suaranya masih merdu, Mas Yudi.
1: Betul. Ih,
0: Mbak Ita memang gak berubah.
2: Alhamdulillah, Mbak Ita apa lagi?
0: Ya, silakan Bang Albert.
3: Lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
1: Oh, lagu terbaru ya.
0: Oke.
1: Okay. Siap, ditunggu ya.
0: Nanti dijawab ya, Bang Albert ya.
1: Ya, iya. Aja Bang Albert, ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya, kita
0: dijawabnya
1: kumpulin.
0: Nanti Bang Albert, ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 September.
1: Oh, 11 September,
0: Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert. Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
0: Iya betul, kita ke Palu. Iya betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
2: Oke.
1: Ibu Farida.
0: Selamat malam Ibu Farida.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
0: Bu Farida.
4: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap, silakan Bu Farida pertanyaannya.
4: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
0: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Ini benar Makassar ini Mbak Ismi, benar.
2: Bagus Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
4: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi memang cuaca panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
0: Betul.
4: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya. Gimana Bu?
1: Ya,
4: mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin. Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini?
0: Dengan zaman sekarang ya. Oke, Bu Farida.
4: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya gimana?
1: Oke, ditunggu ya Bu Farida.
0: Ditunggu Bu Farida.
4: Untuk Mbak Ismi, Mbak Ita sama Mbak Yudi sehat-sehat ya.
1: Terima
0: kasih. Boleh silakan.
4: Ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
1: Oke.
4: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
0: Manado ada Bung Benny. Bung Benny, apa kabar? Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya bang.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Iya.
0: Iya Bung Benny.
5: Ya halo.
1: Halo ya. Silakan.
0: Ya, silakan bang.
5: Kita langsung ke Mbak Ismi.
0: Silakan bang.
2: Ya gimana bang kabarnya, sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apa kereba nih Mbak Ismi? Apa kereba?
2: Alhamdulillah baji-baji jika.
0: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
2: Bagaimana jika Marta? Mbak Baja ki.
5: Baji-baji
2: jika. Alhamdulillah.
0: Ya Allah, Bung Benny.
5: Dan Pak Ismi, bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
1: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya.
1: Siap.
5: Nanti
1: tergantung ya Bang Benny.
0: Boleh silakan Bung.
5: Lada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat.
1: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
5: Yang bertugas ada Ayu di Balputenda, Angkir Gaji, ada juga Surya Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bang mungkin di Tolitole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam, Sil.
6: Halo, malam. Bang Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
1: Iya, gimana kabarnya Sisilia?
6: Kabar baik, kata Bang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
1: Lagu terbarunya?
0: Oke, nanti dijawab ya.
6: Iya,
0: ya.
6: Aku baik saja, namanya selamat malam, Kak. Malam. Mbak
1: teman
0: kuliah. Iya.
1: Oke, saya terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya. Betul, betul. Mudah-mudahan
0: baik-baik aja ya Sisilia ya.
1: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih?
2: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya

0: bisa tersambung kembali. Oke, okay. Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Rencana ke depan apa tadi? Belum disampaikan.
2: Pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
2: Karena kan aku lihat-lihat nih lagunya.
1: Bener,
2: misalnya.
1: Bener Mbak.
2: Iya kan? Iya Mbak Ita kan?
1: Iya iya. Harusnya bener-bener kita serak dan cocok sih dengan warna cocok, vokal kita. Betul. Bener-bener Mbak.
2: Iya bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu Mbak ya. Keberatannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke. Okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
2: Oh boleh. Lagu ini memang satu album, itu tahun 94. 94.
0: 94 ya.
2: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
2: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
0: Sama Kasih ya.
1: Oh, 94 juga ya Mbak Ismi ya?
2: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
2: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun 93.
0: 90 kan ya? Oh, 93.
2: Iya, 93.
1: Oke. Okay.
2: Kasih 94.
0: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah,
1: pertanyaan apa lagi, Mas?
0: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
2: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba bintang radio dan televisi.
0: Oh, bintang radio.
1: Radio RRI dong. Wah, aku baru tahu loh. Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
2: Itu kalau nggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, alhamdulillah. Jebolan bintang radio juga ini Mbak Ismi, wah luar biasa.
2: Iya, aku dari bintang radio, terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau nggak salah.
1: Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Angkatan seangkatan Pak, oh, Sandro Tobing ya Bang
2: Sandro Tobing. Sandro Tobing juara 1.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi
2: dari situ.
1: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
2: Diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana
2: hanya satu. Terus bagaimana mungkin, terus terakhir itu apa namanya kasih terus 19, tadinya 94. Kasih itu ceritanya ribet banget karena kasih itu banyak waktu itu kan zaman lagu-lagu apa namanya,
1: kalau nggak salah Mbak Ismi itu benar di label apa ya Mbak, aku lupa Mbak.
2: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya, iya sama kan sama aku Mbak Ismi ya.
2: Iya
1: ya, di Blackboard sama, ya benar. Jadi aku Blackboard dulu, saya itu di Blackboard.
0: Oh gitu.
1: Iya. Oh iya
2: benar. Kalau produksi sih Union Artist Ko Akiat.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard, iya Mbak.
2: Yang ngedarin Blackboard, iya kan, Mbak Ita kan?
1: Betul. Oh nah,
2: terus.
1: Iya.
2: Waktu itu kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wow, padahal langsung boom. Video klipnya Mbak Ismi tuh juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya video
0: iya, kasih.
1: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
2: Marcelino.
1: Oh, Marcelino
0: dari
1: iya,
0: Malang.
1: Orang Malang. Iya.
0: Anak Malang.
1: Begitu.
2: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Seru. Mbak Ismi ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
2: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi ada susah karena itu kan.
1: Ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
2: Kan penciptanya kan Noam Kanel, yang orang Prancis.
0: Ya,
2: jadi
0: ya.
2: Agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget,
1: iya,
2: jadi
1: ya.
2: Orang nggak berani.
1: Iya gitu.
0: Benar-benar. Oke, Mbak Ismi, kalau ya. Lagu Burung Malam masih ingat nggak sih?
1: Burung Malam,
0: iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget nggak Burung Malam?
2: Iya aku ada lagu Burung Malamnya. Tugas dalam basa-basi padaku.
1: Itu judulnya Burung Malam atau basa-basi?
0: Yang ini basa-basi.
1: Oh beda iya.
0: Burung Malam. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
0: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
0: Selamat ingat buat anda yang ingin ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 0213440696 dan 0213441499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz.
1: Burung Malam.

0: kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana? Satu ya.
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi,
1: katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya, kok jadi aku.
0: Ya ya ya ya. Oke, kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi, dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow,
0: slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh, gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, iya, beberapa lagu gitu yang Mbak Ismi.
2: Iya, jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih. Oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu, gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat, kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah, bahasa basi. Aku pikir bahasa basi, tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok. Jadi aku
1: slow
2: ambil
1: ya, dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apa lagi deh? Wih. Sekarang juga.
1: Mau bisa jadi Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Super. Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Tengah Mas Ari.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam bintang tamu
1: ya,
3: yang terhormat.
1: Mbak Ismi.
2: Alhamdulillah, selamat malam Bapak.
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, okay, ya. Pertanyaannya apa nih?
3: Ya, ya, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 21 tahun. Semoga bagi RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia.
0: Siap.
3: Tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya,
1: amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan apa yang disenangi setiap harinya sampai menjadi bintang terkenal gitu? Makanan apa yang terkenal?
1: Siap. Nanti dijawab ya.
3: Olahraga apa yang disenangi?
0: Oke.
3: Mohon pencerahannya.
0: Silakan
3: boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita Arjita di Pro 1 RRI Jember, petugas RRI Jember, semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
0: Siap.

0: silakan Ibu.
1: Apa kalian berdua?
2: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya, Bu Fatmawati.
0: Ismi, Bu Fatmawati.
1: Mbak Ismi ya?
0: Iya, betul. Mbak Ismi Aziz.
3: Bu Fatmawati, apa kabar?
1: Alhamdulillah, ada sehat, Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh, fans. Saya suka sekali lagunya itu. Apa? Lagunya
2: Kasih.
3: Dengarlah cerita yang lalu.
1: Bagus sekali itu, Mbak Ismi.
3: Ya, makasih, alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan lagunya
1: baik bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu Kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu aja ya.
0: Siap.
2: Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
3: Oke.
1: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
1: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan
2: Bu.
1: Oke, mau salam teman-teman Pak Benjo di Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Bang Leman. Itu aja ya, makasih.
2: Sama-sama.
0: Kita ke Lampung.
2: Ada Bang Leman.
0: Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
4: Mas Yudi.
0: Siap.
4: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi. Habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
4: Enak ini. Ya, pasca hujan debu.
2: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
4: Tanggal Mas Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
4: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
3: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
4: Baik, sehat, alhamdulillah. Begini Mbak Ismi Aziz, tanya saya. Iya. Apa plus minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
4: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi. Silakan.
3: Oke, makasih.
4: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tanah Sapun, dan tanpa kecuali Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
2: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
2: Selamat malam, Oma Ana.
5: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnamasari.
0: Silakan.
5: Padamu.
0: Takkan. Kok jadi dah.
5: Keren. Apa kabar berduanya nih?
2: Alhamdulillah baik, Oma Ana.
5: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas enggak sih di Jakarta.
2: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
5: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita. Turun salju mama.
0: Bisa aja.
2: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
5: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
5: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Ismi.
3: Iya, alhamdulillah ya, sehat Oma.
5: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya, anak Nabi, saudara dengan Bang Aziz ya.
0: Aziz siapa?
2: Aziz siapa ini? Oma, Aziz siapa ini?
3: Oma, Aziz siapa Oma?
5: Aziz pelawan lah.
2: Oh, Aziz pelawak, iya.
3: Bukan, Aziz itu papaku, Oma.
5: Oh gitu.
2: Oma itu bisa aja deh.
3: Iya.
5: Oke deh. Ibu Ismi.
3: Iya, Oma.
5: Sehat selalu ya.
0: Siap.
5: Berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
2: Oke. Jawab, Oma.

0: gitu. Suaranya masih kayak seperti dulu.
1: Betul, gitu. Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul, Oma.
2: Iya. Itu aja, Oma.
0: Sukses selalu ya.
3: Siap ya. Iya. Makasih.
0: Boleh dong.
1: Salam-salam.
2: Iya, tiga. Silakan,
1: Oma.
0: Iya. Ada itu Mbak Nadiar ya, kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar. Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
2: Oh, bukannya saya ya? Oh, mau kalah.
0: Iya dong, masih
2: udah nggak juga. Bercanda loh.
0: Ada itu ada Bunda Ana ya, di terus ada Ibu Fatima ya.
1: Iya.
0: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
0: I love you. Terima kasih ya.
2: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Tete Dinda.
1: Selamat malam Tete.
4: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Kumaha Mang Tete?
4: Alhamdulillah saya pisan, kumaha
1: apa kabar? Alhamdulillah api.
4: Api ya.
1: Iya.
4: Lagu saya ruang rindu api.
2: Api.
1: Api Tete, Tete.
2: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya Tete ya.
4: Oke Mbak Ismi Ajis. Kenapa Tete, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar Tete?
5: Kabar Tete, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
4: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
5: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako. Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
2: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
5: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
5: Papanya kan di RUT TVRI kan
1: tuh.
5: Iya.
1: Betul.
5: Saya ingat ada Bapak Ajis kan.
1: Iya.
5: Nah sebagai ini ya kan punya papa di RUT TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
4: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
5: Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sekarang sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di RUT TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu, Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Oh, oke.
5: Okay. Waktu. Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
5: Mbak Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga, juga Mbak Ita,
4: sama-sama.
2: Siap.
5: Iya. Kita mau balas apa salamnya Pak Ahmad? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
2: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
5: Dikejar sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
2: Pak. Iya dong.
5: Gimana sih jangan suka gitu lah dikejar-kejar. Terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, nggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
2: Siap.
5: Kalau gitu dari Tete cukup dulu dilanjut.
2: Oh, terima kasih Tete.
4: Terima kasih Teh.
2: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra, selamat malam.
6: Halo, selamat malam kembali Mas.
2: Oh iya, siap.
6: Iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
6: Mbak Ismi, salam kenal.
4: Pak Putra, apa kabar?
6: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
4: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
6: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mas Bapak,
1: Yudi.
2: Tony.
6: Mbak Yudi. Alhamdulillah.
2: Siap.
6: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahun.
6: Ulang tahunnya yang ke-81 pada tanggal 9
2: kalau enggak salah. Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
6: Kenapa?
2: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
6: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
2: Siap, lebih amin.
6: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
2: Amin.
3: Amin, amin, amin.
6: Boleh request lagu?
1: Boleh.
2: Boleh, lagunya Mbak Ismi tapi ya.
6: Oh, lagunya Mbak Ismi.
2: Iya, siap.
6: Oke, ya terserah yang mana aja lagunya.
2: Oh, gitu. Baik kalau begitu.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Boleh, boleh, salam, silakan.
6: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Ritno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, ke semuanya yang ada.
2: Oke, okay, terima kasih Pak.
1: Dan siap,
6: sehat selalu.
2: Oke, okay.
1: Terima kasih Pak.
2: Sama-sama Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
3: Kalau makanan sih senengnya sih ya biasa lah, pakai nasi lah.
2: Nasi ya.
1: Enak ya Mbak. Yang enak dan kue enak.
3: Harus makan nasi pakai ikan.
1: Sama
3: biasanya.
2: Dong, kirain sama makannya Mbak. Buras.
3: Oh, buras sama coto.
2: Oh, buras sama coto ya.
3: itu juga aku suka tuh.
2: Oke. Okay.
3: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti.
3: Pasti ya, ada ya. Ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
2: Iya.
1: Bukan ikan, ikan tapi Mas.
2: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
3: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
3: Aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bulak-balik
2: Ini jalan-jalan olahraga Mbak Ita.
1: Gak tahu kan bercanda loh Mas.
2: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi jalan.
3: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
1: Ember.
2: Namanya juga bonek Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
2: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
3: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94.
2: 94 ya. Oke.
3: Iya.
2: 94. Itu Ibu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
3: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
2: Pengalaman pahit itu ya.
3: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak,
1: nah,
3: atau gimana.
1: Atau pas lagi show kita lagi sakit itu gak enak banget ya Mbak ya.
3: Iya,
1: suara kita itulah. Tuh yang serak terus tenggorokan sakit, wah itu paling gak enak juga.
3: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
3: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
2: Gitu. Begitu ya.
3: Karena kita kan hobi kan.
1: Bener
3: karena hobi
1: banget.
3: Jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
2: Adakah kebanggaan seorang Ismi Ajis menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
3: Iya,
2: itu pertanyaan
3: banget.
2: Pertanyaan dari Bang Leman tadi.
3: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi, terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya,
1: bener banget, kita bisa eksis ya Mbak, Mbak Ismila, di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda,
3: muda sekarang ini.
2: Oke, begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang, berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata kata Oma Ana. Betul. Apa resepnya?
1: Nah, resepnya apa Mbak Ismi?
3: Ya kalau misalnya suara sih kita, ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus.
1: Di kamar mandi kayak.
2: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
1: Jadi,
2: bukan lagi kalau Mbak Ita.
3: Mbak Ita mah, waduh, eksis banget dia mah.
2: Iya, Jumat ini, Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
3: Konser di mana-mana, alhamdulillah.
1: Juga dong, aduh.
2: Oke. Okay. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
2: Di support TVRI gitu kali ya?
3: Mungkin kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya Mbak?
3: Iya, iya tetap.
1: Ada acara
3: tetap
1: TVRI ikut. Namanya Wajah
3: Baru. Walaupun aku anaknya direktur TVRI, tetap tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget.
3: Ya, alhamdulillah.
1: Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
3: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah
1: tetap
3: Baru.
1: Melalui proses itu.
3: Proses. Kayak gitu. Gitu loh.
2: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
3: Oke, Mas Yudi.
2: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
3: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
2: Papa, mama, mama papa kok papa mama.
1: Mama papa.
2: Ya sudah.
3: Sayang.
2: Siap, oke, siap kalau begitu.
3: Oke.
2: Mbak Ismi, nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
3: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Mantap kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagi nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru apalagi ya. Sama Mbak Ita.
1: Yo,
0: udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak.
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin projectnya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya.
0: Oke. Ini yang di WhatsApp juga banyak. Kita baca satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Lompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Waalaikumsalam.
2: Amin.
0: Katanya. Oke, sebentar. Kemudian assalamualaikum, langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu, buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
1: Masih dong.
2: Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Mas Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi, Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang ya.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah
1: cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa iya, paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, nyanyi. Konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya, iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Aduh, kesel.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya, Perdana Menteri ya.
0: Boleh. Amin insyaallah.
3: Iya.
0: Amin didoain.
3: Salam ya, salamnya 3 ya.
1: Boleh silakan.
3: Buat ya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
2: Iya.
3: Kalau ditunggu nanti ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
2: Mbak Venus.
0: Wah.
2: Mbak Venus nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Oh. Hilang
0: putus. Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah ke negara mana aja ya, Pak? Atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa Pak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Tempat kita nyanyi-nyanyi di sana, di kedutaan.
1: Iya, benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
2: Ya alhamdulillah.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng bertayang.
0: Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi aja ya.
4: Mau Mbak Ica, apa dong Mbak Ismi? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa kabar Baji Ki?
4: Baji Ji juga.
2: Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lu pas bilang ikan.
1: Bener ya? Ikan kalau dipaksa jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya, tapi gak semuanya loh.
0: Oh, semuanya ya?
4: Yang enggak. Masa semuanya bilang ikan-ikan enggak? Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa lagi saya?
4: Bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
2: Tuh dikela.
1: Lagi-lagi Mak, say.
4: Lagi dong, kita
2: kibungan di tempat.
4: Aduh, sedih banget.

0: Makanya Ca.
1: Ya.
0: Itu aja Ca.
1: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asi semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
1: Dan kita Mbak Ita juga, dan Mas Yudit.
0: Siap.
2: Oke.
1: Salam buat semuanya aja, perusahaan di seluruh Indonesia, semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah ada Ayu.
3: Ah, Ambon.
0: Halo Ayu.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
0: Selamat malam.
4: Silakan. Mbak Aziz, maksud saya.
0: Iya.
2: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak?
4: Sangat baik, saya baru nyampe di Maluku Tengah, saya baru dari kota Ambon dan harus lintas.
2: Dari Ambon
4: nih ya, Mbak Ita, Mbak Yudi, saya, tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz, ya sehat ya Mbak Ismi ya?
2: Iya, alhamdulillah Mbak, sehat,
4: ya, semoga aja juga saya selalu. Saya belum ditanyakan gitu, sehat Mbak Ismi.
2: Iya,
4: saya menanyakan Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya kalau
2: iya.
4: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu, kegiatannya gitu ya di luar sana? Ya mungkin sebenarnya belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, bah yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi. Atau
0: mungkin
4: kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
0: Nanti siap ditunggu ya Ayu.
4: Makasih
0: ya.
4: Makasih. Saya berapa ya buat
2: boleh silakan ini,
4: buat Ica juga dan semua yang mendengarkan proses dari seluruh Indonesia. Baik kalian bangga di
0: Indonesia. Sama-sama. Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam Yuli Kumai, Yudhita Purnama Sari.
2: Iya Bang.
0: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
5: Tapi Ibu Ismi Asi agak keren.
2: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Jiki. Bagaimana jika Bata? Baji-baji Jiki.
5: Alhamdulillah Madeceng. Mau katanya
2: Madeceng Jaki. Madeceng Jaki.
5: Iya, alhamdulillah mereka. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
2: Kayaknya ada,
5: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
2: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
5: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
0: Lagu Bugis.
2: Oke.
0: Oh, lagu Bugis, silakan.
2: Silakan. Lagu Bugis enggak tahu kok dong lagu Bugis.
5: Ya, untuk Yuri Smile dan Mbak Ita saya salam ya.
2: Boleh silakan.
5: Ya, untuk Beni Jo di Manado, terima kasih atas sepannya.
0: Sama-sama.
5: RRI Toli-Toli yang berdua semalam ini, Bang Jasmin dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Klip, selamat malam.
6: Selamat malam, Pro 1 Perjaringan Nasional.
0: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Klip.
6: Oke, selamat malam Mbak Ismi.
2: Bang Klip, apa kabar? Sehat, Bang Klip? Tuhan,
6: dahsyat luar biasa, walaupun panas sudah hampir 3 bulan, tetap
0: siap. Iya.
2: Yang penting sehat, Bang Klip.
6: Saya langsung saja ya.
0: Siap, silakan.
2: Iya.
6: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya.
6: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu?
2: Belum.
6: Oh belum ya. Pertanyaan kedua, Sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Aziz, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
0: Oke.
6: Jadi penyanyi.
0: Siap, ditunggu ya.
6: Oke, saya mau salam sedikit saja ya.
0: Silakan.
6: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
0: Malam.
6: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
0: Oke.
6: Dan semua-semualah.
0: Siap.
6: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
0: Oke. Terima kasih Bang Klin.
6: Terima kasih. Selamat
0: malam. Wah, nggak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
7: Oh, jadi produser lo di TVRI.
0: Oh ya.
7: Salah program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
2: Buat Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
0: Wes.
2: Serambi.
0: Pantes aku gak pernah diundang, soalnya Buah Hati Perempuan. Apa namanya tadi?
7: Buah Hatiku Sayang.
0: Oh iya iya iya. Okay.
7: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser
2: program. Alhamdulillah.
0: Satu penelpon lagi dari habis Samarinda. Itu kita break.
7: Dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
0: Bang Ari, selamat malam.
7: Bang Ari,
8: selamat malam.
0: Oh, Ori.
8: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
7: Silakan, Bang.
8: Ini dengan penyiar kita Ita Purnamasari dan Ismail.
0: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Aziz.
7: Bintang tamunya Mbak Ismi Aziz.
8: Dengan bintang tamu Ismi Aziz ya.
7: Betul.
2: Iya.
7: Silakan Bang.
0: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
8: langsung
0: lagi.
8: Langsung aja ya.
0: Siap.
8: Sejak kapan Ismi Aziz memulai rekamannya di dunia musik?
0: Oke.
8: Yang sampai sekarang stand up dan lancar.
0: Siap.
2: Oke, Bang Ori.
0: Terima kasih Bang Ori.
8: Terima kasih banyak.
2: Makasih Bang Ori.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Pak Bang Hidayat. Selamat malam.
9: Selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
9: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Dan pengen tahu.
2: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
9: Alhamdulillah baik. Dan ini kurang berapa kenal ya, cuma yang saya pengen tahu aja, ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
0: Oke.
9: Okay. Ini kelahiran kenapa nggak tahu? Cuma pengen ngobrol aja juga di mana itu kan?
0: Itu aja.
9: Salamnya boleh Mas?
0: Silakan, boleh.
9: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, buat Riau, buatnya, kayaknya buat semua yang pendengar lagi stasiun aja Mbak. Dengan siap. Ucapan.
0: Toge ini
9: where
0: I can stay tuned. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
0: Di WhatsApp ada Venus. Halo Ruang Rindu katanya.
7: Sahabat kita.
0: Betul.
7: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
0: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian siapa lagi nih?
7: Ada siapa nih Mas?
0: B. Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
7: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
0: Tolong.
7: Waduh. Bila ingat-ingatkan nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
0: Oh begitu. Mama Papa, tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
7: Oh nostalgia ini lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
2: Iya, benar-benar.
0: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
7: Nostalgia,
0: Oh iya iya iya.
7: Boleh
0: ya,
7: dijawab ya. Sayang. Nostalgi, kata-kata nostalgi. Aku juga penasaran jadinya.
0: Nostalgi.
7: Kenapa enggak pakai A?
2: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya? Orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgi itu apa, nostalgi gitu loh. Maksudnya kan nostalgia ya, kan? Ya,
7: untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya. Nostalgia, gitu. Biar orang bertanya benar. Akhirnya orang, aku juga penasaran, kok nostalgia?
2: Nostalgi itu apa gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia. Gitu. Emang sengaja dia dibikin nostalgi kayak gitu.
0: Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
7: Mbak Ismi.
0: Aduh.
7: Ada deh, yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
2: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
0: Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
7: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
0: Oke, okay, siap. Beda tipis. Mbak Ismi, kita break lagi, nanti kita lanjut ke
7: lagu-lagu ya.
0: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
2: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
1: Ingat
0: kita.
1: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi? Hayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
1: Iya, mana musiknya, Mbak?
0: Kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
1: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab, akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
1: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap?
2: Oke.
0: Pertanyaannya gampang-gampang kok, ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
1: Untuk Karin Mbak Ismi. Oke.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
1: Ismi Ajis merilis album

0: gak sih Mbak Ismi?
1: aku gak pernah itu sih, gak pernah cashbox. Aku gak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Ya itu di kasetnya bunyinya gitu, okay. Cashbox. Pertanyaan kedua, dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, okay. Nyerah.
1: Siap-siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Duduk.
2: Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat, satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School, Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke, okay. Pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
2: Mbak Ismi enggak tahu.
1: Aku bukan enggak tahu, aku lupa.
2: Padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Bukan satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: masa ya.
1: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. Aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget dulu apaan ya, Becky.
2: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea bukan Dea.
2: Lewat. Sudah. Salam Mas Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne
0: dan Agne.
1: Aku tahu Agne.
0: Oke, pertanyaan terakhir Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil.
2: Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ini kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya ada kita bantu.
1: Anca bukan Anca.
0: Oh ya, iya betul. Anca siapa?
2: Anca siapa Mbakku?
1: Ha. Anca Hais bukan?
2: Oke, ada dua kue.
0: Dua kue Mbak. Ya.
2: Kue virtual.
0: Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
1: Terima kasih.
2: Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Banyak banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note, kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
0: Mbak Ismi,
1: iya.
0: Punya putra putri berapa ya?
2: Oke.
0: Terus suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
2: siap.
0: Memang artis siapa namanya?
1: Oke.
0: Okay, segitu aja untuk Mbak Ismi, sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
2: Langsung jawab, putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
3: Namanya
1: Ica.
3: Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya,
2: Oh, iya. Siap kalau begitu.
1: Terus
2: suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan. Aku
3: ya biasa.
1: Biasa pengusaha
3: non-artis
1: aja.
3: Ya. Non-artis.
1: Iya, non-artis, non-artis. Ya.
3: Sudah terjawab ya. Oke.
2: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Mas, alhamdulillah Mas, baik.
2: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
1: Oh, boleh Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor dua, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Aziz? Itu saja Mbak Ismi Aziz.
1: Salam untuk
4: semua pendengar Pro South FM di Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
2: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail. Indi dari Bali
3: menyapa.
2: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, masih ada penelpon, pendek aja ya, Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
2: Ya, silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Pak Ismail, gimana kabarnya?
5: Pak Hasanuddin.
2: Maaf. Ini Pak Hasanuddin. Iya. Silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi.
1: Iya Pak Hasan.
5: Aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang? Apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tahu lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
2: Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan.
3: Oke, Pak Hasan.
2: Oh, baiklah. Wah, gak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
3: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Ismi.
1: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI, Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
2: pendengar Pro 1 ya.
1: Fans ya. Semuanya, terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
3: Alhamdulillah.
1: Ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Siap.
1: Teman-teman semuanya.
2: Semangat berkarya Mbak Ismi, ya. Ditunggu lagu-lagu barunya ya.
3: Sehat selalu sayangku.
1: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Mas Yudi ya.
2: Siap.
1: Amin. Sukses terus.
3: Mudah-mudahan.
1: Udah mau kelar ya, nggak rasa kan?
3: Seperti aku tadi bilang, nggak bakal berasa loh 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
3: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya.
1: Seru banget, seru. seru banget ya ampun.
2: Siap,
3: Mbak Ismi. Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung. Ya.
2: Terima kasih. Selamat malam Mbak Ismi.
3: Malam Mbak Ismi.
2: Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa. Waalaikumsalam.
2: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail,
3: saya Ita Purnamasari.
2: Sampai bertemu kembali
3: Rabu depan.

97,6 FM, pendengar Pro Satu Rari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan bersama siaran berjaringan Ruang Rindu. Masih Riarda, malam ini saya dikawani bersama dengan rekan Andriani. Di kebersamaan kita lanjutkan di Samarinda malam ini, pendengar.

0: dari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Samarinda.

inspirasi. Itu dia angan Anda, saya bawa mundur ke belakang beberapa tahun yang silam. Trilbes dengan Jangan Kau Pergi, karena saya masih temani Anda untuk putaran lebih kurang 1 jam ke depan. Wawasan kembali saya buka untuk Anda pendengar. Otoritas Malaysia masih menunggu persetujuan dari pemerintah Indonesia untuk mengerahkan aset penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla guna membantu pemadaman di sejumlah wilayah. Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi Malaysia sekaligus juru bicara pemerintah Malaysia, bilang kalaupun Kementerian Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan bersama dengan Kementerian Luar Negeri Malaysia telah menyampaikan daftar aset yang dapat digunakan untuk membantu Indonesia, namun hingga kini Malaysia belum menerima informasi terkait dengan bentuk kerjasama maupun izin untuk menggunakan aset tersebut dalam penanganan karhutla di Indonesia. Indonesia, pendengar.

Kepada Kawan karya Ebit G.A.D. adalah lagu yang identik tentang bencana alam. Lagu ini menceritakan tentang tragedi bencana alam dari sudut pandang korban, khususnya terinspirasi dari letusan gas beracun di kawah Sinila Dieng tahun 1979.

refleksi diri tentang kerusakan lingkungan, keserakahan manusia, dan pentingnya peduli pada sesama serta alam. Dirilis pada tahun 1979 dalam album Camellia 2, Ebit menulis lagu ini untuk mengajak pendengarnya berempati kepada korban dan merenungkan.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan ikuti

saat masih rukun, tapi saya nggak akan membahas masalah kehidupan pribadinya. Toh mereka juga sudah berbahagia dengan kerjanya masing-masing. Tapi lagunya enak sekali, kalaupun saya dengarkan. Untuk Anda yang akan bersiap ke peraduan di suasana malam hari ini, sebarin terus saya berwasan untuk Anda. Pendengar Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora ini menyatakan ada bonus sebesar 3 miliar yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto bagi peraih medali emas di Asian Games 2006 ini berlaku untuk kategori perorangan. Sementara itu pendengar, besaran bonus bagi peraih emas untuk kategori beregu masih dalam perhitungan. Erick bilang pemerintah juga masih mengkaji bonus untuk peraih medali perak dan perunggu baik perorangan maupun beregu. Melansir dari Antara beberapa detik yang lalu, selengkapnya untuk Anda pendengar, pemerintah masih menghitung skema bonus untuk peraih perak dan perunggu, namun nilainya dipastikan lebih rendah dibandingkan dengan bonus peraih medali emas pendengar. Sebelumnya Prabowo Presiden menjanjikan bonus 3 miliar rupiah bagi peraih medali emas Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Asian Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada tanggal 19 September hingga 3 Oktober 2026. Nikmati bersama dengan Beat Lion. Mike Trapp yang menikah dengan aktris kita Ayu Ashari. Awet ya pernikahannya, ya luar biasa. You are all I need.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai S.
0: Ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai S, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: 20 ribu aja, Bu, telur bebeknya.
3: Bu, mau mainan.
2: Nanti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5 ribu aja untuk ganti ongkos bimu kesini.
2: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
2: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
2: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5 ribu aja kok berat, Mbak.
2: Ih, apa sih? Sumpah.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
6: Pendengar, ratusan atlet Asian Games di Nagoya, Jepang terpaksa dievakuasi dari penginapan sesudah hujan ekstrim mengguyur Nagoya jelang dimulainya kompetisi. Curah hujan sekitar 104 mm selama 1 jam mengguyur Garden Fair dan Nagoya Sports. Saya terus temani malam hari Anda. Terpilih komposisi indah bersama dengan Theo Vanes dengan Aigo

Love Pujaanku. Gak terasa lagu ini sudah berlalu selama putaran berapa ya? 7-8 tahun yang lalu. Masih enak kalaupun saya mendengarkan di suasana malam hari ini. Sembarin terus saya berawas untuk Anda pendengar. Mahfud MD, mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara, menyoroti maraknya kasus keracunan MBG yang terjadi belakang ini pendengar. Hal ini disampaikan Mahfud dalam siniar yang diunggah di akun YouTube-nya pada Selasa 8 September 2006. Mahfud menilai dengan tingginya angka keracunan, MBG justru jadi kelanjutan bencana alam dunia pendidikan. Menurutnya, salah satu penyebab banyaknya kasus keracunan yaitu penataan yang tidak profesional. Selain itu pendengar, menurut Mahfud, program MBG perlu perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi sistem, operasional, hingga penanganan kasus keracunan. Meski begitu, Mahfud mengapresiasi respon pemerintah terkait dengan pemberantasan korupsi dalam program MBG, salah satunya dengan pengungkapan kasus Dadan Hidayana, mantan kepala BGN.

ampunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh.

dan inspirasi wawasan paling akhir sebelum saya pamit undur diri bersama dengan kawan saya Andriani malam hari ini. Pendengar, Amerika Serikat mengkritik Kanada yang memulihkan hubungan dengan China. Menurut Scott Bessent, Menteri Keuangan Amerika, ini strategi buruk. Ekonomi Kanada dinilai kurang menarik. Ria pamit, terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, beberapa saat sebelum memulai lomba lari maraton, seorang pelari muda mendekati pelatihnya dan bertanya, "Bisakah saya mengalahkan para pelari itu? Mereka adalah para atlet yang telah berpengalaman dan telah memenangkan banyak perlombaan." Untuk menguatkan muridnya yang sedang dirundung keraguan, sang pelatih berkata, "Kamu pasti bisa. Pusatkan pikiranmu pada garis finish yang ada di seberang sana. Kemudian, kerahkan seluruh kemampuanmu untuk berlari. Saat berlari, jangan melihat ke kiri ataupun ke kanan, apalagi ke belakang." "Bapak yakin?" tanya atlet muda itu lagi. "Saya sangat yakin. Oleh karena itu, kamu juga harus yakin bahwa kamulah pemenang dalam lomba ini," sang pelatih meyakinkan lagi. Setelah mendapat dukungan yang positif dari sang pelatih, si atlet muda kembali mempersiapkan diri sebelum lomba dimulai. Ia mematuhi semua nasihat yang diberikan pelatihnya. Ketika perlombaan dimulai, ia berusaha keras untuk memaksimalkan seluruh kemampuan dalam dirinya. Akhirnya, ia pun memenangkan perlombaan tersebut. Pendengar, kita pun perlu melakukan segala sesuatu yang dapat kita lakukan saat ini dengan ketekunan dan keyakinan yang teguh. Jangan memusingkan banyak hal. Tetaplah fokus. Bila melihat banyak hal lain, konsentrasi kita akan terbagi sehingga apapun yang kita lakukan tidak akan fokus. Jika kita kehilangan fokus, akan timbul rasa takut, minder, gelisah, dan lain sebagainya. Belajarlah dari para atlet lari. Saat atlet lari mulai dari garis start, mereka tidak memikirkan hal lain selain tujuan mereka, yaitu garis finish. Saat sedang berlari pun, mereka tidak pernah melihat ke kiri dan ke kanan, apalagi ke belakang. Bila seorang pelari mulai melihat pelari lain di sekitar mereka, konsentrasi mereka akan mulai terbagi. Dengan demikian, ia pasti tertinggal. Mereka tidak peduli apakah pelari lain mengikuti mereka atau tidak. Yang ada dalam benak mereka adalah berusaha sekuat mungkin untuk mencapai garis finish sesegera mungkin. Demikian juga yang seharusnya kita lakukan dalam bisnis. Ketika melakukan sesuatu, jangan terpengaruh dengan hal lain yang tidak memberikan keuntungan. Semua itu sama sekali tidak memberikan nilai tambah, tidak menjanjikan apapun. Yang menjanjikan hanyalah apa yang sedang kita lakukan atau kerjakan. Apa yang kelak kita terima adalah hasil dari apa yang kita lakukan sekarang. Pepatah mengatakan, "Siapa yang menanam, ia pula yang berhak untuk menuai." Pendengar, jangan biarkan apa yang tidak dapat Anda lakukan mengganggu apa yang dapat Anda lakukan.

detik ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Edisi hari ini pendengar, Rabu 9 September 2026. Insya Allah kami akan kembali mengudara. Jumpai Anda besok pagi tepat pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi mendengar di seluruh tanah air serta di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini, Kamis 10 September 2026 melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dari Studio Integrasi RRI Jalan MM nomor 8 Samarinda bersama Ditarania Pro 1 RRI Samarinda kembali hadir ke ruang dengar Anda edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Kami sapa Anda dengan sajian lagu-lagu religi, lalu kami hadirkan juga kepada Anda Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Mirhamna Hanif Fadilah MPD dengan tema menjadi umatan wasatan muslim Indonesia untuk dunia. Dan nantikan juga pendengar berita pagi dengan informasi-informasi pilihan untuk Anda yang telah dipersiapkan oleh tim pemberitaan RRI Samarinda pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Penyampaian opini publik, selamat pagi Kaltim dan juga sajian. Halo Kaltim, kembali sapa pagi Anda pukul 9 yang akan membahas seputar eksistensi radio mengudara untuk negeri. Tetap bersama kami pendengar dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.
1: FM Pro 1 RRI 1.

101 FM, kanal informasi dan inspirasi. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Quran Surah Al-Isra

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 114.

dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia mengabarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang-orang mengetahui besarnya pahala yang didapatkan dalam azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak dapat memperolehnya kecuali dengan undian, niscaya mereka rela berundi untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari.

kepadanya pada malam hari, agar bertaubat orang yang berbuat jahat di siang hari. Dan dia membentangkan tangannya pada siang hari, agar bertaubat orang yang berbuat jahat di malam hari, sehingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.

0: Kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran Surah Al-An'am ayat 59. Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya atau tidak membayar, maka Allah akan rusakkan dia. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan narasumber hari ini, Ustadz Nirhamna Hanifadillah, MPD, Sekretaris Lembaga Pembinaan Mu'alaf MUI Kaltim, dengan tema menjadi umatan wasaton, menjadi Muslim Indonesia untuk dunia. Pendengar, dan mungkin langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rita. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Pak Ustadz, gimana kabarnya hari ini, Pak Ustadz?
3: Alhamdulillah, lebih baik, lebih sehat, lebih bugar. Tapi sayang, kita masih dalam keadaan cuaca kemarau.
2: Iya, betul sekali, Pak Ustadz. Alhamdulillah, semoga selalu sehat, diberi kesehatan dan juga kebugaran tentunya ya, Pak Ustadz ya.
3: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Ya, dan untuk Anda pendengar, nanti Anda juga bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi dengan Ustadz pada sesi tanya jawab ya, dalam dua jalur telepon kami di 0541736566 ataupun 0541743495, dan juga di jalur WhatsApp kami di 0811554476. Anda juga dapat meninggalkan komentar di aplikasi RRI Digital atau di kanal YouTube kami RRI Samarinda, di mana siaran kami dapat Anda saksikan secara live pagi hari ini. Tema kita hari ini adalah menjadi umatan wasatan di untuk menjadi Muslim Indonesia di dunia ya, pendengar. Mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Silakan, Pak Ustadz.
3: Baik, terima kasih Mbak Dita dan kawan-kawan RRI Pro 1 Samarinda, Kaltim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wala akibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan daimaini mutalazimaini. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi masyaallah la yasrikul khair illa Allah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para pendengar radio Pro RRI 1, dimanapun kita berada, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Pencipta Alam, Tuhan yang memberikan kita hidayah, inayah, taufik, yang pada sampai saat ini dengan segala macam keadaan kita di zaman ini, kita wajib bersyukur karena kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Allah memberikan kepada kita semua nikmat-nikmat ini tiada lain untuk menjaga atau menjadi orang yang memiliki ukhuwah dan kecintaan kepada hidup dan sesama. Selawat serta salam kita curahkan, kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita wajib atau patut bergembira. Kita wajib berbahagia dan kita wajib mensyukurinya sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khususnya dengan kemerdekaan kita bingkai ini sebagai menjadi orang yang khususnya muslim, ya, khususnya muslim mukmin yang harus memiliki ikatan kecintaan kepada Nabi, tapi sekaligus juga memiliki nilai moral kebangsaan untuk menjaga perdamaian dan ukhuwah yang ada khususnya di Indonesia. Hadirin para pendengar radio Prodi 1 Samarinda atau Kalimantan Timur dimanapun berada, di bulan-bulan ini menjadikan kita juga menjadi mukmin yang harus bersabar, karena memang keadaannya dimanapun sekarang kita sedang mengalami krisis air, krisis pula dengan ekonomi, dan di sini pun juga kita akan diminta untuk bersabar secara lahiriah, batiniah, karena memang keadaan air khususnya di kota Samarinda dan sekitarnya itu mengalami kesusahan karena memang keadaan alam yang sudah mulai mengering, kemudian keadaan geografis kita yang juga sudah semakin panas. Maka di sini kita tetap diminta untuk tenang, kita diminta untuk menjadi ummatan wasatan. Nah, apalah itu ummatan wasatan yang dimaksudkan? Ummatan wasatan yang dimaksudkan di sini adalah menjadi seorang muslim yang pertama jelas yang berakidah atau berpaham ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah berarti kita harus memiliki pemahaman atau tentang pemikiran yang mendalam sebagai seorang mukmin atau muslim yang berbangsa. Khususnya di Indonesia dengan keberagaman agama lain, kemudian khususnya di Indonesia dengan aneka ragam suku, budaya, kemudian kultur, serta banyak hal yang masih bisa kita lakukan di bangsa atau di negeri kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu diutus untuk keseluruhan, untuk universal, untuk alam ini, untuk dunia yang diciptakan ini. Dengan dalilnya auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul inna ma yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Shadaqallahul azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan atau contoh, bukan hanya sekedar tontonan, tapi melainkan tuntunan kita untuk menjadi ummatan wasatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari kota Mekah menuju Madinah adalah sesuatu hal yang baru. Dan disinilah orang-orang di Madinah melihat bagaimana kultur atau budaya yang dibawa oleh Islam pada saat itu bisa diterima, bisa diadopsi, bisa menjadikan suatu jalan kembali untuk kita semua memahami bahwa bagaimana Rasulullah SAW itu berdakwah, juga bersosial, dan beliau juga hidup sebagai bagian dari tatanan masyarakat. Rasulullah sebagai contoh figur bahwa dakwah beliau itu adalah dengan lemah lembut, bahkan beliau itu dengan ketenangan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa, senyumnya yang luar biasa. Di saat kita membutuhkan sosok figur sekarang ini, maka tidak ada lain yang tidak bukan, hanya Rasulullah SAW yang bisa menjadi panutan kita. Membaca kembali sejarahnya, sirahnya, di bulan-bulan maulid ini bertepatan dengan kurang lebih jauhnya dengan ulang tahun negara kita, kemerdekaan kita, dengan sebangsa yang seperti ini, maka kita harus kembali semua atau merujuk kepada Rasulullah SAW, orang yang sebaik-sebaik umat dan wasatan.

0: Jum'ah pernah mengatakan, di dalam suatu peradaban itu pasti ada sebab-sebab yang membuat mereka ini maju. Dan tetapi sebab-sebab maju ini pun pula ada hal-hal yang pasti akan membuat mereka mundur. Maka yang kita sekarang ini harus waspadai adalah menjadi umat dan wasatun. Itu ada tiga hal yang menyebabkan apabila peradaban kita ini bisa runtuh. Yang pertama, jatuhnya suatu peradaban atau umat dan wasatun itu karena apabila yang pertama satu, sukutu at-tadbir, yaitu jatuhnya orang-orang yang bisa diambil panutan. Guru, kemudian para masyayikh, kemudian para ulama. Penjelasannya bahwa rusaknya atau tidak baiknya suatu negara itu disebabkan karena rusaknya atau tidak baiknya para umara, yaitu para pemimpinnya, pemerintahnya. Dan rusaknya sebab daripada pemerintah pada umara karena disebabkan kurang baiknya atau tidak kepeduliannya ulama terhadap pemerintah tadi. Nah, maka sistem yang baik, sistem yang bisa membuat suatu peradaban itu bagus adalah negara yang pemerintahnya itu dekat dengan para ulama, mendengarkan para ulama, dan ulama pun memperhatikan, dan ulama pun lebih baik, dan ulama pun adalah ulama-ulama yang memiliki kapabilitas atau kemampuan, atau orang-orang yang memang di bidangnya, dan orang-orang yang memang fokus tujuannya untuk membangun suatu negara. Dan kita lihat bagaimana proses rusaknya suatu peradaban, mereka akan menjatuhkan proses penasihat daripada ulama. Jadi guru-guru itu kemudian mereka ini tidak lagi kembali fokus untuk memberikan nasihat. Para masyayikh, para alim ulama, mereka disibukkan dengan hal-hal yang membuat mereka tidak bisa lagi untuk menasihati umara. Mohon maaf, kebanyakannya ada yang mereka diuji dengan ekonomi, mereka diuji dengan kemewahan, diberikan kesempatan untuk lebih berpolitik ketimbang mereka duduk sebagai penasihat atau pendengar ulama. Nah, jadi bayangkan pendengar radio Prodi 1 Samarinda atau dimanapun kita berada semuanya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka ulama adalah pengetahuan untuk kita teladani, untuk kita pahami, untuk kita taati. Sebagaimana dalilnya al-ulama warasatul anbiya. Maka sebaik-baik tempat sekarang untuk menjadi umat dan wasatun tentulah dengan mendengar petua, mendengar nasihat daripada alim ulama kita, guru-guru kita, sehingga menjauhkan dari kerusakan-kerusakan yang berada dalam suatu negara atau suatu peradaban. Kemudian yang kedua, untuk bisa menjadi umat dan wasatun, kita harus memiliki kekuatan atau persatuan terhadap kalangan-kalangan atau orang-orang yang concern memperhatikan tentang kehidupan rumah tangga. Nah, khususnya para ibu-ibu dan wanita. Jatuhnya suatu peradaban yang menyebabkan kita itu tidak bisa menjadi umat dan wasatun, orang-orang yang berislam moderasi, orang-orang yang di tengah-tengah, karena rusaknya para ibu-ibu atau para wanita. Kita lihat dengan data sensus penduduk sekarang, mayoritas kelahiran atau kebanyakannya dari penduduk kita ini itu wanita. Dan kita bisa bayangkan apabila di suatu tempat, di suatu kampung atau negara, jika perempuan-perempuan ini baik, jika para ibu-ibu ini merasa robbatul bait, tinggal di rumah, merawat anak, kemudian mengatur rumah tangga dengan amanah, itu baik, maka baiklah suatu negara. Dan kita lihat juga apabila sebaliknya, para ibu-ibu sudah dibuat bosan dengan rumah, mereka diberi hiburan, mereka diberi semacam pengetahuan yang di luar daripada pengetahuan agama, maka mereka akan merasa bosan di rumah, maka mereka tergoda dengan segala macam apa yang ada di media sosial. Mereka akan tidak betah, mereka dibuat untuk berjalan, dan nauzubillah, bahkan banyak perempuan-perempuan kita juga dibuat seperti itu dengan media sosial yang penggunaannya yang berlebihan, internet yang salah, kemudian pergaulan yang kurang baik. Maka mereka diarahkan kepada hal-hal yang menjerumuskan diri mereka. Kita lihat negara-negara yang dulu bertutupan, mereka lebih sopan, lebih menghargai perempuan. Kita lihat Rasulullah SAW mengajarkan kepada perempuan-perempuan kita untuk menjaga kehormatan mereka. Bahkan apabila suami berperang atau keluar dari rumah, maka para perempuan atau istri itu dilarang untuk meninggalkan rumah tanpa izin daripada suami. Dan masih banyak norma-norma hukum agama kita mengatur tentang keperempuanan, mengangkat harkat martabat mereka. Terlihat sendiri di Al-Quran pun sendiri. Nah, zamannya sekarang perempuan itu, mohon maaf, itu dibuat mudah untuk bergoyang di depan kamera. Mereka bisa online, disibukkan dengan hal-hal belanjaan mereka, disibukkan dengan petuah-petuah yang kurang dipahami, kurang jelas. Saya menemukan itu sendiri. Misalkan ada suatu media sosial yang itu bisa menyiarkan banyak siaran tentang belanjaan, tentang hiburan, tentang fashion, yang itu 24 jam non-stop, yang diikuti oleh mereka semua, kaum hawa. Dan saya saksikan pula banyak petua-petua yang kurang benar dari media sosial. Kita semua mengetahui hal-hal ini. Dan ini semua adalah propaganda, dan ini semua adalah tujuan. Bagaimana membuat kita semua untuk terlena, membuat kita semua untuk pada perempuan-perempuan berhati-hati ketika membuka. Ini kebanyakannya hal-hal ini terjadi di handphone kita sebenarnya. Handphone kita ini yang menjadi sumber informasi yang mana itu membuat kita terkoordinasi, atau kita harus mengikuti apa yang ada di dalam pikiran kita sesuai dengan yang kita tonton. Nah, inilah hati-hatinya kita dalam menyaksikan atau melihat suatu berita yang ada di layar televisi kita, kemudian channel kita, kemudian di berbagai platform yang kita unduh atau kita download. Nah, ini berhati-hati. Mereka dibuat tidak benar. Mereka na'udzubillah dibuat tidak mencintai laki-laki. Mereka menyukai sesama jenis. Mereka bahkan ada paham yang kita sampai sekarang, saya secara terang-terangan di dalam siaran ini, itu menolak, ya, apa itu LGBT, ya, atau LGBTQ, itu paham atau setaraan gender yang sejauh ini penggunaannya itu salah, ya, yang sejauh ini kita lihat itu adalah suatu paham atau perilaku yang menyimpang. Nah, ini banyak-banyak hal yang terjadi sekarang di negeri kita ini. Ujiannya luar biasa. Kita melihat ini dan kita menyaksikan ini, ya, karena tadi itu, ya, daripada perempuan-perempuan kita atau ibu, robahat atau baiknya sudah tidak menghimayah rumah mereka, sudah tidak dibuat menjadi suatu pahala. Makanya di dalam agama Islam ini, menjadi seorang istri itu pahalanya luar biasa. Dari menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, kemudian dengan ikhlas merawat anak, merawat suami, itu pahalanya, ganjaran-ganjarannya itu luar biasa. Para pendengar Radio Pro Raisa itu dimanapun kita berada. Nah, fikih-fikih atau kajian pengetahuan tentang rumah tangga ini harus lebih banyak dikembangkan, harus lebih banyak disampaikan bahwa kita ini sedang dalam ujian, bahwa apabila ayah bekerja, istri juga harus bisa bekerja. Kamu bisa keluar, aku pun bisa keluar. Nah, ini kesalahpahaman-kesalahpahaman yang dianggap normal. Ya, kamu bisa selingkuh, aku bisa selingkuh. Nauzubillah. Kamu bisa dan segala macamnya. Nah, di sini kita kurangnya literasi, kurangnya informasi, dan bahkan minat terhadap pengetahuan agama, majelis ilmu itu semakin berkurang kalau misalkan kita tidak mau hadir. Minat terhadap pengetahuan agama itu akan hilang dan menipis apabila kita tidak mau belajar. Makanya di dalam agama kita ini tidak ada istilah untuk menua, tidak ada istilah untuk terlambat, tidak ada istilah untuk nanti kalau sudah tua aku bertaubat. Tidak ada. Makanya memang kita diwajibkan atau diusahakan menuntut ilmu kafah, kemudian totalitas menyeluruh dari sekarang sampai akhir. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, untuk menjadi umat dan wasat, kita itu harus memiliki paham-paham, yaitu salah satunya yang dibingkai dalam kebangsaan kita, yaitu memiliki sifat ahlus sunnah wal jamaah, tawasut, orang-orang yang berada di tengah, orang-orang yang tidak terlalu keras terhadap suatu golongan. Jadi kita tidak bisa, di Indonesia ini muslim dengan muslim itu dibenturkan dengan muslim yang lain, muslim yang lain itu dibenturkan dengan saudara muslim yang lain. Ketika penaklukan Indonesia ini, yang dilakukan oleh para misionaris, saya akan sebutkan namanya adalah Snow Corgen, seorang misionaris, orang-orang yang menyamar dari negara luar, itu mengatakan ketika sampai di Indonesia, buatlah bangsa kita ini fokus dengan kehidupan mereka, tidak mengganggu terhadap hal-hal yang bersinggungan dengan politik. Nah, kita berarti hal yang ketiga ini adalah muslim dengan muslim tadi itu dibuat untuk mereka tidak saling mempercayai. Mereka saling, jangan disatukan mereka, karena kekuatan Indonesia khususnya muslimnya itu karena kesatuannya. Buat mereka bercerai-berai, buat mereka banyak partai, buat mereka kesibukannya dengan hal-hal yang membuat mereka tidak tertarik terhadap politik, pemerintah, concern terhadap negara, buat mereka fokus. Nah, makanya di sini kita memperhatikan bahwa kebanyakan kita pada saat ini itu satu dengan yang lain itu tidak ada kecocokan. Nah, membuat kita satu dengan yang lain saling bersuzon, kemudian satu dengan yang lain saling tidak percaya, saling menganggap bahwa ritual atau syariat yang dilakukan oleh yang ini itu salah, kemudian dilakukan oleh yang sebelah lagi kurang benar. Nah, kita akan saling menyalahkan, kita akan saling tidak pernah akan satu tujuan. Maka di sini yang paling terpenting adalah menjadi umat Nasrani adalah orang-orang yang mau, atau orang-orang muslim yang bisa menjaga ukhuwah, persatuan. Hal-hal yang paling nampak ini terjadi di bulan Maulid. Ada beberapa perbedaan pemahaman berislam di Nusantara ini mengatakan bahwa ya, Maulid itu adalah sesuatu yang kurang benar untuk berlebihan dirayakan. Maulid itu adalah sesuatu yang baru di era Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Maulid itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijadikan landasan ibadahnya dan hal-hal lain di sekitarnya. Padahal kita mengetahui bersama kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diisi dengan hal-hal bingkai kebaikan. Diisi dengan hal-hal yang positif. Kita bisa melakukan macam kajian, kita bisa melakukan pujian, salawat, kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang baik dalam merayakan Maulid, kita bisa membuat semua warga berkumpul, membacakan Quran, kemudian kita berbagi makanan, kita berbahagia dengan itu, kita bersatu akan itu. Maka kita harus setidaknya menghormati, kemudian kita menyemakati bahwa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setidaknya seperti itu, tidak frontal. Bahkan bayangkan ketika Rasulullah itu di era para khalifah itu mengetahui bahwa perubahan-perubahan Ka'bah contohnya, andai kan kata Rasul itu tidak dilakukan oleh Nabi sebelumnya dan artinya itu sebagai tanda, maka aku tidak akan berkiblat kepada Ka'bah. Dan Ka'bah sendiri buatan Nabi Ibrahim dengan para khalifah-khalifah itu berbeda. Nah, untuk sampai saat ini saja kita melihat Rasulullah SAW itu lebih jauh menghindari perpecahan dan perpisahan umat, karena yang dipentingkan adalah persatuan umat, ihtimamul umat, fokusnya umat pada suatu masalah kebangsaan. Kita saling bersatu, saling kuat, saling mendukung ormas yang satu dengan ormas Islam yang lainnya kuat, kemudian saling bahkan dengan di Indonesia ini beragam agama, beragam suku, menjadi orang-orang yang di tengah-tengah hadir, menjadi orang yang absus salam, orang yang memberikan salam, orang yang sapa yang santun, menjadi muslim yang tidak pernah merasa dirinya paling benar, tidak pernah merasa dirinya paling baik. Dia menjadi contoh apabila dia berangkat ke masjid, ke musola, dengan senyumnya menyapa warga sekitarnya, mengucapkan absus salam, kemudian dengan akhlakul karimah, dengan adab persatuan, dengan bingkai kebangsaan yang ingin menyatukan semua orang, kemudian nilai-nilai Islam, asas-asas Islam itu ditumbuhkan di dalam keluarga dan berbangsa serta berkehidupan sosial di negara. Bayangkan jika Indonesia ini ramai semuanya orang-orangnya, kemudian bersatu, kemudian orang-orangnya kuat serta memiliki pandangan pemahaman yang sama terhadap agama ini. Subhanallah. Kita berdoa meminta kepada Allah. Bahkan di saat-saat ini kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat istisqa, yang mana syarat dari sholat istisqa tadi adalah meminta ampunan selebih dahulu, beristighfar kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, bahkan dianjurkan dengan berpuasa. Nah, bayangkan, satu contoh yang dapat kita ambil di dalam berkehidupan, beragama, menjadi umat yang di tengah-tengah, wasatan. Apabila kita ingin mengambil suatu perumpamaan, maka perumpamaannya seperti ini. Di negara kita ini ada orang-orang yang mereka itu, mohon maaf, mereka mabuk, mereka berzina, mereka membunuh, mereka melakukan dosa-dosa, korupsi, kesewenang-wenangan, kezaliman, kemudian, dan mereka mengatakan, itu masalahku bukan masalahmu, dan itu agamaku bukan agamamu. Atau bahkan dia seorang muslim pun sendiri melakukan itu, dan itu dilakukan di rumahku, dan itu menggunakan uangku, apa urusanmu? Hah? Jadi itu uang-uang saya yang korupsi, pemerintah yang sewenang-wenang, kemudian dia yang muslim yang melakukan zalim, kebatilan. Dan dia mengatakan, aku tidak akan merugikanmu sedikit pun, aku hanya melakukannya untuk diriku sendiri, kepuasan nafsuku saja, aku akan melakukannya untuk hasrat dan keinginanku saja. Kemudian dia akan mengatakan kepada orang lain, uruslah dirimu, aku urus diriku, kita masing-masing. Nah, kemudian bayangkan, orang ini kira-kira suatu saat naik ke sebuah pohon, ke suatu dahan, emang mengambil mangga atau mengambil rambutan, rambutan yang terkenal dengan manisnya. Naik orang ini kemudian sampai ke dahan paling atas. Lalu ketika sampai di atas, belum saja sampai, semut-semut menghampiri dan menggigit mereka atau bagian badannya orang tadi. Kemudian lantas kita semua sudah paham, Jika kita semua digigit semut, maka kita akan turun. Mungkin akan meloncat dari pohon itu, kemudian bisa jadi membakar, ambil sudut bambu, kasih kayu, dan kemudian diberi buntala, kita akan bakar pohon sudut itu untuk menghilangkan daripada semutnya. Maka perumpamaan ini, yang menggigit satu semut, tapi yang bermasalah atau yang menjadi korbannya adalah satu pohon. Nah, satu pohon ini akibat dari perbuatan satu ekor semut yang menggigit. Maka apabila seseorang ini melakukan sesuatu hal yang berdosa, maka yang berakibatnya adalah seluruh penduduknya. Nah, ini yang dapat dipahami. Seseorang melakukan kemaksiatan, seseorang yang melakukan kezaliman, seseorang yang melakukan dosa, maka mengakibatkan suatu kaum, suatu tempat, suatu penduduk untuk mendapatkan azab yang setimpal. Nah, oleh karena itu, maka kita saling mengingatkan, kita harus berukhuwah, harus bersatu, bahwa sebenarnya sebab kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ada di dalam diri kita itu melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, dan bahkan kita merasa benar, itu yang lebih salah. Melakukan dosa dan minta ampun kepada Allah itu adalah hal yang baik dan sangat baik. Meminta ampun kepada Allah, dan yang paling celaka adalah merasa paling benar, merasa paling mengetahui, merasa paling segala-galanya, hingga mengutarakan bahwa muslim yang lain itu tidak layak, muslim yang lain itu tidak kaya seperti dia, muslim yang lain itu tidak benar, bahkan na'udzubillah agama yang lain tidak benar maka agamanya. Nah, ini akhirnya mendiskreditkan orang-orang yang di sekitarnya, sebab akibat dari tidaknya ukhuwah, jauhnya ukhuwah, jauhnya persatuan. Kita memahami inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah adalah Islam. Islam yang memiliki akhlakul karimah, watak. Islam yang tidak pernah memaksakan agama lain untuk masuk terhadap agama kita. Dan kita menghimaya orang-orang yang mu'alaf. Kita menghimaya, menjaga orang-orang di sekitar kita, baik muslim maupun non-muslim. Kita bersatu, berbangsa dan bernegara, menjadi umat-umat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memiliki sifat ta'adul, orang yang memiliki keadilan. Kemudian tawazun, orang yang menimbang-nimbang hal. Nah, kemudian lebih utama lagi kita orang-orang yang terdiri dari perhatian atau memiliki konsep tasamuh, yaitu toleransi, mengerti akan bangsa ini, mengerti akan kebutuhan negara ini, bahwa kita harus bersatu, masyarakat harus kuat, kita harus kompak dalam keadaan ekonomi seperti ini, dalam keadaan zaman seperti ini, dalam keadaan cuaca kita yang seperti ini, masyarakat harus bersatu, harus mengutarakan kebenaran, menyampaikan kebaikan. Tujuannya adalah bersab-sab berjamaah untuk berbondong-bondong meminta kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kita bangsa ini kembali, kita menjadi khitah, menjadi panutan bangsa yang baldatun wa rabbun ghafur, bangsa yang memiliki peradaban dan kecintaan terhadap satu dan sama yang lain. Baik, seperti inilah penjelasan wasatan yang saya dapat sampaikan pada pertemuan Prof. R.I. 1 sama Dina dan dimanapun kita berada. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang memiliki pemahaman kecintaan dan kebangsaan, dibingkai dengan muslim yang di tengah-tengah, yang mencintai satu sama lain. Saya kembalikan ke studio untuk Mbak Dita, silakan.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas tausiahnya, pengantar gitu ya, mengenai tema kita hari ini, menjadi umatan wasatan muslim Indonesia untuk dunia ya. Langsung aja kita sapa Pak Ustadz ya, yang ingin bertanya melalui pesan telepon pendengar. Halo, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Pak.
2: Pak Jumairi.
1: Mohon maaf Pak, siapa Pak?
2: Pak Jumairi.
1: Oh iya, siap, terima kasih. Baik Pak, silakan.
2: Iya, iya. Apa namanya, kadang-kadang kita berbicara apa, terlalu mengatakan bahwa kita harus menghargai orang, tidak harus menghormati orang, tapi kadang-kadang kita memaksakan diri secara halus. Kalau saya tangkap seperti itu kadang-kadang, artinya mengatakan orang tidak menghargai ataupun tidak menemui persamaan itu. Tapi ternyata diri sendiri ya ini apa enggak menghargai orang lain. Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Nah, halus sekali kalau saya menangkap seperti itu. Artinya kita mengatakan menginginkan orang menghargai kita atau orang mengatakan bahwa kita tidak salah. Tetapi kadang-kadang itu halus sekali menyusupnya. Apa ibaratnya itu meresap. Kalau saya seperti itu menangkapnya. Jadi kadang-kadang kita menginginkan orang menghargai kita, tapi ternyata kita tidak menghargai orang. Tapi caranya halus sekali. Itu yang seperti Bapak uraikan tadi. Nah, itu saya menangkap seperti itu. Artinya kalau kita memang menghargai orang lain, ya kita juga berbesar hati. Orang tidak melaksanakan, ya tidak. Orang melaksanakan, ya silakan. Kalau berbicara kita mengapa saling menghujat, ya kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi itu memang harus kita hargai. Kalau saya seperti itu, artinya orang melaksanakan silakan, orang tidak silakan, nggak perlu saya menghujat segala macam. Tapi ya artinya saya keyakinan dengan apa yang saya laksanakan, tidak perlu kamu salah, tidak perlu. Artinya kita bertanggung jawab terhadap Allah apa yang akan kita kerjakan. Misalnya saja tidak ada apa dalam ibadah itu yang tidak punya tuntunannya. Kalau tidak ada tuntunannya kan berarti itu bukan ibadah. Artinya kehendak kita. Tapi kalau ibadah kan ada syarat dan rukunnya dan sebagainya. Itu kan ibadah. Tapi kalau kita hanya mengerjakan hal-hal yang tidak perlu, ngapain? Nah, itu mohon maaf. Terima kasih. Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumairi untuk pertanyaannya. Baik, silakan Pak Ustadz untuk tanggapannya.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Wabil khusus saya menyapa dulu Pak Jumairi dimanapun Anda berada. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah, kesehatan kepada Pak Jumairi dan khusus semua pendengar Prodesi atau Samarinda dimanapun kita berada. Tasamuh, tawazun, ta'adul, kemudian tawassut atau bingkai moderasi beragama, ini adalah dengan merasa satu. Karena kebanyakan kita ini merasa bahwa apa yang kita yakini dan kita pahami ini lebih baik. Nah itu, kita akan berupaya untuk memberikan statement. Pastinya, itu pasti. Di dalam beribadah, jelas ada tuntunan, jelas ada perintah, dan jelas ada kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari ibadah itu tadi. Makanya yang dimaksudkan Islam wasaton ini atau sebagai Muslim yang di tengah-tengah ini adalah membuat persatuan ataulah dengan keadaan kita khususnya di Indonesia yang sangat mudah sekali dipicu, paling hal sensitif adalah masalah keagamaan. Gini, selain masalah suku dan lain-lainnya. Nah, masalah ini patut kita pelihara, patut kita bina, patut kita jaga dengan semua elemen-elemen masyarakat Muslim lainnya. Kita mungkin memang harus sudah saatnya untuk mencerminkan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah mungkin saatnya kembali kepada silah-silah. Ya, seperti hal yang saya sampaikan tadi, Maulid tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah. Maulid tidak pernah terjadi di zaman sahabat. Kenapa? Karena Maulid itulah yang masih ada di antara mereka. Di zaman mereka, di zaman Rasulullah, para sahabat melihat langsung akhlakul kalimah Rasulullah. Di zaman Rasulullah, semua sahabat melihat dan melakukan dan melaksanakan sami'na wa ato'na, perintah, anjuran, dan langsung hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sedangkan di era tabi'in atau era pengikut, mereka mengetahui informasi ini melalui para sahabat yang hidupnya pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu jauh kita tarik kepada kita yang tidak pernah mengenal, yang tidak pernah tahu, yang tidak pernah dibacakan sirahnya, sejarahnya, tidak pernah kita ungkap hadisnya lebih banyak, bagaimana kehidupannya. Maka kita bingkai dengan agenda seperti ini, itu untuk menyatukan umat, untuk menyatukan semuanya. Maka yang berbeda pendapat, silahkan, tapi tanpa perlu menghujat, tanpa perlu merasa lebih benar, tanpa perlu berkata bahwa ini adalah perbuatan yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Tapi lebih pada kita menyatukan persepsi, kita hadirin. Dan ini bukan suatu kebatilan, dan ini bukan suatu hal-hal yang kotor, kecuali di dalamnya diisi dengan, misalkan na'udzubillah, dengan orkes musik yang terbuka. Dan bahkan soal musik pun Islam berbeda pendapat. Ada yang menganggapnya pun kita boleh mendengarkan musik asal tidak membuat terlena atau tidak membuat kita lupa akan agama. Indahnya beragama, indahnya berislam ini, indahnya persatuan ini, untuk mengetahui bahwa kita ini hidup di antara banyak agama, di antara banyak suku, di antara banyak aliran dan kepercayaan, bahkan di muslim sendiri. Yang dipentingkan dalam dialog atau pencerahan pagi ini, sesama muslim harus bersatu dan berukhuwah dan konsentrasi bukan hanya terhadap diri sendiri, tetapi terhadap tetangga, paling penting keluarga, konsentrasi terhadap negara. Kita boleh menyampaikan, kita boleh berdoa untuk bangsa, kita minta istighosah untuk negeri ini. Allah berikanlah hujan, Allah berikanlah bantuan, Allah berikanlah ilham, Allah berikanlah hidayah kepada kita semua penduduk Indonesia ini. Kita meminta kepada Allah, karena kita tidak tahu dan kapan suatu saat ajal kita dijemput, dan kita tidak tahu kebaikan apa yang pernah tertinggal di dalam diri kita. Dan kita menjadikan muslim yang bisa menuju dunia adalah muslim yang berakhlakul karimah, muslim yang memiliki prinsip-prinsip tadi, muslim yang membangun peradaban bagi dunia. Terima kasih, Mbak Dita.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini mungkin ada pertanyaan lagi yang sudah masuk melalui jalur pesan WhatsApp juga, Pak Ustadz. Ini dari Pak Mustamar ya, bertanya, Ustadz, bagaimana cara mengamalkan ayat Quran Surah Al-Ahzab ayat 59, pendengar, untuk keluarga gitu ya, karena tidak mudah sesuai dengan apa yang Ustadz sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Kita diminta, para khususnya mendengar Radio PRRI 1 Samarinda, dimanapun kita semua berada, implementasi surah atau ayat itu, atau semua hal yang ditujukan kepada kita semua ini, adalah sebagai bingkai, sebagai panduan. Al-Quran diciptakan sebagai petunjuk, guidance. Dimana saat kita tidak menemukan sesuatu atau kita mencari solusi, maka Al-Quran adalah kembali tempat tujuan satu-satunya. Nah, jadi Al-Quran itu sendiri adalah pedoman yang tidak mungkin salah. Saya ulangi lagi, Al-Quran adalah pedoman yang tidak mungkin salah. Maka bagaimana cara menciptakannya? Kita bisa berkumpul hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyuti la yasuna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum ila nazalat alaihimul malaika wa aghashtumur rahmah. Jadi hadis ini tentang bagaimana kita berkumpul di dalam surau-surau, masjid-masjid, langgar-langgar, bahkan di rumah kita sendiri membuat suatu halaqah perkumpulan. Kemudian yatluna kitaballah, membacakan kitabnya Allah, tilawah, saling mengaji satu sama lain, muzakarah, muraja'ah. Nah, hadis ini sebenarnya lebih pada bagaimana kita menghidupkan di dalam hati kita, di dalam diri kita, rumah-rumah kita. Bahkan ada hadis lain pula yang mengatakan nawiru manazilakum bisorati wa tilawatil Quran, terangilah rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Ibarat kata contoh Mbak Dita dan semua pendengar Radio Progres 1 Samarinda dimanapun berada, sebagai contoh saya ulangi, rumah yang di dalamnya itu dibacakan Al-Quran, dilaksanakan sholat berjamaah, kemudian rumah itu di dalamnya itu semuanya berjamaah, dipimpin oleh ayah, kemudian diatur oleh ibu, kehidupannya berasaskan Al-Quran, kemudian mereka ini melaksanakan sholat berjamaah, maka rumah ini itu terang. Kalau misalkan kita naik pesawat, itu di malam hari, kita akan melihat rumah-rumah di bawah. Itu bersinar, bintik-bintik putih. Kita lihat di gunung-gunung itu. Ya, kalau kita di daerah, mungkin kalau saya ini, posisi saya di Sambutan, dari arah saya sini, Jembatan Mahkota, untuk melihat rumah-rumah yang di gunung itu indah, berwarna. Nah, seperti itu pula. Rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran, yang disolati, kemudian tumbuh kehidupan sosok Rasulullah di dalamnya, semuanya membacakan sirahnya, sejarahnya, ya, membacakan bagaimana kehidupan Rasulullah, membaca Al-Quran bergantian, maka rumah ini bersinar seperti GPS. Malaikat itu tahu yang mana bercahaya rumahnya, yang mana diberikan rahmat, yang dimana diberikan rumahnya ini pertolongan oleh Allah, rumah ini diberikan maghfirah oleh Allah, ampunannya Allah, keberkahannya. Nah, seperti itu. Konseptualnya adalah mulai sekarang dan saat ini. Dan jangan ditunda lagi. Semua kita harus menghidupkan itu di rumah masing-masing. Ukhuwah, persatuan, ayah itu sudah siap-siap mulai subuh, sholat subuh. Kemudian ibu juga membangunkan anak-anak. Budaya-budaya ini sudah lahir di dalam Islam. Apalagi kita di saat Ramadan. Nah, itu paling jelas. Bagaimana Islam menggambarkan kehidupan yang harmonis. Islam sebagai guidance, wise, tujuan, choice, pilihan. Islam ada suatu agama yang harusnya memberikan contoh bahwa dari bangun sahur di bulan Ramadan, semuanya bersantap sahur, kemudian melaksanakan sholat, mengaji, kemudian ayah pergi bekerja, ibu pergi merawat rumah, jauh dari internet atau media sosial yang merusak. Anak-anak pergi ke sekolah dengan benar, pulang kembali mereka sholat dan beribadah, mereka melaksanakan perintah Allah, mereka taat kepada orang tua, mereka patuh terhadap hukum dan norma agama, kemudian sama-sama membeli buka puasa, berbagi buka puasa. Bayangkan, sampai membayar zakat bersama-sama, memberikan infak atau kelebihan rezeki hadiah, sedekah di bulan itu, bahkan sampai diajarkan di bulan Syawal, di bulan lahirnya kembalinya fitrah kita di hari Idul Fitri, saling berbagi, saling berkasih sayang, memberikan satu sama lain. Bayangkan ini terjadi di bulan-bulan yang Allah khususkan kepada kita. Untuk apa? Untuk melatih bulan-bulan berikutnya. Seperti bulan ini, setelah Ramadan, kemudian Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, sampai Muharram, Safar, Rabiul Awal, kita kembali bertemu. Bayangkan Ramadan mengajarkan kita, kemudian Islam memberitahukan kita bahwa beginilah kehidupan yang diajarkan, atau beginilah risalah yang diajarkan Rasulullah sebenarnya. Andaikan kita memahami, kita lebih bisa membaca sirahnya kembali, sejarahnya kembali, dan menghidupkan bagaimana Rasulullah SAW, Nabi kita, sang pemberi syafaat, sang pemberi kesempatan untuk kita lebih beragama dengan baik dan benar. Jadi kita semua hidupkan kembali sirah sejarah Nabi, menghidupkan halaqah di rumah, sholat berjamaah, dan kemudian menasihati satu dengan yang lainnya. Terima kasih Mbak Rita.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir Pak Ustadz ya, sekaligus nanti mungkin sekaligus bisa ditutup dengan rangkuman dan juga doa Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Zaini. Assalamualaikum Ustadz, bertanya, tadi Ustadz sampaikan bahwa kerusakan peradaban di Indonesia ini akibat kita jauh dari umatan wasaton, yang artinya umat pertengahan, moderat, adil, dan menjadi teladan yang terbaik. Nah, ini akibat jauhnya umaro atau pemerintah dengan ulama. Ulama di sini lebih banyak tertarik pada jabatan, kemewahan ekonomi, dan juga berpolitik, bukan ulama yang datang menasihati pemerintah. Kenapa di zaman kenabian, jika ada pemerintahan yang zalim, Allah mengutus nabi untuk menasihatinya, tapi saat ini ulama sebagai pewaris para nabi kok tidak bersikap mendatangi pemerintah untuk mengingatkan atau menasihati, dan juga malah justru mahasiswa yang maju? Terima kasih. Itu pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ahmad Zaini, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Zaini, sekeluarga, sahabat, kerabat, dimanapun berada, semoga Allah memberikan kesehatan untuk keluarga Bapak Ahmad Zaini dan kita semuanya. Dan inilah Mbak Dita dan seluruh kawan-kawan kru RRI Pro 1 Samarinda, dan seluruh pendengar muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dan dimanapun kita berada, pendengar yang mungkin bisa mendengarkan lagi bersantap sarapan, pendengar yang mendengarkan yang lagi sedang berangkat kerja, pendengar yang sedang berniaga, pendengar yang mungkin sedang berolahraga, pendengar dimanapun yang melakukan perjalanan, mungkin safar, baik dalam maupun keluar kota kita ini, atau dimanapun kita semuanya mendengarkan melalui online. Kita pahami bahwa memang dulu di era Rasulullah SAW semua permasalahan dikembalikan kepada beliau. Bayangkan kompleksnya atau komprehensifnya seorang Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang memberikan kita contoh bahwa hidup ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah dan tidak pernah merupakan dunia dan darul akhirah. Jadi Islam mengajarkan kita tetap hidup di dunia ini, mencari pekerjaan, mencari kehidupan, mencari hal-hal yang buat kita bertahan hidup, tapi tanpa melupakan akhirat, tanpa melupakan yaumul barzah atau hari barzah, tanpa melupakan bagaimana hari-hari perhitungan setelah yang kita lakukan di dunia. Dunia adalah tempat perjuangan, dunia adalah tempat kita untuk memanen nanti, atau dunia ini tempat kita berlomba untuk bisa menabur kebaikan pahala sebanyak-banyaknya dan menjauhi segala dosa sekurang-kurangnya. Sehingga ulama seharusnya duduk di saat ini, saya sampaikan, para pemuka agama, para pemimpin itu harusnya duduk di saat seperti ini. Dan saya pun seorang pengajar di suatu universitas Islam, dan saya pun mendengarkan hal yang sama dari mahasiswa-mahasiswa kita. Dan memang ini sudah saatnya, ini sudah waktunya, bukan hanya lagi masyarakat yang sudah bergerak, yang saya maksudkan tadi muslim, tapi para ulama itu juga turun, itu juga datang, dan pemerintah bersama-sama dengan ini, umara yang dimaksudkan di sini juga, para pemimpin kita itu bersatu dengan masyarakat, mendengarkan masyarakat, dan masyarakat serta umara dibentuk atau dipimpin atau dihimbau untuk bersatu dengan para ulama-ulama yang benar, yang lurus jalannya, ulama-ulama yang benar-benar mengkaji ilmu, ada nilai pendidikan, kemudian ulama-ulama yang memiliki karakter perjuangan, ulama-ulama yang dulu pernah belajar lama, mondoknya bertahun-tahun, bukan hasil dari lembaga pengesahan, bukan hasil dari sebuah kompetisi, bukan dari hasil dari menonton YouTube, tapi mereka orang-orang yang benar-benar duduk, lelah, belajar, konsentrasi, fokus memperdalami agama Islam kita ini. Dan mereka orang-orang yang secara ikhlas dan tulus setelah memperdalami ilmu. Kita banyak sekali di Indonesia di ulama-ulama seperti ini. Orang-orang yang memiliki kapabilitas keilmuan, kepesantrenan, ya, dasar atau basic yang sudah menunjang untuk bisa menjadi penasihat, untuk bisa menjadi orang-orang yang berkawan dengan pemerintah, dan pemerintah pun mendengarkannya, orang-orang mendengarkannya. Nah, jadi orang-orang yang memiliki kemampuan ini tidak pernah berhenti juga untuk berdoa. Ulama-ulama ini tidak pernah berhenti untuk memberikan nasihat, menyatukan bangsa. Yang kita sampaikan tadi, ini bisa jadi di ulama, bisa jadi di umara, dan bahkan di masyarakat kita memiliki sistem atau peradaban Islam yang wasatan, menjadi muslim yang wasatan. Maka semua ini terbingkai. Maka semua ini bisa disatukan. Maka semua ini bisa dijadikan suatu agama yang mana bingkainya muslim dengan mukmin itu memiliki ukhuwah, persatuan yang dampaknya terhadap nasionalis kebangsaan. Jadi orang-orang ini tadi, atau mereka ini, tiga hal ini tadi adalah orang-orang yang memiliki karakter bahwa bersatu lebih baik daripada bercerai-berai, menerima tasamo, yaitu perbedaan pemikiran itu tidak terlalu harus ditonjolkan, tetapi mungkin dengan nasihat, mungkin dengan kebaikan, dengan amal ma'ruf, ya, bukan nahi mungkarnya saja. Karena kita lihat nahi mungkar sudah banyak terjadi, kita lihat sudah kekerasan-kekerasan, kita menyaksikan ini semua, ya, kita menyaksikan kekerasan-kekerasan terhadap masyarakat, warga sipil, ya, kita menyaksikan semuanya ini. Ini kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi hari ini, ya Allah, jadikanlah bangsa ini bangsa yang bersatu kembali. Dengarkan masyarakatnya, dengarkan rintihan mereka, dengarkan pemerintahnya yang baik, dengarkan pemerintahnya yang sudah mau berubah, dengarkan pemerintahnya yang sudah ingin bangsa ini maju, tidak memikirkan kantong mereka sendiri. Dengarkan pemerintahnya yang benar-benar ikhlas dan tulus mengatur bangsa. Dan pemerintah, dengarkanlah mereka, ulama-ulama yang baik. Dengarkanlah guru-guru kita, asyaih kita. Dengarkanlah para kiai kita, alim ulama kita. Wahai pemerintah, jika Anda semua buntu, mintalah kepada mereka jalan dan solusi. Mintalah nasihat kepada mereka. Mintalah petuah dari mereka. Mintalah petunjuk. Berkumpullah, wahai umara, wahai para pemerintah, dengan para ulama. Memintalah kalian keberkahan atas dirinya. Majukanlah agama ini, majukanlah bangsa ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terhindar dari segala macam keburukan, kita terhindar dari segala macam fitnah, kita terhindar dari segala macam kejelekan-kejelekan. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami keturunan yang soleh dan soleh. Lindungilah mereka, angkat hartabat mereka, berikanlah mereka ilmu yang bermanfaat, jadikanlah mereka qurrata ayun bagi kita, untuk bangsa ini, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, turunkanlah hujan. Kami mohon, ya Allah, turunkanlah hujan. Kami mohon, ya Allah, turunkanlah hujan keberkahan. Jauhkanlah kami dari kekeringan. Ampunilah kami, ya Allah, ya Rahman, ya Hanan, ya Manan, ya Qadimul Ihsan, ya Zuljalali wal Ikram. Kau Maha Pemberi rezeki, ya Allah. Berikanlah kami semua rezeki yang halal, yang berkah dan berlimpah, yang mana rezeki ini buat kami sekeluarga dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jadikanlah kami bangsa yang kuat, bangsa yang memiliki nilai-nilai asas peradaban muslim, bangsa yang lebih jauh kembali kepada khitohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz atas tausiahnya di hari ini dengan tema menjadi umatan wasatan Muslim Indonesia untuk dunia. Pak Ustadz, semoga kita semua setelah mendengarkan mutiara pagi hari ini bisa mendapat pencerahan juga dan juga lebih baik sebagai umat manusia. Terima kasih ya Pak Ustadz ya.
0: Amin. Sama-sama Mbak Dita.
1: Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan sajian mutiara pagi hari ini, dan juga untuk Anda yang berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan dengan tema di hari ini pendengar. Tetap bersama kami di Prosatu RRI, kami akan kembali lagi bersama Anda setelah ini. Tetap bersama kami.
3: Mutiara Pagi RRI Prosatu Samarinda. Dari M Yamin nomor 8 Samarinda 97,6 FM
4: Pro 1 RRI Samarinda.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama Anda pendengar di Tarania di pagi hari ini, menemani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda pagi ini, hari Kamis ya pendengar, 10 September 2026. Kondisi lalu lintas pagi hari ini di sekitar Jalan M. Yamin masih cukup sepi, tapi sudah mulai menunjukkan adanya aktivitas kendaraan pendengar yang cukup ramai gitu ya. Dan untuk lalu lintas juga masih terpantau lancar pendengar, dengan cuaca yang cerah namun masih ada sedikit kabut asap yang menutupi langit ya pendengar. Dan juga untuk kondisi cuaca pendengar di Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan perkiraan BMKG, saat ini pagi hari umumnya berawan hingga cerah berawan pendengar, nanti kemudian siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dengan berpotensi cerah atau sebagian berawan dengan suhu maksimum mencapai 33 derajat Celcius. Dan di malam hari diperkirakan akan berawan pendengar, disertai dengan kelembapan udara berkisar antara 54% hingga 95% untuk hari ini. Dan 10 September 2026 mendengar, hari ini ada 3 peringatan global yang jatuh di setiap tanggal 10 September mendengar. Ada Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia mendengar, ini dilansir dari laman PBB. Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia atau World Suicide Prevention Day ini diperkirakan oleh International Association for Suicide Prevention untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan bunuh diri, sekaligus mendorong berbagai pihak untuk bisa mengambil langkah nyata dalam membantu orang-orang yang sedang menghadapi tekanan berat atau kondisi krisis. Lalu peringatan berikutnya pendengar, ada Hari Guru di Tiongkok yang juga jatuh pada hari ini 10 September. Dan juga ada Hari Nasional Gibraltar atau Gibraltar National Day yang diperingati setiap tanggal 10 September juga, yang merupakan wilayah seberang Britania Raya berkaitan dengan referendum tahun 67 mengenai status dan juga masa depan wilayah Gibraltar tersebut pendengar ya. Dan kami masih akan menyapa Anda setelah ini, dan kami juga himbau untuk Anda tetap berhati-hati bagi Anda pengendara roda 2 maupun roda 4 yang beraktivitas hari ini di jalan. Semoga cuaca hari ini tidak menghambat aktivitas Anda pada Kamis 10 September 2026. Selamat beraktivitas pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill. Mau ada polisi, enggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus?

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Kamis 10 September 2026.
2: Terkait dengan surat edaran wali kota yang minta dievaluasi. Makanya tadi kami panggil juga dari Pol PP dan Dishub untuk minta laporan.
3: Tinggal kita juga memohon partisipasi pihak swasta agar ikut sama-sama berperan di dalam penanggulangan semua dampak akibat kekeringan dan kemarau panjang, khususnya di kota Samarinda.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Dita Rania. Antrian panjang BBM bersubsidi bagi supir truk di Balikpapan mendorong DPRD dan juga Pemkot mengevaluasi pola distribusi serta penataan SPBU. Pemerintah juga mengkaji usulan penambahan kuota pengisian bagi kendaraan logistik. Berikut laporannya.
4: Masalah antrian panjang bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di Kota Balikpapan kembali memicu respon cepat dari pihak legislatif menanggapi keluhan para sopir truk angkutan logistik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pemerintah Kota Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat atau RDP untuk mengevaluasi total skema. Ketimpangan antara kuota BBM dari pemerintah pusat dan kebutuhan real di lapangan nilai menjadi akar masalah kemacetan di jalur protokol. Menanggapi keluhan para sopir truk angkutan logistik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pemerintah Kota Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat atau RDP untuk mengevaluasi total skema. Ketimpangan antara kuota BBM dari pemerintah pusat dan kebutuhan real di lapangan nilai menjadi akar masalah kemacetan di jalur protokol. Selain mengevaluasi surat edaran wali kota terkait pembatasan melintas, DPRD kini tengah mengkaji usulan peningkatan kuota pengisian hingga 200 liter untuk truk berkapasitas di atas 10 ton yang diperbolehkan mengisi 2 hari sekali. Namun, Dewan secara tegas melarang pembelian tambahan menggunakan jerigen keselamatan. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan Fauzia Adi Firmansyah menegaskan validasi data sopir lintas daerah menjadi syarat utama sebelum mengajukan rekomendasi penambahan kuota ke BPH Migas.
2: Terkait dengan surat edaran wali kota yang minta dievaluasi. Makanya tadi kami panggil juga dari Pol PP dan Dishub untuk minta laporan. Seperti apa sebenarnya sudah satu begini diberlakukan apa? Surat edaran itu seperti apa, efektif atau tidak? Secara umum efektif. Surat edaran ini secara umum efektif, tapi tentu ada catatan-catatan seperti itu, karena buktinya tadi ada yang mengeluh tentang ganjil genap, kan begitu. Nah, kemudian yang permintaan kedua adalah terkait dengan supir lintas. Supir lintas ini mereka itu mendapatkan hanya 120 liter per hari, sehingga mereka perlu ada penambahan pada saat mereka pulang ke Balikpapan seperti itu, pulang pergi. Jadi mereka minta tambahan di 200 liter.
4: Di sisi lain, perwakilan komunitas sopir truk Balikpapan Nurdin Sukma menyampaikan keluhan para pengemudi yang seringkali harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengantri BBM. Ia berharap pemerintah kota segera menetapkan regulasi yang jelas mengenai lokasi SPBU khusus kendaraan besar.
5: Dari gubernur juga, kita juga paham. Sebenarnya kita tidak ada masalah sih. Jadi kita bisa ngisi setiap hari. Dengan adanya ganjil genap ya, kita ekspedisi kan terkendala kasihan. Akhirnya kita ini ngantri. Besok kan tidak bisa ngantri saya. Rusak lagi. Jadi kasihan anak istri. Kalau saya mungkin pribadi makan supir saya. Apa ya masalahnya? Kalau masalah aja, apa hasil konkret kan belum ada.
4: Merespon tuntutan tersebut, pemerintah kota Balikpapan berjanji akan segera berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk meninjau ulang pemetaan wilayah distribusi serta titik-titik SPBU pelayanan kendaraan logistik. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pemkot Samarinda memperkuat penanganan kekeringan dan karhutla melalui pendekatan pentahelix. Sektor swasta diminta ikut mengambil peran dalam menghadapi dampak kemarau panjang. Berikut laporannya.
6: Wali Kota Samarinda Andi Harun mengajak sektor swasta untuk ikut terlibat dalam penanggulangan dampak kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Ajakan tersebut disampaikannya di tengah meningkatnya kebakaran lahan semak kering dalam 2 pekan terakhir akibat kondisi kemarau panjang. Andi Harun mengatakan penanganan karhutla dan dampak kekeringan tidak dapat jika hanya mengandalkan pemerintah. Menurutnya, pemerintah telah memperkuat koordinasi bersama BNPB, TNI Polri, termasuk mengoperasikan helikopter waterbombing untuk mendukung pemadaman. Pemerintah kota juga telah menyiapkan langkah modifikasi cuaca, meski pelaksanaannya masih terkendala kondisi awan yang belum mencukupi. Andi Harun menegaskan seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari penanganan bencana berbasis pentahelix.
3: Kita lihat dan evaluasi setelah itu bersama Pak Albertus dan teman-teman dari BNPB. Begitu pula dengan teman-teman TNI Polri di lapangan juga sudah terkoordinasi dengan baik. Nah, inilah upaya maksimal pemerintah yang kita lakukan secara pentahelix. Tinggal kita juga memohon partisipasi pihak swasta agar ikut sama-sama berperan di dalam penanggulangan semua dampak akibat kekeringan dan kemarau panjang ini, khususnya di Kota Samarinda.
6: Pemkot Samarinda menilai keterlibatan dunia usaha penting karena penanganan bencana membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Sebelumnya, Andi Harun juga menegaskan penanganan karhutla harus bergeser dari sekedar pemadaman menjadi penguatan pencegahan sejak dini. Melalui pendekatan pentahelix, melibatkan pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, Pemkot Samarinda berharap potensi kebakaran dapat dicegah lebih awal, sekaligus dampak kekeringan terhadap masyarakat dapat ditekan. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Perumdam Tirta Kencana Samarinda mengurangi jam operasional 5 IPA akibat meningkatnya kadar klorida pada sumber air baku. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan produksi dan distribusi air di tengah kondisi kemarau dan intrusi air laut. Kita simak laporannya.
7: Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda mengurangi jam operasional 5 instalasi pengolahan air atau IPA. Kelima IPA tersebut meliputi IPA Bantuas, IPA Palaran, IPA Pulau Atas, IPA Kalhol, dan IPA Sungai Kapi. Kebijakan ini ditempuh menyusul meningkatnya kadar klorida pada sumber air baku akibat intrusi air laut. Kondisi tersebut berdampak pada produksi dan distribusi air kepada pelanggan sehingga jam operasional IPA untuk sementara dikurangi. Perumdam Tirta Kencana mengimbau pelanggan di wilayah yang airnya masih mengalir untuk menampung air terlebih dahulu, dan masyarakat juga diminta menghemat penggunaan air selama kondisi tersebut masih berlangsung. Hal tersebut ditanggapi salah satu masyarakat Samarinda, Ria Fauzi. Ia pun menyampaikan terima kasihnya atas upaya Perumdam Tirta Kencana mengatur waktu distribusi air, yang Ria menilai pengaturan distribusi membantu masyarakat memanfaatkan air yang selama ini ditampung. Ria pun berharap distribusi air tetap diatur sebaik mungkin sehingga air yang ditampung masyarakat dapat digunakan dan diganti dengan pasokan yang baru. Ia pun mengajak masyarakat di Kota Tepian Samarinda mengajak menjaga kekompakan serta memahami kondisi pelayanan air di tengah keterbatasan sumber air baku.
8: PDAM ya, karena saya udah lama menampung air yang tidak terpakai-pakai. Nah, alhamdulillah 2 hari ini airnya ngalir mati sebentar. Saat ini air nggak ngalir. Jadi air yang saya tampung hampir sebulan ini akhirnya terpakai. Jadi nggak lama ngendap gitu. Jadi kan bisa nanti kalau ngalir saya ganti lagi dengan air yang baru gitu. Jadi saya berterima kasih banget sama PDAM-nya. Menjaga kekompakan, kita jangan apalah, jangan sampailah kita ada hal-hal yang sedikit tapi bisa menimbulkan hal yang besar gitu ya. Jadi kita menjaga kekompakan, menjaga RRI sama-sama demi kebersamaan kita gitu.
7: Perumdam Tirta Kencana Samarinda terus melakukan pengaturan operasional untuk menjaga ketersediaan air bagi masyarakat yang selama ini kondisi sumber air bakunya belum normal. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Balikpapan menggandeng tenaga kesehatan menggelar pemeriksaan gratis bagi klien pemasyarakatan dan juga warga Baru Ulu. Kegiatan ini menyasar deteksi dini penyakit tidak menular sekaligus memperkuat kepedulian sosial BAPAS kepada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
9: Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Balikpapan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis bagi klien pemasyarakatan dan warga di Kecamatan Balikpapan Barat. Langkah ini menjadi wujud nyata sinergi instansi penegak hukum dengan masyarakat, sekaligus mendukung prioritas pemantauan kesehatan pemerintah Kota Balikpapan. Hal ini dijelaskan oleh Kepala BAPAS Kelas 1 Balikpapan, Dedi Edward Eka Saputra.
10: Hari ini juga bentuk kolaborasi klien pintar juga. selain kami dengan tim Bayan Binter, hari ini kita dengan kecamatan Puskesmas ya Pak. Jadi hari ini kita juga melakukan kegiatan tes kesehatan gratis untuk klien dan masyarakat. Jadi klien di sekitar sini dan masyarakat sekitar kecamatan dan kelurahan itu bisa mendapatkan kesehatan gratis sebagai wujud kolaborasi antara Bapas, klien Binter, dan aparat Pemda setempat.
9: Kegiatan yang dipusatkan di wilayah Balikpapan Barat, tepatnya di Kelurahan Baru Ulu ini menyediakan screening penyakit tidak menular, mulai dari cek kesehatan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, hingga konsultasi gaya hidup sehat. Hal ini mendapat apresiasi dari Kepala UPTD Puskesmas Baru Ulu, Awendi Widata.
11: Saya senang sekali kemarin hasil koordinasi bersama dengan Bapak Kepala Bapas, juga dengan Pak Lurah, sehingga kami diberi kesempatan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi kelompok masyarakat khusus seperti ini. Artinya memang mewujudkan bahwa kesehatan itu untuk semua. Jadi tidak ada pilih-pilih. Semua orang berhak untuk sehat, dan dalam kesempatan seperti ini kami bisa menjangkau kelompok masyarakat yang memang memerlukan perhatian kesehatan yang sedikit berbeda dibandingkan dengan masyarakat umum pada masyarakat umum yang lain.
9: Program ini terrealisasi berkat kerjasama Bapas Kelas 1 Balikpapan bersama Polsek Balikpapan Barat, pihak kelurahan, serta tenaga medis dari UPTD Puskesmas Baru Ulu. Salah seorang warga Jamal yang juga menjabat sebagai ketua RT 12 Kelurahan Baru Ulu mengatakan bahwa kegiatan cek kesehatan gratis ini sangat bermanfaat bagi warga.
12: Tanggapan ini luar biasa kalau buat saya, kegiatan ini. Dan saya berharap ke depannya, satu bulan sekali di 3 RT dikumpul untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Jadi masyarakat nggak perlu jauh, mereka didatangin, mereka bisa berkumpul untuk cek kesehatan. Itu sih keinginannya.
9: Pihak Bapas maupun warga setempat berharap program pencegahan dini penyakit ini dapat digelar secara berkesinambungan di masa mendatang. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda melalui Kesbangpol menyiapkan sosialisasi pembangunan rumah ibadah di sejumlah kecamatan. Langkah ini dilakukan bersama FKUB Samarinda sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan pembangunan rumah ibadah. Berikut laporannya.
13: Pemerintah Kota Samarinda melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol menyiapkan sejumlah agenda untuk mendukung kerukunan umat beragama. Salah satunya melalui sosialisasi pembangunan rumah ibadah di sejumlah kecamatan. Kepala Kesbangpol Kota Samarinda Yosua Ladin mengatakan, sosialisasi akan dilaksanakan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Samarinda. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan dan proses pembangunan rumah ibadah.
14: Ada beberapa rumah ibadah yang sempat rusak, kita usulkan, tapi mungkin karena kendala efisiensi belum bisa dilakukan. Harapan kami juga untuk rumah ibadah di sana bisa dipakai. Untuk agenda memang tahun ini kita akan mengadakan sosialisasi pembangunan rumah ibadah di Kota Samarinda, ada beberapa kecamatan, termasuk yang sedang saat ini kami lakukan adalah pembuatan perwali pembangunan rumah ibadah di Kota Samarinda sesuai harapan Pak Wali. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa terbit di tahun ini.
13: Kesbangpol juga mendorong pemanfaatan fasilitas religi center yang telah dibangun pemerintah Kota Samarinda. Namun Yosua menyebut fasilitas tersebut masih dalam tahap perbaikan dan penyesuaian agar dapat digunakan oleh berbagai kelompok umat beragama. Yosua mengatakan, salah satu fasilitas di Religi Center saat ini telah dimanfaatkan oleh umat Konghucu, sementara penggunaan oleh umat Katolik masih dalam tahap komunikasi. Sedangkan pemanfaatan bagi umat agama lainnya akan disesuaikan dengan standar dan kebutuhan masing-masing. Melalui sosialisasi pembangunan rumah ibadah, penyusunan regulasi, dan pemanfaatan Religi Center, Pemkot Samarinda berupaya memperkuat fasilitas sekaligus menjaga kerukunan antar umat beragama. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman Kota Samarinda. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: KONI Kalimantan Timur mulai mematangkan persiapan pendaftaran dan keabsahan peserta Porprov ke-8 di Paser. Sebanyak 64 cabang olahraga akan dipertandingkan pada November 2026. Ketua Tim Keabsahan Porprov Kaltim, Danri Dauri, mengatakan peserta wajib mematuhi 3 aturan hasil Raker Prof KONI. Aturan tersebut meliputi batas usia maksimal 30 tahun, larangan bagi peraih medali emas PON, serta minimal 4 peserta dalam setiap nomor pertandingan. Denry menegaskan aturan tersebut merupakan keputusan Rakerprov dan menjadi pedoman tim keabsahan. Ketentuan ini berlaku bagi atlet, pelatih, official, dan seluruh peserta dari 10 kabupaten kota. Perprov Kaltim ke-8 akan berlangsung 14 hingga 27 November 2026 di Kabupaten Paser. Dari 44 cabang, jumlah nomor pertandingan masih dalam proses penghitungan ulang bersama pengurus cabang. Selanjutnya mari kita dengarkan pesan dan juga harapan masyarakat Kalimantan Timur untuk Radio Republik Indonesia menyambut hari jadinya ke-81 dan peringatan Hari Radio tahun 2026.
15: Nama dan profesi Bapak, Pak.
16: Nama saya Adi Putra, profesi saya sebagai guru kejuruan DKV sekaligus kepala bengkel DKV.
15: Pernah dengar RRI Radio?
16: Saya pernah mendengar RRI Radio.
15: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, dan media sosial?
16: Baik, kalau ditanya menariknya, saya lebih menarik mendengar radio RRI. Kenapa? Karena kalau kita pakai radio RRI atau mendengarnya itu cukup mendengar. Kita dapat melakukan aktivitas yang lain sambil mendengar. Sementara kalau kita pakai media sosial atau media cetak, itu kita harus fokus megangin atau nyeperol-nyeperolin. Sementara pakai radio RRI itu lebih fleksibel.
15: Lebih banyak.
17: Nama Aris, profesi driver online.
18: Pernah dengar radio Republik Indonesia?
17: Oh, pernah.
18: Apa yang menarik dari radio dibanding media lain?
17: Saya interaksi penyiarnya ke narasumber ya. Terus lagu-lagunya juga kadang update.
19: Nama saya Ismailatun Khotima, profesi saya adalah guru TK.
18: Pernah dengar radio Republik Indonesia, Bu?
19: Pernah.
18: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, dan media sosial?
19: Kalau kita mendengarkan radio itu lebih asik ya, karena kita sambil beraktivitas kita bisa mendengarkannya.
18: Di tengah maraknya persaingan media saat ini, termasuk media sosial, apa harapan Bapak atau Ibu untuk Radio Republik Indonesia?
19: Semoga Radio Republik Indonesia tetap maju, sukses, dan berjalan lancar, dan membuat konten-konten yang menarik untuk anak-anak Gen Z kita.
18: Kalau dengar radio, Bapak lewat pesan radio atau lewat handphone atau mobil?
19: Bisa lewat mobil, bisa juga lewat handphone.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Antrian panjang BBM bersubsidi bagi supir truk di Balikpapan mendorong DPRD dan Pemkot mengevaluasi pola distribusi serta penataan SPBU. Pemkot Samarinda memperkuat penanganan kekeringan dan karhutla melalui pendekatan pentahelix. Sektor swasta diminta ikut mengambil peran dalam menghadapi dampak kemarau yang panjang. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.

0: asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray? Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
3: Waduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: 97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saat ini mendengar krisis pasokan air bersih akibat dampak musim kemarau dan juga fenomena El Nino di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ini mencapai fase mengkhawatirkan ya pendengar, sehingga Perumda Tirta Kencana Kota Samarinda secara resmi menaikkan status tingkat pelayanan dari kondisi siaga menjadi kondisi kritis per Kamis hari ini 10 September 2026. Eskalasi status ini dipicu oleh melonjaknya kadar klorida mendengar atau kadar garam pada aliran Sungai Mahakam yang kian parah akibat intrusi air laut sehingga mengganggu proses pengolahan air baku. Dan situasi darurat ini akhirnya memaksa Perumda Tirta Kencana untuk memperluas pembatasan dan juga pengurangan jam operasional produksi pendengar menjadi 10 instalasi pengolahan air IPA di Kota Samarinda. Dan sekedar informasi, Perumda Tirta Kencana ini adalah badan usaha milik daerah atau BUMD ya, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan juga penyedia layanan air bersih serta sanitasi untuk masyarakat di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dan karena Perumda Tirta Kencana melakukan pengolahan air baku terutama dari Sungai Mahakam, pendistribusian air bersih dan juga pelayanan pelanggan masyarakat Samarinda, akhirnya memang pendengar, dengan adanya intrusi air laut, maka Perumda Tirta Kencana ini harus mengurangi jam operasional dari beberapa IPA pendengar, mengeluarkan kebijakan pengurangan jam operasional tersebut yang secara ketat berdampak pada cakupan wilayah pelanggan yang semakin luas. Nah, 10 IPA atau IPA yang mengalami dampak dari pengurangan jam operasional adalah IPA Bantuas, IPA Palaran, IPA Pulau Atas, IPA Kalhol, IPA Sungai Kapih pendengar. Lalu ada IPA Selili, IPA Samarinda Seberang, IPA Tirta Kencana, IPA Cendana, dan juga IPA Gunung Lipan. Dan manajemen dari Perumda Tirta Kencana juga menegaskan bahwa seluruh IPA terdampak baru akan kembali beroperasi secara normal apabila kadar klorida pada sumber air baku Sungai Mahakam telah turun kembali di bawah ambang batasnya, yaitu 250 ppm pendengar ya. Dan untuk menjamin ketersediaan air minum dan juga kebutuhan memasak bagi warga selama masa krisis, Perumda Tirta Kencana juga sudah menyiapkan skema penanganan darurat serta mengaktifkan sejumlah lokasi terminal IPA dan juga sumur bor pendengar ya. Ya, sama-sama kita bertahan dengan kondisi ini pendengar, tapi jangan tetap tenang, jangan panik ya pendengar, dan disikapi dengan kepala yang lapang, hati yang dingin pendengar ya. Semoga kemarau yang terjadi dan mempengaruhi banyak hal di lingkungan kita ini segera selesai dan juga segera membaik ya, harapannya seperti itu. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI, pendengar, kami masih akan kembali bersama Anda setelah ini.

sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Aduh, pusing banget kerjaan numpuk.
3: Sama.
2: Butuh staycation sama makan enak nih buat healing.
3: Tapi tenang. Bulan ini ada surprise package dari Five Premier Hotel.
2: Wah, promo apaan tuh?
3: Menginap di deluxe room cuma 630.000 net, sudah include sarapan 2 orang, plus dapat ayam geprek dan juga iced tea. Nah, kalau kamu mau kamar yang lebih luas, ada deluxe suite cuma 790.000 net.
2: Serius? Udah dapat makan siang atau makan malam juga?
3: Serius.
2: Fasilitasnya gimana?
3: Lengkap. Ada free access swimming pool, WiFi-nya cepet, welcome drink, sampai diskon 20% F&B di Rajak Restoran.
2: Wah, keren, mantap. Terus di restorannya ada menu spesial nggak?
3: Ada September spesial. Pizza creamy tuna cuma Rp99.000, free 1 pitcher iced tea, tenderloin miso ramen, sampai minuman seger kayak leci sparkling dan berry mocha latte.
2: Tunggu apa lagi? Nikmati promo surprise package dan September spesial di Five Premier Hotel selama bulan September. Booking sekarang via website di fivepremierhotel.com atau WhatsApp ke 0811 5573800. Follow Instagram @5

Masih bersama Anda pendengar di Tarania dalam Samarinda pagi ini. Informasi berikutnya pendengar terkait dugaan korupsi di Distribut Kukar, sehingga Polda Kaltim menggeledah kantor BPKAD selama 10 jam. Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distribut Kutai Kartanegara Kukar terus berkembang. Info terbaru, penyidik Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur menggeledah kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kukar pada Selasa tanggal 8 September 2026 kemarin, pendengar, dan penggeledahan berlangsung di Gedung D Kompleks Kantor Bupati Kukar, Jalan Walter Mongin Sidi, Timbau, Kecamatan Tenggarong. Kabit Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Teddy Sopandi, membenarkan kegiatan tersebut dan penyidik Tipikor Polda Kaltim dibantu dengan personil Polres Kukar dalam proses penggeledahan. Menurut Teddy, penggeledahan di BPKAD Kukar masih berkaitan dengan pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang sebelumnya dilakukan pada sektor pendidikan, pendengar, dan dalam kegiatan tersebut penyidik mencari sejumlah dokumen administrasi, dokumen keuangan, serta barang bukti lainnya yang dinilai memiliki keterkaitan dengan perkara. Sejumlah personil terlihat berada di dalam gedung, beberapa di antara mengenakan rompi reserse, dan penggeledahan pendengar berlangsung hingga malam hari. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah, tim penyidik meninggalkan kawasan kantor BPKAD Kukar melalui pintu alternatif. Nah, meskipun penggeledahan berlangsung cukup lama, aktivitas perkantoran pada siang hari tetap berjalan dan sejumlah pegawai bahkan masih terlihat keluar masuk gedung dan juga menjalankan aktivitas seperti biasa, ya pendengar. Dan hingga saat ini Polda Kaltim belum membeberkan secara rinci dokumen atau barang bukti yang diamankan dalam penggeledahan tersebut. Dan substansi perkara, konstruksi dugaan korupsi maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelidikan juga belum diungkap, dan Polda Kaltim menyebut bahwa proses pendalaman masih berlangsung dan kepolisian tetap mengedepankan proses hukum dalam penanganan perkara tersebut, ya. Informasi berikutnya masih akan kami sampaikan dalam rangkaian Samarinda pagi ini, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prosa RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesia, jangan sembarangan Mbak parkir begitu. Talang ya orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana Mbak parkir sembarangan.
0: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih

0: bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
3: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
4: Era digital, sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
3: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.